0: ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
1: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
2: kecil besar
1: daging,
2: ya.
1: Dagingnya sapi standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30. Jenis limusin, tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
3: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
6: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
7: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
6: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
7: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
8: Ya, pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
9: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya, misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
8: Langsung cepat ditangani, iya.
7: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal. saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
2: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
10: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dites ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, so ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia diberi dari Saudi Arabia.
2: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
11: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
12: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
11: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
1: Laporan Khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lu ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata, sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi. Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di Provinsi Riau untuk edisi Jumat 15 Mei 2026. Saudara pendengar, secara umum kondisi cuaca di wilayah Riau diperkirakan bervariasi, mulai dari cerah berawan hingga berpotensi hujan ringan sampai sedang di beberapa wilayah pada siang hingga malam hari. Selanjutnya pendengar, untuk Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kuantan, Singingi, serta Kepulauan Meranti diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi secara tidak merata pada waktu tertentu. Untuk itu masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu pendengar, untuk Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, kondisi cuaca umumnya berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang pada sore atau malam hari. Disarankan untuk tetap membawa perlengkapan antisipasi hujan, terutama bagi yang beraktivitas pada jam pulang kerja atau perjalanan malam. Demikian pendengar perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan, serta sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di sekitar Anda.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar, selamat pagi, selamat beraktivitas ya di hari Jumat berkah ini, Jumat yang hujannya luar biasa ya. Itulah hujan di hari Jumat yang bisa memberikan keberkahan untuk kita semua, dan juga tetap jaga kesehatannya ya. Saat ini sudah pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk semuanya pendengar, semoga hari ini kita tetap ceria ya, apalagi sejak Kamis kemarin pendengar kita sudah menikmati libur yang panjang ya, yang rasanya seperti hadiah kecil di tengah padatnya aktivitas gitu ya. Ada yang sudah siap jalan-jalan, ada juga yang tetap setia dengan rencana paling jujurnya yaitu rebahan tanpa gangguan. Jadi libur panjang ini pendengar memang momen yang pas untuk berhenti sejenak dari rutinitas. Jadi bisa Anda memanfaatkan waktu libur ini untuk kumpul keluarga, silaturahmi, atau sekadar menikmati waktu santai di rumah ya. Kadang justru di masa libur seperti ini pendengar, teh hangat dan suasana tenang itu

terasa jauh lebih mewah ya daripada agenda yang padat. Tapi hati-hati juga ya pendengar, karena libur panjang jangan sampai berubah jadi hibernasi nasional ya. Niatnya istirahat 2 hari, tahu-taunya sudah lupa hari nih. Hari apa dan jam berapa gitu ya. Jadi tetap seimbang ya antara santai dan produktif ringan agar badan tetap segar saat kembali beraktivitas. Nah, pendengar tetap setia bersama kami. Kami masih temani Anda lewat hiburan kita di pagi hari ini yang akan menemani suasana libur panjang Anda agar makin santai, hangat, dan juga menyenangkan.

0: Pakcik ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa bener? Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
5: Loh, ini untuk apa ya?
4: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
6: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
7: Wah, ini lagi. Mau kencan?
5: Kencan opo?
7: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
5: Mau nonton jaranan.
7: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
5: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
7: Mau kencan?
5: Kencan opo?
7: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
5: Mau nonton jaranan.
7: Kok rapopo?

93,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program A1. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian lagu-lagu hiburan, kami cukupkan sampai di sini pendengar. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Dialog Interaktif Riau Menyapa.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kembali saya sapa Anda dan selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa sarapan dulu ya. Jadi biarpun harinya hari libur, tapi sarapannya nggak boleh libur pendengar, karena apapun situasi dan kondisi, tubuh tetap membutuhkan energi untuk dapat menjalankan berbagai aktivitas. Mau jalan-jalan, mau liburan, tetap butuh energi. Bahkan mungkin hanya untuk sekedar rebahan sambil scrolling di handphone ya, ataupun juga sosial media Anda, Anda tetap membutuhkan energi pendengar. Pendengar, di informasi dan musik ya, di Riau pagi hari ini ya, menjelang penyelenggaraan Piala Dunia, Henry Munif berikan catatan khusus pendengar. Jadi menjelang penyelenggaraan ajang Piala Dunia 2026, anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif MBA menyampaikan 7 catatan strategis yang kepada lembaga penyiaran publik ya. Jadi hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama dengan manajemen TVRI, RRI dan Antara pada hari Rabu 14 Mei 2026 di gedung DPR RI lalu ya. Informasi ini saya ambil dari laman rri.co.id pendengar. Jadi dalam rapat tersebut Henry menegaskan momentum Piala Dunia harus dimanfaatkan secara maksimal, tidak hanya sebagai ajang siaran olahraga tetapi juga sebagai sarana penguatan peran media publik di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa momentum Piala Dunia 2026 perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mensosialisasikan ajang Piala Dunia kepada masyarakat luas sehingga antusiasme publik dapat terus dibangun sejak dini. Selain itu, beliau juga mendorong penerapan strategi bundling konten agar siaran menjadi lebih menarik, variatif dan juga memiliki nilai tambah bagi penonton. Dan diingatkan bahwa pasca penyelenggaraan Piala Dunia ya, TVRI harus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan rating sehingga tetap diminati oleh masyarakat sekaligus memperkuat kontribusinya dalam pelayanan publik. Dalam konteks penyebaran informasi, beliau menyoroti pentingnya kolaborasi antara RRI dan Antara untuk memperluas jangkauan sosialisasi, terutama dalam menjangkau wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Beliau juga menegaskan perlunya upaya konsisten dalam meningkatkan rating serta menghindari penurunan drastis setelah event berakhir, dan menurutnya keberlanjutan menjadi kunci utama agar dampak Piala Dunia tidak hanya bersifat sementara. Jadi dengan berbagai catatan tersebut, pendengar, diharapkan lembaga penyiaran publik mampu mengambil peran strategis dalam mensukseskan Piala Dunia sekaligus memperkuat eksistensinya di tengah persaingan industri media pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: ke dunia.
1: Pendengar untuk ada
2: apa sih alasan kamu telat?
3: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
4: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
3: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
4: Ya habis tanda bacanya begini nih.
2: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
5: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Apakah Anda sulit mengatakan tidak? Bisa jadi Anda seorang people pleaser.
7: Hola.
8: Hei pak, gue berputus. Malam ini lo kesini ya temenin gue. Gue butuh curhat sama lo. Udah, gue sebanyak mikir. Pokoknya lo harus kesini sekarang.
7: Bisa lo aja gak kesini?
8: Enggak lah, udah malam gini males gue keluar. Lo aja yang kesini. Ayolah, gue lagi sedih mampus nih.
7: Oke.
6: People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman.
9: Eh, jangan cabut dong, gak asik lo.
7: Oke.
6: Tapi dalam hati, ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian.
7: Dia cantik banget ya.
10: Iya, cantik banget. Gayanya norak banget ya.
7: Iya, kayaknya norak banget.
6: People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan karena ia bisa dengan mudah mentolerir dan memaafkan pasangan yang melakukan kekerasan. Memang, menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Untuk memahami people pleaser, kita bisa lihat masa lalunya. Bisa jadi ia dulu dibesarkan oleh figur yang tidak bisa menerima atau memaafkan perlawanan-perlawanan kecilnya yang sesungguhnya alami. Mungkin ayah atau ibunya sering marah besar hanya karena ia bilang ingin makan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disiapkan. Mungkin juga ia dibesarkan oleh figur yang rapuh. Maka ia terbiasa menyembunyikan hal-hal tidak enak demi melindungi perasaan ayah ibunya dan tidak menambah beban pikiran. Mungkin waktu kecil, ia tidak pernah punya ruang untuk mengungkapkan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan figur pengasuh. Ia melihat bahwa perbedaan opini adalah sumber perselisihan yang bisa menyebabkan posisinya terancam. Sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk adalah untuk bertahan hidup, ia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Tidak bisa dipungkiri, likes di media sosial bisa mendorong penggunanya menjadi people pleaser. Likes mendorong sebagian pengguna aktif untuk mengunggah gambar atau kata-kata yang berpotensi mendapatkan banyak likes. Jadi mengingatkan saya pada serial Black Mirror episode Nosedive, Lacey melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain demi menaikkan ratingnya. Begitu laparnya dia terhadap pengakuan dari orang lain, dia hampir berhenti jadi dirinya sendiri. Bagaimana stop menjadi people pleaser? Mulai belajar mengatakan tidak dengan ramah. Anda akan menyadari, mengatakan tidak bukan berarti akhir dari segalanya. Pasangan, teman, atau kolega kita, kebanyakan dari mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau bahkan penolakan, selama kita ungkapkan baik-baik. Ketika kita dewasa, kita sudah lebih punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan rumit tanpa harus menyinggung orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil.
0: Mar, sini dong, gue ada gosip nih.
1: Ntar ya, gue ada meeting.
6: Mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana.
1: 70-an, jadul banget.
11: Tapi gue suka lo musik 70-an.
6: Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini.
0: Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget.
11: Ya, menurut gue sih, tetap gak sehat.
6: Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang, karena disukai semua orang itu juga gak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Setidaknya untuk saya. Bagaimana dengan Anda?

menggambarkan tentang keluarga, sepertinya kita nggak akan pernah kehabisan kata-kata mutiara atau pepatah tentang keluarga. Mulai dari harta yang paling berharga adalah keluarga, blood is thicker than water, untuk menggambarkan hubungan darah memang lebih kental daripada pertemanan, atau bahkan family is not chosen, it's given. Ya, kita terlahir ke dalam sebuah keluarga, kita tidak memilih sebuah keluarga. Kalau di episode sebelumnya saya membahas tentang banyaknya perdebatan, pertikaian, diskusi, dan diskursus mengenai jalan raya atau jalanan, kali ini pun saya mengambil topik yang tidak kalah ramainya diperbincangkan. Banyak sekali perbincangan mengenai keluarga, mengenai kehidupan berkeluarga, dan mengenai tingkah laku kita saat kita menjadi anggota keluarga. Perbincangan ini nggak cuma terjadi di sosial media, tapi juga di dunia nyata. Kapan sih kita boleh bertanya tentang satu hal kepada anggota keluarga kita, dan kapankah nggak boleh misalkan? Atau apa sih pertanyaan yang boleh kita tanyakan atau tidak boleh? Atau apa sih nasihat yang boleh kita sampaikan dan apa yang tidak boleh? Dan lain sebagainya kepada anggota keluarga atau kepada orang lain tentang cara mereka berposisi dalam keluarga. Contoh, salah satu yang banyak dibahas mengenai sandwich generation, mengenai generasi yang harus mempersiapkan keluarganya sendiri sambil tetap mengurus, menjaga, dan merawat orang tua. Sebetulnya bentuk diskursusnya bisa lebih sehat, bisa lebih menyenangkan ketika kita berhenti menggunakan satu kata di sana, yaitu harus. Ibu saya meninggal 2 tahun yang lalu, di tahun 2019, dan karena sakit, dan sebelum kepergiannya, saya dan kakak dan keluarga-keluarga yang lain turut andil dalam merawat beliau. Saya yakin setiap dari kami tidak pernah terpikirkan bahwa ini adalah suatu beban. Tidak pernah terpikirkan bahwa ini adalah suatu kewajiban yang memberatkan. Tidak pernah terpikirkan bahwa ini adalah sesuatu yang jika saya punya pilihan, tidak mau saya lakukan. Jika saya punya pilihan, saya maunya beliau tidak sakit. Tapi itu bukan pilihan saya. That's not my choice to make. Pilihan yang saya buat dan saya ambil secara sadar adalah saya memilih untuk menjaga dan merawat beliau bersama dengan keluarga saya yang lain. And it's pretty much what I want to say about family. Kita memang terlahir ke sebuah keluarga tanpa pilihan, tapi tindakan yang kita ambil sebagai anggota keluarga, sebagai bagian dari sebuah keluarga, semuanya merupakan pilihan. Dan sebagaimana setiap pilihan, ada konsekuensi. Dan ketika kita berbicara mengenai unsolicited advices atau unnecessary questions, pertanyaan-pertanyaan atau nasihat-nasihat yang tidak perlu atau tidak diminta, saya rasa begitu banyak yang sering kita dengar. Jadi bercandaan di mana-mana. Males nih ngumpul keluarga, pasti pertanyaannya kapan kawin? Kapan punya anak? Habis punya anak, kapan punya anak kedua? Habis punya anak kedua, anaknya udah bisa ngapain? Habis itu anaknya kuliah di mana? Habis itu anaknya kapan kawin? Ya, yeah, it seems like that. It's just a never-ending series of questions, unnecessary questions, and advices, gitu. Which, saya juga mengaku dosa di sini. Saya salah satu orang yang suka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan savage, kalau istilah anak-anak sekarang. Kadang-kadang saya membalas dengan, apa ya, komentar-komentar yang snarky, komentar-komentar yang nyolot, gitu ya. Dan kadang-kadang juga beberapa kali saya tidak menunjukkan ketidaksukaan saya. Saya sangat menunjukkan ketidaksukaan saya dan ya jadinya berantem lah, so to say. Karena apa? Karena menurut saya ya mereka tidak berlaku pantas sebagai seorang anggota keluarga buat saya, gitu. Menjadi anggota keluarga, menjadi saudara, menjadi kerabat tidak seharusnya memberikan kita privilege untuk bisa menghapus norma-norma sosial yang berlaku. Hanya karena saya keluarga, tidak berarti saya bebas meminta apa saja kepada anggota keluarga saya yang lain. Ya iyalah, kan sama-sama keluarga. No, that's not the way it goes. Respect is earned. It's not given. Mereka keluarga saya, orang-orang adalah keluarga saya,
Tapi saya akan tetap merespek mereka sesuai dengan kelakuan mereka, bukan dengan siapa mereka. Bukan karena mereka paman saya, bukan karena mereka tante saya, bukan karena mereka kakak saya bahkan. Jika saya merasa mereka melakukan kesalahan, saya akan bertindak selayaknya. Yang menjadi pembeda utama buat saya ketika membahas keluarga dan bukan keluarga, mungkin adalah sejauh mana saya bisa peduli. Kalau saya ngelihat di jalan ada orang yang buang sampah sembarangan, orang yang tidak saya kenal, mungkin di kepala saya pinginnya saya ambil tuh sampah, saya lemparin ke muka mereka. Mungkin kalau keluarga saya melakukan, I will do the same. Tapi saya akan care satu langkah lebih jauh. Saya akan kasih tahu kenapa sebaiknya itu tidak mereka lakukan. Karena saya pengen mereka jadi orang yang lebih baik. Mungkin cuma sejauh itu perbedaan utama buat saya mengenai family dan non-family gitu. Tapi keluarga tidak memberikan kita kewajiban. Keluarga tidak seharusnya memberikan kita beban. Keluarga tidak seharusnya menjadi beban kita, menjadi beban pikiran atau menjadi beban tindakan. Enggak. Hanya karena mereka keluarga kita, hanya karena kita memiliki keluarga, anggota keluarga tertentu, tidak berarti mereka punya pas, tidak berarti mereka punya, oh ya udahlah, sama keluarga sendiri. Nah, bertindak dan bertingkah laku decent di keluarga adalah juga dengan bertingkah laku decent sebagaimana kepada orang lain. Dan tingkah laku yang decent, yang layak tersebutlah yang akan membuat orang merespek kita, orang mau membantu kita dengan tulus gitu. Tidak merasa terbebani hanya karena kita keluarganya. Saya maunya kalau misalkan saya butuh pertolongan suatu hari, keluarga saya membantu ya karena they see me as a human being. They see me as a family member that deserves to be helped. Bukan hanya semata-mata karena saya adalah anggota keluarga. Sekarang, apalagi sekarang saya berada di umur yang generasi yang sudah lebih tepatnya menurut norma-norma sosial yang berlaku, gitu, sudah siap membangun keluarganya sendiri. And I pray to God, saya gak akan pernah jadi anggota keluarga yang saya benci saat saya kecil. Saya gak akan pernah jadi orang yang saya tidak sukai. Saya berdoa supaya saya tidak menjadi anggota keluarga yang tidak disukai oleh generasi selanjutnya atau oleh generasi saya sendiri. Saya berdoa supaya saya tidak menjadi anggota keluarga yang tidak diundang dalam grup WhatsApp keluarga karena tidak ada yang menyukai. Saya berharap sekali saya adalah anggota keluarga yang menjadi orang pertama yang ingin dikabari pada saat ada kejadian yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan tentang keluarga yang lain. Dan bertingkah laku decent kembali kepada empati, bahwa setiap manusia, setiap anggota keluarga, mereka punya keluarganya sendiri, mereka punya bebannya sendiri, mereka punya kesulitannya sendiri, mereka punya kebutuhannya sendiri. Dan kita berlaku sebagai sesama manusia yang kalau kita mau membantu, bantulah dengan tulus. Kalau kita mau menasehati, pastikan bahwa itu memang nasehat yang mereka butuhkan dan mereka minta. Di luar itu ya perlakukanlah mereka sama seperti teman-teman kita yang lain. Dan sebelum omongan saya dari tadi mungkin bisa jadi melukai satu, dua, atau lebih daripada kalian yang sedang mendengarkan, tidak ada yang salah dalam pilihan kita menempatkan diri sebagai anggota keluarga. Ini adalah apa yang saya observasi, dan apa yang saya lihat, dan apa yang saya jalankan. Jika kalian bisa belajar dari poin-poin ini, jika kalian bisa relate dengan poin-poin ini, that's good. At least I know I'm not alone. Tapi jika kalian juga tidak setuju atau ada poin-poin yang tidak kalian sepakati dengan apa yang saya katakan, I'm not gonna tell you how to live your life. Setiap orang punya perbedaan, setiap orang punya keadaan yang berbeda, dan saya tidak akan menjudge Anda karena itu. Well, selama kita masih punya keluarga, cherish them. Jaga hubungan baik dengan keluarga sebisa mungkin. Dan be a decent family member. Demikian dari saya. Sampai ketemu di Dwika's Days of Decency episode selanjutnya.

0: berkecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
3: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
2: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
3: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
4: Iya, gak bakal ngaruh kali.
5: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
3: Wih, gila. Boros banget kita ya.
4: Abisin ah, sayang airnya.
5: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju, setuju.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Di pagi hari ini pendengar, kami sampaikan informasi di ruang dengar Anda. Arena permainan anak-anak di Kabupaten Bengkalis kembali ramai dikunjungi pada hari libur, terutama akhir pekan. Sejumlah orang tua tampak membawa anaknya untuk bermain dan melepas penat setelah sepekan penuh aktivitas sekolah. Pantauan RRI di salah satu pusat permainan anak di pusat kota Bengkalis menunjukkan puluhan anak usia 3 hingga 10 tahun antusias mencoba berbagai wahana, mulai dari perosotan, mandi bola, trampolin hingga permainan edukatif menjadi pilihan utama anak-anak. Pendengar, kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan ruang bermain yang aman dan edukatif bagi anak. Orang tua menilai arena permainan dapat menjadi sarana hiburan sekaligus media tumbuh kembang anak secara fisik dan sosial. Salah seorang ibu, Yuni 34 tahun, mengaku rutin membawa anaknya setiap akhir pekan. Ia mengatakan kegiatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara belajar dan bermain bagi anak. Menurutnya, bermain di arena juga membantu mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Ia berharap jumlah arena permainan yang aman dan terjangkau dapat terus bertambah di Bengkalis. Pengelola arena permainan mengaku telah meningkatkan standar kebersihan dan keamanan wahana. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung, terutama anak-anak yang menjadi pengguna utama. Dengan tingginya animo masyarakat, arena permainan anak di Bengkalis dinilai menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Informasi terkait arena permainan anak di Bengkalis ramai dikunjungi saat libur. Kami kutip dari rri.co.id.

0: main game.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
6: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
7: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
8: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
9: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
8: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
10: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
11: Selamat datang. Bienvenue à l'exposition The Very Perfect Exhibition. Dit milik kesempurnaan.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program A1, kanal informasi dan inspirasi. Kami teruskan kebersamaan kita dengan menghadirkan informasi berikutnya. Pendengar, informasi kami kutip dari portal resmi rri.co.id. Terkait pelaksanaan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat SD se-Kabupaten Bengkalis tahun 2026 diharapkan menjadi penguat pendidikan karakter siswa. Kegiatan daring yang berlangsung pada 12 hingga 13 Mei 2026 tersebut diikuti peserta dari seluruh kecamatan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo melalui Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD Deni Oktarina kepada RRI mengatakan FLS3N dirancang untuk menumbuhkan kreativitas sekaligus nilai-nilai karakter positif pada siswa. 7 cabang lomba yang dilombakan mencakup gambar bercerita, menyanyi solo, kriya, mendongeng, menulis cerita, pantomim, dan tari. Format daring memberi kesempatan yang sama bagi siswa di wilayah perkotaan maupun pelosok. Setiap karya dinilai oleh dewan juri sesuai indikator masing-masing cabang. Proses ini memastikan penilaian adil, transparan, dan sesuai standar nasional FLS3N. Hasil penilaian diserahkan kepada panitia pada 13 Mei 2026 kemarin. Pengumuman pemenang akan dilakukan setelah seluruh data diverifikasi. Deni Oktarina menyebut FLS3N juga menjadi media untuk menumbuhkan kecintaan siswa terhadap budaya lokal dan nasional. Karya yang dihasilkan diharapkan mencerminkan kearifan lokal Bengkalis. Ia menambahkan pengalaman mengikuti lomba akan menjadi bekal berharga bagi siswa. Menang atau kalah bukan tujuan utama, yang penting adalah keberanian tampil dan proses belajar yang didapat. Dengan terlaksananya FLS3N 2026, Dinas Pendidikan Bengkalis berharap lahir generasi muda yang kreatif, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Itu dah pendengar informasi terkait FLS3N 2026 Bengkalis, dorong kreativitas karakter siswa SD lewat seni dan sastra. Informasi kami kutip dari portal resmi rri.co.id.

0: tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Shode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
10: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
11: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
12: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.
13: Saya

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati. Tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Ronodipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sut yang menciptakan Berkibarlah Benderaku.

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin bisa jadi gini.
12: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang gitu.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Baik tuan dan puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepung-tepung tawar. Ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk-tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk-tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga. Dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: C'est l'Inco.
1: Kuna! Kuna! Kuko! Hey, Kogami! Kecho! Yang kena kecho, kau ingat macam siapa? Macam pecah rumah? Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu? Kau macam hantu?
1: Dah lah, bisa kotot. Pilih ramai. Dah. Naik atas, bincang lelok masuk bilik.
3: Eh? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
6: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
7: Maaf, tidak bisa begitu.
6: Saya salah ngomong tadi.

0: maksud saya potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
2: Aku fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program A1, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saat ini sudah pukul 10.56 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah sampai di penghujung waktu ya untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Pendengar, sebelum berpisah kami informasikan, jangan lewatkan untuk menyimak informasi dalam program Dinamika Olahraga dari siaran Sentral Pro 3 RRI tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Akhirnya saya Rini Fakhriani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi, tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan

tour membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Widih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabis

0: memberikan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andre Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Saku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup banyak ya. Persebaya melakukan persebaya di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Piala Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah regresi dari kedua, tapi itu bisa terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain yang masih lulus dan pemain lebih serius sehingga progres tidak akan menjadi laga yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Itulah akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas, ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elit FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elit FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan hormati keputusan wasit di laga ini.
4: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Ya, selamat siang pendengar, baru saja kita simak dinamika olahraga bersama Pro3 RRI. Dan saat ini Anda kembali bersama kami RRI Bengkalis, program 1 di 90,7 MHz. Ya, hari ini Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Al Hidayat temani Anda pendengar hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di Kabar Musik Tanah Air. Ya, sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda pendengar, namun sebelumnya kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat. Let's start.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: ...90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Masih temani Anda pendengar di kabar musik tanah air, di mana informasi untuk Anda yang mana grup band Leto dipastikan menggelar konser tunggal bertajuk Bri Moment Ruang Rindu Live in Concert di Gor Gelanggang Remaja Pekanbaru pada Sabtu 20 Juni 2026 mendatang. Ya, konser tersebut pendengar didukung PT Bank Rakyat Indonesia bersama Nakula Event Promosindo sebagai upaya mendorong perkembangan industri kreatif dan hiburan di Riau. Ya, pendengar, komitmen dukungan itu disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Malabar Coffee Pekanbaru Senin 11 Mei 2026 di hadapan wartawan, media cetak, TV dan radio online dan para influencer. Ya, dalam kegiatan tersebut pendengar, RCO Region 2 Pekanbaru dan Dian Kusuma Wardana turut hadir, serta juga Region Funding Transaction Head Region 2 Pekanbaru Tommy Salah-Salah, serta Project Director Nakula Event Promosindo Juni Riansa. Pendengar, RCO Region 2 Pekanbaru Dian Kusuma Wardana mengatakan keterlibatan BRI dalam konser tersebut bukan sekedar menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Pendengar, yang menambahkan kolaborasi dengan promotor dan pelaku industri hiburan diharapkan dapat membuka ruang kreativitas sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, sementara itu, Project Director Nakula Event Promosindo Juni Riansa menyebut konser Leto akan dikemas dengan konsep pertunjukan yang berbeda.

dan lebih dekat dengan penonton. Menurutnya pendengar, persiapan acara saat ini terus dimatangkan agar memberikan pengalaman terbaik bagi penikmat musik, khususnya di Riau. Jadi pendengar, Juni Riansa menjelaskan target penonton yang disiapkan sebanyak 5.000 orang. Ya, nantinya dibagi dalam 4 kategori area, yakni area 1, 2, 3, dan 4. Sementara itu pendengar, Agus Riono atas akrab dipanggil Patup dari manajemen Leto menjelaskan konser tersebut akan menghadirkan konsep pertunjukan yang memiliki storyline dari awal hingga akhir acara. Ya, penonton tidak hanya menikmati lagu-lagu yang dibawakan, tetapi juga disuguhkan visual dan aksi panggung yang dirancang secara khusus. Pendengar, konser Brimoment Riau Rindu, Ruang Rindu live di konser diperkirakan menjadi salah satu agenda hiburan besar di Riau, khususnya di Pekanbaru. Selain menghadirkan nostalgia melalui lagu-lagu populer Leto, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menggairahkan sektor ekonomi kreatif serta usaha pendukung lainnya. Demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id. Ya, baiklah pendengar, semoga informasi kabar musik tanah air ini dapat kita nikmati ya bersama di tepatnya nanti di Pekanbaru pada tanggal 20 Juni 2026 mendatang. Dan untuk itu kita dengarkan saja langsung pendengar lagu dari Leto dengan singlenya Sandaran Hati.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, masih di kamar musik Tanah Air, temannya Anda pendengar. Dan terkait konser Leto yang akan digelar di Got Gelanggang Remaja Pekanbaru pada Sabtu 20 Juni 2026 mendatang. Ya, kabar tersebut langsung mendapat sambutan antusias ya dari para penggemar yang sudah lama menantikan penampilan Leto di atas panggung, khususnya untuk masyarakat Provinsi Riau. Ya, Leto sendiri mendengar dikenal sebagai salah satu band dengan ciri khas musik yang tenang ya, dan liriknya yang menyentuh. Lagu-lagu seperti Ruang Rindu, Sebelum Cahaya, hingga Sandaran Hati masih sering diputar ya, dan dinikmati oleh banyak orang hingga sekarang. Ya, meski jadwal konser sudah diumumkan pendengar pada 20 Juni 2026 mendatang, untuk harga tiket hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti. Pihak penyelenggara disebut masih akan mengumumkan informasi lengkap terkait kategori tiket dan penjualan dalam waktu dekat. Buat Anda pendengar yang penggemar Leto, tentu saja konser ini bisa menjadi momen bernostalgia ya, bersama lagu-lagu yang menemani banyak cerita. Baiklah pendengar, sekian informasi di Kabar Musik Tanah Air hari ini. Karena waktu sudah mendekati pukul 12 waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan menuju RRI Pekanbaru untuk mengikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Anur, Provinsi Riau.

Ya, pendengar Pro 1, saat ini telah menunjukkan pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Perangkai kebersamaan kita di Riau Siang, spesial di hari Jumat ya. Kami nanti akan hadirkan untuk Anda siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Pendengar, nanti untuk siaran langsungnya kami akan hadirkan dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau yang insya Allah dapat Anda simak, Anda dengarkan dan ikuti itu pada pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita bergabung dengan Masjid Raya Nur untuk mendengarkan siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini, pendengar, kami masih akan temani Anda dengan ragam-ragam lagu-lagu pilihan. Namun kali ini khusus lagu-lagu bernuansa Islam yang akan kita nikmati bersama.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Dengan Pro 1 untuk selanjutnya kita bergabung dengan Masjid Raya Nur Provinsi Riau dan segera akan kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan khotbah serta sholat Jumat hari ini bersama rekan kami Harun Al-Rasyid.
1: Terima kasih rekan penyiar di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat pendengar yang cinta tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Kita dapat melaksanakan ibadah sepanjang waktu, diantaranya yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT tetap memberikan kita kesehatan dan menjadi insan yang muttaqin, istiqomah dalam iman, amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, waktu sholat fardu Jumat hari ini 15 Mei 2026, beriring 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah, masuk pada pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat. Sunan azan baru dikumandangkan oleh muazin 1 Ustaz Nisliadi Syah, sedangkan muazin kedua atau azan kedua akan dikumandangkan nanti oleh muazin Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridho Hidayat MPD. Dan khutbah hari ini di Masjid Raya Nur Provinsi Riau akan disampaikan oleh khatib Abuya Guru Ustaz Dr. Al-Nof Dinar LC. Al-Nof Dinar LC, maaf. Sedangkan Imam Ustaz Ismail Ihsan SEI MM Al-Habis. Ustaz Ismail Ihsan Sarjana Ekonomi Islam Master Manajemen Al-Habis. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini kita sudah mendekati penghujung daripada bulan Zulqa'dah, tepatnya 27 atau 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah, dan artinya sekira 12 atau 13 hari lagi kita akan pulang merayakan hari raya Idul Adha, atau kita juga menyebutnya hari raya haji, atau juga menyebutnya hari raya kurban. Penamaan hari raya haji dan hari raya kurban adalah di antara momen yang ada pada waktu tersebut. Hari raya haji karena memang pada waktu tersebut dilaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah seluruh kloter haji dari Provinsi Riau sudah berangkat ke Tanah Suci Mekah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita kaum muslimin muslimat di tanah air, selain haji dapat pula melaksanakan ibadah lain, semisal untuk melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pula memberi kita dan cukup kita untuk rezeki dapat melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya segera kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Sesaat lagi seruan azan akan dikumandangkan Ustaz Ridho Hidayat, dan akan kita simak khutbah yang akan disampaikan oleh khatib Ustaz Al-Nof Dinar LC MA.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. اسمعوا، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله في لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الآية، صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، الحمد لله، semestinya selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat Allah yang terputus kepada kita. Rahmatnya selalu mengucur setiap saat, dalam keadaan kita ingat atau lupa, dalam keadaan kita sedang taat ataupun lalai. Dia selalu menyayangi, selalu merahmati, selalu menjaga, dan selalu memberikan apa saja yang menjadi hajat hidup kita. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul yang sangat cinta kepada umat, rasul yang menghabiskan hidupnya demi perjuangan untuk umat, rasul yang di akhirat nanti mencari umatnya dan memberikan pertolongan yang akan berikan syafaat sehingga setiap umat Nabi Muhammad insyaallah akan masuk surga dan mudah-mudahan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, melalui mimbar ini khatib mengajak, khatib mengingatkan kepada diri khatib dan kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah, selalu merasa diri diawasi oleh Allah, selalu merasa bahwa apa saja yang kita lakukan dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang kita buat kecuali Allah tahu, sehingga setiap apapun yang kita buat selalu merasa bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita cakap, apapun yang kita sangka, apapun yang kita pikirkan, semuanya hanya yang baik-baik, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha haqqa tuqatih, maka bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita sudah berada pada tanggal 28 Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah kita akan Idul Adha. Bagi yang mampu, dia akan melaksanakan haji. Bagi yang mampu bersedekah tapi belum bisa haji, dia akan melaksanakan kurban. Maka khatib mengajak saudara-saudara kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah ini mari kita berlomba-lomba beribadah kepada Allah, menghidupkan syiar agama, baik dengan sedekah kurban, dengan haji, atau dengan ibadah-ibadah yang lain. Minimal kalau tak sanggup bersedekah, berpuasa Arafah yang insya Allah kita laksanakan 9 Zulhijjah nanti. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, nikmat dan karunia Allah luas, tak pernah putus. Dan dia meminta kita untuk berkurban hanya sekali dalam setahun. Dia menuntut kita melaksanakan haji sekali seumur hidup.
tidak setiap pekan, tidak setiap bulan, tidak setiap saat. Ada jangka waktu yang jangka waktu itu tidak memberatkan kita. Maka Allah mengingatkan kita, fasalli li rabbika wanhar. Ketika Idul Adha, selain kalian tunaikan salat Idul Adha, berkurbanlah kalian. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini. Nabi Muhammad ketika Idul Adha beliau berkurban dengan dua ekor kibas domba. Wa ana udhi bihima. Dan kata sahabat Anas bin Malik, saya berkurban sama dengan Rasulullah, saya sembelih dua ekor domba. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat disebutkan, dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini. Rasul ketika Idul Adha berkurban dengan dua ekor domba yang warna bulunya putih dan tanduknya sudah keras, sudah dewasa, sudah berumur. Dzabahahu biyadih, beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Sama wa kabbar, ketika menyembelih beliau membaca bismillah dan beliau bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan Rasul meletakkan kakinya yang kiri di atas leher hewan yang disembelih. Maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar menyampaikan wahyu kita disyariatkan berkurban, tapi beliau berkurban dan beliau menyembelih sendiri hewan kurban beliau. Maka ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, siapa saja yang punya kesanggupan, mari melaksanakan kurban. Karena kata para ulama, ayat yang menyuruh kita berkurban, hadis yang menganjur kita akan berkurban, ini ditujukan untuk orang-orang yang memenuhi kriteria 3 atau 4 kriteria. Pertama, muslim. Siapa saja muslim

Muslim yang baligh berakal, termasuk yang disuruh berkurban oleh syariat. Yang keempat, al-istita'ah, sanggup berkurban. Sebagian menyatukan Muslim yang berakal dengan baligh, sehingga tiga saja kriterianya. Sebagian memisahkan Muslim aqil, baligh, istita'ah. Yang disebut orang yang mampu ini siapa? Para ulama menjelaskan lebih spesifik. Orang yang dianggap mampu adalah bila dia sanggup menafkahi dirinya dan orang-orang yang ditanggung hidupnya untuk kebutuhan pokok, untuk makan, tempat tinggal, pakaian, di hari Idul Adha dan tiga hari tasyrik. Artinya selama empat hari dia sanggup menafkahi dirinya dan orang yang ditanggungnya untuk kebutuhan pokok. Lebih daripada itu, dia bisa sediakan seekor hewan kurban yang paling minimal, domba atau kambing, atau dia bisa ikut sepertujuh hewan kurban berupa sapi atau kerbau atau onta. Dia dianggap mampu oleh syariat berkurban. Andai ada orang hidup di kota Pekanbaru, suami, istri, tambah anak, tambah keluarga yang dinafkahi yang lain, 100 ribu kebutuhan normal sehari, kebutuhan pokok saja, untuk 4 hari 400 ribu. Di Masjid Raya An-Nur ikut berkurban iuran 2.900.000. Itu maknanya kalau dia punya 400 ribu tambah 2.900.000, dia dianggap mampu berkurban jika dalam 4 hari ini ada dana sebanyak itu. Maka ma'asyiral muslimin, tidak banyak kriteria yang rumit yang sering menghantui pikiran kita. Ada orang yang kadang-kadang bertanya, kami yang belum pernah akikah apa boleh kurban? Boleh. Kami yang belum haji apa boleh berkurban? Boleh. Kami yang belum menikah boleh kurban? Boleh. Kami yang belum ada pekerjaan tetap boleh berkurban? Boleh. Selama yang empat tadi terpenuhi, Muslim, aqil, baligh, istita'ah. Selama yang empat ini terpenuhi, bapak-bapak, saudara, dan siapapun yang mendengarkan khutbah ini, termasuk di antara orang yang disuruh syariat melaksanakan kurban. Bahkan Rasulullah tidak hanya beliau berkurban, anak beliau, beliau suruh berkurban. Maka suatu hari kata Nabi pada Sayyidah Fatimah, "Kumi ila udhiyatik fashhidiha." Fatimah, pergi tengok proses penyembelihan hewan kurban engkau, saksikan, tengok prosesnya. "Fa innahu bi awwali qatratin min damiha yughfaru laki ma salafa min dhunubik." Fatimah, ketika hewan digoroh lehernya, sebelum darah pertama itu sampai ke tanah, Allah sudah ampunkan dosa-dosa engkau yang telah berlalu. Asyurul muslimin, dari hadis ini kita tahu, selain Rasulullah menyuruh keluarganya untuk berkurban, orang yang berkurban mendapatkan manfaat kurban sebelum orang banyak mendapatkan daging kurban. Belum selesai diproses hewan kurban, Allah sudah ampunkan dosa-dosanya. Sementara masyarakat banyak yang dapat setengah kilo, yang dapat sekilo daging, mungkin disembelih pagi hari, sore hari baru sampai di rumah masing-masing. Maka siapapun saudara yang punya kemampuan berkorban, jangan ditunda, jangan buat-buat banyak alasan, karena syariat sangat tahu dengan keadaan kita. Allah sangat tahu dengan keadaan kita. Ma'asyarul muslimin yang Allah muliakan, ketika
di akhir

0: Dzulqa'dah. Bagi orang yang akan berkurban, ada satu hal penting yang perlu dia tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu dhibhun yuridu an yadhbahahu fara'a hilal dzil hijjah." Kalau ada orang yang berkurban atau dia punya hewan kurban, lalu dia hendak menyembelih di Idul Adha ini, kemudian dia sudah lihat hilal Zulhijjah, atau dia sudah tahu masuk bulan Zulhijjah, fala yamassa min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhahi. Dianjurkan kepadanya jangan lagi memotong kukunya, jangan lagi mencukur, memotong, melepaskan bulu-bulu yang ada di badan sampai disembelih hewan kurbannya. Apa hikmahnya? Kata para ulama, agar ketika diampunkan dosa-dosa kita, seperti pada kejadian Sayyidah Fatimah tadi, Allah ampunkan dosa dari sekujur badan kita. Apapun badan yang berdosa, Allah ampunkan dosanya. Sehingga sejak awal Zulhijjah, jangan ada kuku yang biasa kita potong, rambut yang biasa kita cukur, bulu-bulu di badan yang biasa kita bersihkan, dia kita bersihkan di awal Zulhijjah. Sehingga Allah ketika mengampunkan dosa-dosa badan kita, yang dua ini tak termasuk diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian menjelaskan kenapa dianjurkan tidak memotong kuku, tidak mencukur bulu-bulu di badan, untuk menyamai ibadah yang dilakukan oleh orang yang sedang berihram, mereka yang haji, mereka yang umrah. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencabut bulu di badan, mencukur, memotong bulu-bulu di badan sampai dia bertahallul. Maka ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, siapa saja yang hendak berkurban, atau siapa saja yang berniat berkurban, atau siapa saja yang sudah menyediakan hewan kurban, sejak masuk bulan Zulhijjah yang insya Allah dalam dua hari ke depan, jangan lagi potong kuku, jangan lagi potong, cukur, dan cabut rambut atau bulu-bulu yang ada di badan kita. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ketika kita berkurban, syariat ingin kita berkurban totalitas. Oleh karena itu, apapun bagian dari hewan kurban, jangan sampai ada yang kita jual. Baik menjual dagingnya, baik menjual kulitnya, baik menjual tulangnya, atau apa saja, berikan semuanya lillahi ta'ala. Oleh karena itu, orang yang berkurban tak boleh mengambil apapun dari hewan kurban untuk dijual, termasuk menjual kulitnya. Sehingga kita kata Nabi SAW, "Man yabi' jilda udhiyatih fala udhiyatalah." Siapa saja orang yang menjual kulit dari hewan kurbannya, maka dia sama seperti tidak berkurban. Ini adalah bagi orang yang berkurban, tak boleh dia menjual kulit hewan kurban. Adapun panitia masjid, jika seandainya tidak ada masyarakat yang bisa memanfaatkan kulit hewan kurban, lalu dia carikan solusi agar kulit ini bisa bermanfaat dengan cara dijual atau dihibahkan kepada orang lain, maka ini tidak termasuk kepada yang disebutkan oleh hadis tadi. Karena panitia sekedar mencarikan solusi yang maslahat. Karena kulit kalau tidak dibagikan atau tidak dimanfaatkan, dia menimbulkan masalah yang baru. Mungkin dia menjadi sebab penyakit, mungkin menjadi limbah, atau sebab-sebab yang lain. Maka ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kita yang berkorban, usahakan semua apapun hewan kurban kita berikan untuk saudara-saudara kita. Kalaupun hendak memakan, makanlah sedikit, ikut mengambilnya sedikit, sekedar mengambil berkah dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika berkurban 100 ekor unta disembelih oleh beliau sebagiannya, sebagian oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Setiap hewan kurban tadi diambil lalu dimasak bersama dengan sahabat, lalu dimakan oleh Rasul, dimakan oleh sahabat. Maka orang berkorban
1: yang kurbannya sunnah boleh memakan kambing, memakan sapi, memakan kerbau, memakan onta yang dia kurbankan melalui panitia kurban atau disembelih sendiri. Maka ma'asyiral muslimin, berkurban tak pernah merugikan kita, menguntungkan kita dari pahala, menguntungkan kita dengan dihapuskan dosa, dan kita pula dapat ambil berkah dari daging hewan kurban kita. Maka terakhir, khatib mengingatkan, Rasulullah tidak suka dengan orang mampu berkurban tapi tak berkurban. Sehingga kata Rasul, man wajada sa'ah, siapa saja orang yang mampu, orang punya kelapangan, bisa berkurban, walam yudahi, tapi tak berkurban, falyaqrabanna musallana, jangan mendekat-dekat ke tempat solat kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pengusaha-pengusaha muda, orang-orang muslim yang hari ini mendengar khutbah ini, segeralah ikut berkurban. Jangan ditunda tahun berapapun, saat ini saatnya kita berkurban. Di antara pertanyaan sahabat kepada Rasul, ditanya, Rasul, apa bentuk sedekah terbaik? Kata Rasul, engkau bersedekah, wa anta sahihun syahihun, ketika engkau bersedekah sehat, hidup, badan segar bugar, dan saat itu dalam diri sedang munculnya rasa ego, sangat pelit, tak mau memberi, tapi engkau lawan dengan bersedekah. Sedang ingin mengumpulkan duit banyak, tapi engkau lawan dengan bersedekah. Itulah sedekah terbaik. Saat sedang jaya-jayanya, sedang muda-mudanya, sedang survive, sedang sukses, lalu kita lawan dengan taat mengerjakan ibadah kurban. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal alimul khabir.

0: Baik, pendengar Pro 1, kami cukupkan untuk siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, kita melanjutkan kebersamaan di Riau Siang. Dan untuk selanjutnya, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini keluar dengar Anda yang akan kami rangkum dalam Warta Riau Siang. Anda nantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Riau Siang

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Wisata.
2: Sampai sejauh ini yang masih kita pantau situasi lalu lintas baik di Kota Pekanbaru maupun di Provinsi Riau pada umumnya masih dalam keadaan normal tanpa adanya kemacetan yang berarti. Kami sudah mensiagakan seluruh personil di lantas maupun lalu lintas Polres.
1: Wisata.
2: Sampai sejauh ini yang masih kita pantau situasi lalu lintas baik di Kota Pekanbaru maupun di Provinsi Riau pada umumnya masih dalam keadaan normal tanpa adanya kemacetan yang berarti. Kami sudah mensiagakan seluruh personil di lantas maupun lalu lintas Polres Jajaran untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kendaraan yang akan masuk ke dalam Kota Pekanbaru ataupun melewati tol.

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya THR kepada instansi vertikal di daerah. Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB yang membebani warga menengah ke bawah sehingga mendorong pilihan ke sekolah swasta. Saudara, untuk Warta Riau Siang disiarkan langsung ini dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya hari ini untuk edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, untuk informasi yang pertama kita simak bersama reporter kami Femi Astiofani melaporkan tentang pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah.
1: Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeluarkan himbauan kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati, untuk tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Waryanto menyambut baik himbauan yang disampaikan ketua KPK tersebut. Namun, PLT Gubernur menyebutkan pemerintah Provinsi Riau masih menunggu surat resmi dari KPK sebagai penguat dari larangan yang disampaikan. Biar hal ini bukan hanya sekedar himbauan.
2: Itu himbauan, tapi kita mudah-mudahan nanti ada surat resmi lah. Kita mengharapkan ada surat resmi dari KPK, ya supaya itulah ada larangannya. Ya kalau menghimbau aja kan susah juga kita. Ya seperti ini rumah sakit tak selesai gimana? Kan kalau tidak kita kerjakan lebih banyak ruginya. Rumah sakit kita bangun, ya ini untuk siapa? Untuk masyarakat Riau. Kan untuk masyarakat Riau. Ada masyarakat Jakarta situ? Nggak ada kan? Karena kurang bor kita di apa tempat tidur di Provinsi Riau, maka silakan nanti ke rumah sakit tentara, rumah sakit Polda, kan yang menikmati adalah masyarakat Riau, ya, nggak ada masalah kok, ya, tinggal ya kepemilikannya saja, ya kalau di sini kan lebih mudah lagi, karena kurang kita lihat sama-sama dengar banyak yang ditolak di sini, jangan ada bukannya rumah sakit Polda ya, alhamdulillah, ya membantu kita. Masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru.
1: Rahmat, salah seorang warga Pekanbaru, mendukung himbauan tersebut. Karena dengan kondisi keuangan daerah sekarang ini yang kurang, maka dana hibah yang diberikan ke instansi vertikal dapat dipakai untuk pembangunan daerah.
3: Memandangnya ya bagus, gitu, karena enggak memberatkan apalagi instansi pemerintah lagi. Kan kebanyakan instansi pemerintah ini ngasih-ngasih hibah, bisa anggaran di hibah, ya pemerintah daerah lebih kalau dalam itunya memang lebih bagus, karena besar anggaran banyaknya dinas-dinas OPD ini kan hibah, habis di situ aja anggaran tuh gitu.
1: Rahmat mengharapkan hal ini tidak hanya sekedar himbauan semata, tetapi dapat menjadi instruksi resmi bagi seluruh pemerintah daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB yang membebani warga menengah ke bawah sehingga mendorong pilihan ke sekolah swasta. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaja.
4: Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Niar Erawati menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia menyebut banyak warga dari kalangan menengah ke bawah mengalami keterbatasan khususnya dalam akses transportasi untuk mengantar dan menjemput anak sekolah. Niar menjelaskan kebijakan yang ditawarkan Dinas Pendidikan terkait zonasi dan jarak sekolah justru mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta, padahal kondisi ekonomi mereka sebenarnya tidak memungkinkan untuk membiayai pendidikan di sekolah swasta tersebut.
5: Masyarakat kita kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Mereka memiliki keterbatasan sehingga untuk antar jemput anak sekolah yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan itu membuat mereka akhirnya memilih untuk sekolah swasta. Yang pada dasarnya kita tahu mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sekolah swasta itu. Dan akhirnya pendataan tadi juga tidak akurat, itu berdampak kepada data pendidikan. Karena memang yang bersekolah di sekolah swasta itu kebanyakan juga dari masyarakat menengah ke bawah.
4: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa sistem penerimaan murid baru tetap memperhitungkan faktor kedekatan antar rumah dan sekolah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mempermudah aktivitas siswa sekaligus mendukung proses sosial mereka di lingkungan tempat tinggal.
6: Dengan jarak antara rumah dan sekolah, dan mereka mungkin lebih mudah untuk bersosialisasi.
4: Diharapkan ada solusi dari pemerintah yang mempermudah akses pendidikan tanpa membebani orang tua, sehingga setiap anak bisa memperoleh pendidikan yang layak. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Ya, Saudara, Festival Telaga Air Merah ke-6 tahun 2026 kembali digelar. Sejumlah perlombaan hingga persembahan seni dan budaya menjadi suguhan pada festival tersebut. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini.
7: Kemeriahan Festival Telaga Air Merah ke-6 tahun ini akan kembali menghiasi kalender liburan warga Kepulauan Meranti. Festival yang akan digelar selama 2 hari itu, yakni tanggal 16 hingga 17 Mei 2026 akan menyuguhkan sejumlah tontonan menarik. Ada sejumlah lomba yang akan terlaksana, mulai dari lomba pacu sampan yang menjadi event utama, lomba mencucuk atap, serta lomba mewarnai. Selain itu, persembahan seni dan budaya akan menjadi tontonan pada malam harinya, seperti tarian kreasi, orkes Melayu, persembahan barongsai, serta suguhan budaya dari anak-anak Kepulauan Meranti. Ketua Bumdes Tanjung Mandiri, Slamet Riyadi, mengatakan untuk persiapan sendiri sudah hampir 100%. Untuk peserta pacu sampan sudah ada sekitar 10 regu yang mendaftar untuk kategori dewasa dan 10 regu lainnya yang sudah mendaftar untuk kategori SMP dan SMA sederajat. Sementara untuk lomba mencucuk atap sudah ada sekitar 10 peserta dan untuk lomba mewarnai sudah ada sekitar 10 sekolah yang telah mendaftarkan diri dengan jumlah total peserta mencapai 60 siswa. Tingginya antusias warga membuat proses pendaftaran peserta diperpanjang hingga tanggal 15 Mei. Sementara untuk tiket masuk akan diberlakukan seperti biasanya, yakni Rp5.000 per orang. Sementara untuk peserta lomba akan diberikan secara gratis.
8: Kalau persiapan dia sekarang ya untuk panggung udah ready, ya untuk area udah ready semua lah. Saat ini
9: lagi apa aja acara-acaranya nanti itu yang mengisi
8: pacu sampan. Ya kan, dah itu mencucuk atap, mewarnai. Itu untuk siang, Sabtu sama siang Minggu. Kalau malam Minggunya itu ada persembahan tarian kreasi, orkes Melayu, ada juga persembahan ya budaya-budaya lah dari anak-anak lokal Meranti ini. Ada barongsai juga. Terakhir pembakaran api unggun.
7: Tidak muluk-muluk pada pembukaan Festival Telaga Air Merah ke-6 tahun ini, pihak penyelenggara telah menargetkan sekitar 500 pengunjung hadir memeriahkan kegiatan tahunan tersebut. Festival tahunan itu juga rencananya akan dibuka langsung Bupati Kepulauan Meranti dan dihadiri Ketua DPRD Kepulauan Meranti dan anggota serta manajemen PT Imbang Tata Alam, Kapolres Kepulauan Meranti, Kapolsek Tebing Tinggi Barat, Genpi, dan sejumlah perwakilan program kemitraan PT Imbang Tata Alam dari sejumlah daerah. Kontributor Muhammad Junaini, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, angka kelahiran antar wilayah ini masih cukup tinggi. Tren angka kematian bayi dan anak di Riau menunjukkan penurunan yang konsisten. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
10: Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS, angka fertilitas total atau total fertility rate di Provinsi Riau masih menunjukkan jarak yang cukup lebar antar kabupaten dan kota. Kota Pekanbaru tercatat memiliki angka kelahiran terendah sebesar 2,04, sementara Kabupaten Bengkalis menjadi tertinggi dengan angka 2,53%. Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa penurunan ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan data tahun 2022 dengan proyeksi tahun 2025.
11: Nah, disparitas-paritas antar kabupaten kota di Provinsi Riau masih tinggi, di mana TFR terendah terdapat di Kota Pekanbaru 2,04 dan tertinggi terdapat di Kabupaten Bengkalis 2,53. Provinsi Riau menunjukkan arah penurunan yang konsisten. Yang pertama terkait dengan IMR. IMR itu angka kematian bayi, infant mortality rate. 2020 warnanya cerah, untuk yang lebih tua warnanya merah marun. Ini untuk 2025, umur 1 tahun meninggal per 1000 kelahiran hidup. Jadi kalau angkanya 15,69% di sini tahun 2020, terjadi kematian sebesar 15,69 kejadian, ya kematian, bagi bayi yang belum sebelum umur setahun dari setiap 1000 kelahiran hidup di tahun 2020.
10: Penurunan angka kematian ini disambut baik oleh masyarakat. Peningkatan layanan kesehatan dasar dan kesadaran akan pola asuh anak dinilai menjadi faktor utama yang menekan risiko kematian pada usia dini. Salah seorang warga Pekanbaru, Syarah Anindya, mengaku kini akses terhadap fasilitas kesehatan jauh lebih mudah dijangkau.
12: Sekarang kalau mau imunisasi atau periksa anak ke posyandu atau puskesmas, itu lebih cepat pelayanannya. Sosialisasi dari petugas kesehatan tentang asupan gizi bayi juga sering dilakukan. Jadi kami sebagai orang orang tua merasa lebih tenang memantau tumbuh kembang anak.
10: BPS berharap tren penurunan angka kematian ini terus berlanjut seiring dengan penguatan program kesehatan ibu dan anak di seluruh wilayah Provinsi Riau. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penerapan Work From Home atau WFH di Kepulauan Meranti berjalan lancar. Namun demikian, belum bisa dihitung dampak dari penerapan WFH tersebut. Kontributor RRI Pekanbaru, M. Isnaini, kembali melaporkan.
13: Setelah diberlakukan sekitar satu bulan, penerapan work from home atau WFH di Kepulauan Meranti berjalan sesuai harapan. Hal tersebut diakui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Kepulauan Meranti Baharudin. Menurutnya, baik OPD yang melaksanakan WFA ataupun OPD pelayanan yang tetap menjalankan work from office atau WFO sejauh ini berjalan dengan lancar. Namun demikian, terkait dampak dari program tersebut terhadap efisiensi penggunaan listrik kantor maupun penggunaan BBM, hanya belum mengetahui secara pasti apakah ada dampak yang signifikan. Pasalnya di Meranti, penerapan WFH diberlakukan dengan pola 50-50, artinya tidak semua pegawai bekerja di rumah. Masih ada sekitar 50% pegawai yang bekerja di kantor dengan sistem bergiliran. Sehingga dengan kondisi tersebut, bisa dipastikan penggunaan listrik di seluruh ruang tetap digunakan seperti biasanya.
14: Alhamdulillah aman sesuai rapor. Cuma masalah apakah itu bisa mengefisienkan apa belum dapat gambaran lagi dah. Soalnya kan harapan pemerintah kan bisa mengefisienkan apa BBM, nah itu belum dapat kita ini lagi dah. Setiap apa di evaluasi. Kalau kita sekarang kan baru separuh nih, separuh itu kan istilahnya kantor masih buka itu, tapi ini tidak semuanya yang artinya tetap ada ruangan itu tetap hidup semua.
13: Namun demikian, terkait pelaksanaan WFA, Baharudin mengaku Pemkab Meranti akan terus melakukan evaluasi guna memastikan pegawai yang bekerja di rumah tetap melaksanakan tugas dengan baik dan tidak memanfaatkan WFA untuk keluar kota tanpa alasan yang jelas. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bengkalis ini disebut kota pensiun pesisir Riau. Bapeda pertanyakan jaminan sosial lansia. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
15: Tingginya persentase penduduk lanjut usia di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bengkalis menjadi bahan diskusi krusial dalam rilis berita resmi statistik Provinsi Riau. Kondisi daerah yang dijuluki sebagai wilayah slow moving ini memicu pertanyaan terkait sejauh mana pemerintah hadir dalam memberikan jaminan hari tua. Dalam sesi tanya jawab, Hafiz Bapeda Provinsi Riau mempertanyakan korelasi antara banyaknya jumlah lansia dengan cakupan bantuan sosial.
16: Meranti dan Kabupaten Bengkalis kalau tidak salah tadi jumlah lansia banyak terkonsentrasi di situ. Mungkin kalau istilah orang Riau itu terkenal yang kehidupannya slow moving, Pak. Jadi memang tetapi yang jadi persoalannya adalah apakah lansia ini kemudian terlindungi dan memiliki jaminan untuk hari tuanya.
15: Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa syarat penerima PKH salah satunya adalah lansia. Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya analisis lebih lanjut untuk melihat apakah tingginya persentase usia lanjut di sebuah daerah sudah berbanding lurus dengan jumlah penerima bantuan.
16: Untuk PKH, misalnya salah satu syaratnya ada misalnya lansia, mungkin nanti bisa kita lihat kalau seperti itu. Kalau misalnya ini jadi syarat, prasyarat. Ya, apakah semakin banyak persentase usia lanjut, semakin banyak juga PKH-nya misalnya seperti itu. Ini bisa dilihat nanti. Nah, ini silakan nanti ngobrol dengan Bu Emilia, apakah itu ada korelasinya antara jumlah usia lanjut di setiap kabupaten kota dengan jumlah PKH misalnya seperti itu.
15: Dengan adanya koordinasi data antara BPS dan pemerintah daerah, diharapkan perlindungan sosial bagi lansia di Riau tidak hanya sekedar angka, namun benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan jaminan di hari tua. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Untuk berita selanjutnya, saudara, kami akan hadirkan bersama reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan Ditlantas Polda Riau menyiagakan personel antisipasi lonjakan kendaraan selama libur panjang.
17: Direktorat Lalu Lintas Polda Riau mengerahkan seluruh personil mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama periode long weekend dalam rangka hari libur kenaikan Isa Al-Masih. Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan personil Ditlantas Polda Riau dilibatkan dalam pengamanan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama libur panjang tersebut. Pengamanan dan patroli ditingkatkan di sejumlah lokasi yang bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat serta tempat-tempat wisata.
18: Sejauh ini yang masih kita pantau situasi lalu lintas baik di Kota Pekanbaru maupun di Provinsi Riau pada umumnya masih dalam keadaan normal tanpa adanya kemacetan yang berarti. Kami sudah mensiagakan seluruh personil di lantas maupun lalu lintas Polres Jajaran untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kendaraan yang akan masuk ke dalam Kota Pekanbaru ataupun melewati tol-tol yang seperti ada di Dumai yang menuju ke Provinsi Sumut ataupun tol Kampar yang akan menuju Provinsi Sumbar.
17: Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan kepolisian apabila membutuhkan bantuan selama perjalanan dengan menghubungi layanan call center Polri di nomor 110. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Wujudkan pelayanan prima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kepulauan Meranti tetap membuka layanan selama libur dan cuti bersama. Muhammad Isnaini melaporkan.
19: Komitmen memberikan layanan prima bagi masyarakat kini terus diupayakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kepulauan Meranti. Meski libur dan cuti bersama, layanan administrasi kependudukan di kantor tersebut tetap buka seperti biasanya. Sejumlah petugas pun bersiaga di kantor saat sebagian besar ASN sedang menikmati liburan dan cuti bersama. Kepala di Dukcapil Kepulauan Meranti Agus Tia Widodo mengatakan kebutuhan warga tidak bisa diprediksi, untuk itu pihaknya selalu siap memberikan layanan meski di jam libur. Untuk jam libur nasional maupun cuti bersama, jadwal buka pelayanan tidak seperti biasanya. Petugas hanya melayani mulai pukul 8 WIB hingga pukul 11 atau 12 siang. Rotasi petugas jaga pun sudah terkoordinir dengan baik sehingga pelayanan ke masyarakat bisa lebih maksimal. Agus Tia Widodo menambahkan dengan semangat melayani yang dimiliki di Dukcapil Kepulauan Meranti, seluruh ASN yang bertugas di kantor tersebut harus berjiwa melayani, menguasai teknologi terutama komputer, dan bekerja ikhlas membantu warga tanpa pamrih.
20: Makanya kami tidak boleh putus melayani. Jadi di hari libur memang tidak semua ASN, tidak semua petugas hadir, cuma kan dijadwal, dibagi shift, dibagi waktu. Cuma di hari libur ini memang kami melaksanakan itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan kami sudah memberi himbauan ke masyarakat melalui media sosial, pamflet-pamflet juga di grup-grup yang ada di kawan-kawan yang ada di grup lah, masing-masing sudah diarahkan agar memberitahukan pengumuman ini atau memberitahukan ke halayak ramai khususnya masyarakat Meranti bahwasanya di Dukcapil itu tetap melayani walaupun di hari libur dan cuti bersama.
19: Widodo menambahkan tak hanya kantor di Dukcapil, layanan yang sama juga dibuka di seluruh UPT yang ada di setiap kecamatan. Dalam hal memberikan pelayanan ke masyarakat, seluruh anggotanya selalu diingatkan untuk melayani dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, memberikan kemudahan bagi orang lain. Nilai-nilai tersebut disampaikan guna memotivasi anggotanya sehingga tetap semangat meski harus bekerja di saat libur. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan selanjutnya, saudara, informasi terkait dengan olahraga.

0: Pelatih Panahan Riau Muslim ini menilai nomor Barebau itu masih belum mendapat perhatian maksimal di tingkat nasional, meski memiliki jumlah peminat yang terus meningkat dan rutin dipertandingkan pada kejuaraan nasional. Informasi ini selengkapnya, saudara, dilaporkan oleh reporter kami, Hairani Januari ini.
1: Cabang panahan kategori Barebau dinilai masih belum mendapatkan perhatian maksimal di tingkat nasional, meski sudah dibina selama beberapa tahun dan rutin dipertandingkan pada kejuaraan nasional. Nomor Barebau hingga kini belum masuk dalam agenda resmi Pekan Olahraga Nasional atau PON. Pelatih Panahan Riau Muslim mengungkapkan, kondisi tersebut membuat perkembangan atlet Barebau di daerah berjalan tanpa kepastian terkait masa depan nomor pertandingan tersebut di level nasional. Menurutnya, Barebau sudah dibina oleh Persatuan Panahan Indonesia selama lebih dari 4 tahun, namun hingga saat ini belum ada gambaran jelas apakah nomor tersebut akan dipertandingkan pada PON mendatang atau tidak. Ia menilai minat masyarakat terhadap nomor Barebau cukup tinggi dibandingkan beberapa nomor panahan lainnya. Bahkan dari sisi jumlah peserta, Barebau disebut memiliki perkembangan yang sangat pesat karena lebih mudah diminati berbagai kalangan.
2: Sementara di kita Barebau ini masih termasuk anak tiri namanya. Kenapa saya bilang anak tiri? Kita sudah dibina oleh Perpani selama 4 tahun, tapi sampai hari ini dan akan datang belum nampak nih gambaran kita bisa masuk PON atau tidak. Sementara setiap kejurnas itu ada Barebau, tapi di PON kita tidak masuk. Nah, yang jelas Barebau ini adalah salah satu cabur di panahan itu yang pesertanya cukup luar biasa besar.
1: Muslim berharap ada perhatian lebih serius dari pengurus pusat agar nomor Barebau dapat memiliki kepastian dalam sistem pembinaan olahraga nasional, termasuk juga peluang dipertandingkannya di ajang PON. Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Riau, Muspita, mengatakan nomor Barebau saat ini memang belum diperlombakan pada tingkat nasional tertentu, meski masih dipertandingkan pada level Asia Tenggara. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena regulasi pertandingan Barebau belum sepenuhnya dikondisikan oleh pengurus pusat Persatuan Panahan Indonesia.
3: Betul, termasuk Indonesia kan ramai sebetulnya atlet Barebau. Tapi kalau untuk tingkat nasional secara resmi itu tidak ada gitu. Kalau dulu ada, kemudian terakhir itu tidak ada. Nah, kecuali kalau kejuaraan itu walaupun dia nasional tapi dia dilaksanakan oleh provinsi seperti Riau itu boleh, tidak ada larangan. Cuma secara resmi aja nomor itu tidak muncul. Ya, sebetulnya awal orang bermain itu dari Barebau ini.
1: Meski demikian, Pengprov Perpani Riau terus berkomitmen melakukan pembinaan atlet Barebau karena melihat potensi besar nomor tersebut dalam melahirkan atlet berprestasi di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB yang membebani warga menengah ke bawah sehingga mendorong pilihan ke sekolah swasta. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

selamat siang saudara pendengar. Baru saja kita telah simak warta berita jaringan Riau bersama Report 1 Pekanbaru. Saat ini kembali lagi bersama kami di Persatu Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan nantinya kami akan temani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua pendengar RRI Bengkalis dimanapun saat ini berada ya. Bagaimana suasana hari Jumat siang ini pendengar? Ya, semoga tetap sehat ya, semangat dan bahagia menikmati momen libur cuti bersama serta long weekend. Ya, bersama Al Hidayat hari ini Jumat 15 Mei 2026 hingga pukul 3 sore ke depan kita akan ditemani lagu-lagu dangdut pilihan ya, yang siap menemani suasana santai siang hari ini pendengar. Pendengar, sejak pagi tadi hujan sempat mengguyur dan sampai siang ini cuaca masih terasa sejuk ya, dan langit masih mendung, khususnya saat ini di Kabupaten Bengkalis. Suasana seperti ini pendengar memang paling cocok ya di temani musik dangdut sambil menikmati kopi hangat, gorengan, atau sekedar bersantai di rumah bersama keluarga. Baiklah pendengar, buat Anda yang sedang beristirahat, masih di perjalanan liburan ataupun tetap bekerja di hari cuti bersama ini, terima kasih sudah setia di Pro 1 Bengkalis dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baiklah pendengar yang mau bergabung, request lagu, berbagi cerita pengalaman hari ini ataupun kirim-kirim salam, silakan di 0823 8836 4742. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Apa kabar Kak Al?
0: Kabar alhamdulillah baik, alhamdulillah.
1: Tetap semangat selalu Kak Al, walaupun hari redup, sejuk, dingin.
0: Iya, semangat,
1: tetap
0: selalu.
1: Semangat selalu.
0: Siap.
1: Selamat beraktivitas dan selamat tugas.
0: Selamat liburan bagi yang libur.
1: Nah, libur. Macam awak tak ada liburnya dah. Kita libur kan tak dapat beli boleh.
0: Ah, betul sekali. Apalagi pedagang ya.
1: Iyalah, kita mamak saya jualan kan. Di belakang kantor bupati itu, tinggallah besok kalau ada waktu.
0: Siap, aman.
1: Amin. Nah, moga sukses selalu untuk Kak Al.
0: Siap, amin, amin.
1: Lagu saya apa ya Kak Al ya?
0: Hari ini ada banyak lagu nih.
1: Apa tuh sedap, yang sedap? Dan versi cewek tapi apa tuh Kak Al yang dari Kak Al?
0: Dari playlist hari ini. Ada Cita-Cita Ta, ada De Persik.
1: Terus?
0: Lalu ada siapa lagi nih? Ada Baby Sima.
1: Itu apa judul lagu tuh?
0: Baby Sima, Ayah Susanti.
1: Ayah Susanti ya, Pucen.
0: Juga ada Ayu Ting Ting hari ini, Rekening Cinta, Mikirin Kamu. Lalu juga
1: cinta,
0: Awi.
1: Kan tak ada Rekening Cinta ada. Minta ini aja lah dari Evita Mala aja kan.
0: Evita Mala judulnya.
1: Yang rindu aja lah. Desa sejuk nih ada rindu lah selalu di hati ini.
0: Oke, okay. Evita Mala nyanyian rindu. Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan sehat selalu ya Kak.
0: Siap.
1: Desa selalu. Amin. Berkah selalu, rezekinya bahagianya selalu sampai tersayang.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut lagi untuk Umi Yati, cepat sehat Umi, moga-moga sehat selalu. Dah balik belum? Kemarin apa masuk rumah sakit tuh Ibu Yati kan? Mudah-mudahan diberi sehat, diberkahi selalu.
0: Iya, kita doakan
1: sehat selalu. Juga, mudah-mudahan sehat selalu Om, semangat selalu Om. Dah tuh untuknya Maunga, Kelly juga, Bun Sabariah juga makin sehat.
0: Iya.
1: Dan untungnya Ayah Joko, Mama Joko, Nenek Anggun juga semangat Nenek Anggun walaupun hujan.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan diberkahkan rezeki kita. Dan untuk Arjun juga.
0: Iya.
1: Dan Ucu, Repa juga. Nah, ada tu untuk bibi saya yang di Banten dengan paman saya, dan untuk Kak Mary juga yang di Hang Tuah, untuk Bunda Bulan juga.
0: Yeah.
1: Datu untuknya siapa tu Pan Baru ya, yang namanya Pan Baru, salam kenal aja lah selalu ya.
0: Dan setia di Radio Bengkalis.
1: Itu dia. Semoga sehat semuanya, salam kompak selalu di antara kita.
0: Baik.
1: Dan titip doa aja kita. Semoga dia makin sehat aja Kak Al, dan diperkasa rezeki dan kesabarannya selalu. Saya ucapkan berhati-hati jelas selalu.
0: Baik.
1: Kak Al, makasih banyak Kak Al.
0: Sama-sama.
1: Nah, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rumi tadi ya di Bengkalis, pendengar penelpon pertama di Prodangdut ya. Kita sapa lagi pendengar. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Ada lagi Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Pak Umar Tanya Pisang.
0: Oh, Pak Umar di Tanjung Pisang. Sehat Pak Umar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca bagaimana di Tanjung Pisang hari ini?
2: Hujan.
0: Mendung.
2: Dari pagi.
0: Oh, pagi tadi hujan.
2: Dari pagi tadi sampai sekarang.
0: Oke, merata ya di Bengkalis. Lagunya hari ini berputarkan lagu apa, Pak Umar?
2: Lagu dari Roma.
0: Roma, judulnya?
2: Sebujur Bangkai.
0: Roma Irama Sebujur Bangkai.
2: Salah-salahnya buat yang baru saya ini siapa deh?
0: Ada Mbak Rumi.
2: Wah, salahnya buat Mbak Rumi, buat nenek-nenek Anggun, Mbak Nah, Mbak Lu, Mbak Usu. Buatnya Mana di Sanggoro.
0: Iya.
2: Buatnya Pak Suhaimi, buatnya Pak Bakri. Buatnya Ayah Joko dan Mak Joko di Dedak. Buatnya Pak Arun, buat semua lah tanpa kecuali.
0: Terima kasih.
2: Buatnya buat penyiar aja, semoga sehat selalu.
0: Siap. Amin.
2: Itu aja ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Umar di Tanjung Pisang. Dan doa yang sama untuk Pak Umar ya, sehat selalu, bahagia selalu, dan dilancarkan segala urusan tentunya. Baik, kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Kak Al, sehat?
0: Kabar alhamdulillah sehat hari ini. Di sana sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Dengan siapa di mana ini?
3: Bunda Erda.
0: Bunda Erda. Bunda Erda. Bunda Erda di?
3: Damon.
0: Di Damon. Request lagu apa Bunda Yarda?
3: Pangeran Dangdut aja.
0: Pangeran Dangdut.
3: Ya jogannya.
0: Pangeran Dangdut ya.
3: Salamnya buat Mbak Yati, semoga sehat selalu. Mbak Nana.
0: Iya.
3: Mbak Suhaimi. Itu adalah buat Kak Al.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Erda di Damon ya. Kembali kami sapa di 0823 8836 4742. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Halo, waalaikumsalam. Apa kabar?
0: Kabar baik hari ini. Dengan
4: ini
0: siapa?
4: Hujan, sejuk, dingin, adem.
0: Hujan di sana, Pak.
4: Betul. Ayah nih.
0: Ayah Joko. Dedap.
4: Oh, suara berubah agak batuk tu kan?
0: Agak serak-serak sikit.
4: Lagu jalan.
0: Lagu apa?
4: Dari almarhum Joni Iskandar aja lah.
0: Joni Iskandar.
4: Ada?
0: Judulnya?
4: Dosa kau anggap madu.
0: Dosa kau anggap madu. Ya, mau salam-salam Ayah Joko.
4: Salamnya buat keluarga selalu.
0: Amin.
4: Buat Pak Umar dari Tanjung Pisang. Ya, biasa salam-salam lah dengan Tuh Uban. Dah tinggalkan awak dah tuh anu, Wak Umar. Al-Fatihah adalah buat sahabat awak tu. Buat adik kami Romi di Jalan Gang Cemara.
0: Iya.
4: Buat selalu keluarga.
0: Amin.
4: Buat Maus, Pak Sukawi di Kampung Kota 3. Buat Tony di Banten. Buat Pak Sohaimi keluarga di Bengkalis.
0: Oke.
4: Okay. Khususnya buat orang rumah aja lah.
0: Oke, okay, siap.
4: Ibu Urus Maliana.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Joko ya di Dedap. Dan mendengar empat penelpon di sesi pertama ini, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request tadi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: online. Game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak. Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Keberagaman adalah kekayaan. Pelangi indah karena warna mereka berbeda satu sama lain. Keberagaman adalah anugerah.

0: Ya, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau bergabung via telepon 0823-8836-4742. Kita sapa dulu pendengar. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Maonga.
0: Maonga, apa kabar? Sehat, Maonga?
1: Sehat, Al.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Al, apa kabar? Lama tak dengar.
0: Alhamdulillah, sehat juga, Maonga.
1: Iyalah.
0: Maonga, mau dengar lagu apa hari ini?
1: Lagu Cinan Bana.
0: Cinan Bana, dari?
1: Ayo. Assalamualaikum, ya, Al.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Muti, apa kabar Muti, hari jenis hujan ni Muti. Keluar Muti. Untuk Pak Rumi. Untuk Mama, untuk Nenek Anggun.
0: Iya.
1: Untuk Pak Saimi.
0: Okey.
1: Untuk Pak Ramli, ngalam pisang.
0: Iya.
1: Pak Umar, ngalam pisang.
0: Okey.
1: Untuk Mak Lung, Mak Yung. Apa kabar semua?
0: Okey.
1: Nah, itu je, Al.
0: Okey, mau enggak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Onga, ya, penelpon kita di sesi pertama Cinan Bana tadi, ya. Kami pilihkan versi yang ada nantinya. Okey. Kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Lisa Naka, Kelapa Pati.
0: Dengan siapa tadi?
2: Lisa.
0: Oh, Lisa di Kelapa Pati.
2: Iya, Kak.
0: Apa kabar Mbak Lisa?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
2: Kabar Kakak?
0: Kabar juga alhamdulillah juga sehat. Ya, hari ini mau diputarkan lagu apa, Lisa?
2: Lagu Bekas Pacar aduh, Kak.
0: Bekas Pacar dari dari siapa nih?
2: Dari siapa lah, Kak?
0: Oke, kami pilihkan ya.
2: Iya, iya.
0: Oke. Mau dari Tia aja lah ya.
2: Iya, iya.
0: Oke, siap. Mau salam-salam?
2: Salam-salam buat semua Jokalakak.
0: Oke.
2: Okay. Spesial ada dua. Yang pertama buat kakak, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Yang kedua buat anak adalah mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Lisa ya di Kelapa Pati. Dan salam-salam juga untuk masyarakat Kelapa Pati, untuk semuanya ya yang bagi mendengarkan Pro Dangdut hari ini. Ya, baiklah, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Halo, Kidil.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini? Halo, Pro Dangdut.
3: Sama Al-Hidayah.
0: Dengan Al-Hidayah di sini. Ya, sepertinya suaranya putus-putus nih.
3: Ini sama Tengku Ardiansa.
0: Iya, Tengku Ardiansa di Kepulauan Riau. Suaranya putus-putus nih.
3: Ya. Ikram dari
0: langsung lagu aja ya. Ikram. Ikram judulnya.
3: Tangkara.
0: Ya, tidak dapat didengar suaranya ya dengan jelas.
3: Sebatang kara.
0: Sebatang kara. Oke, baik, terima kasih Wak Tengku Ardiansa. Ya, terputus ya, mungkin sinyal di sana kurang baik ya. Bisa dicoba kembali nanti. Dan tapi dapat didengar tadi sedikit lagunya Ikram Swatangkara kami carikan nanti. Baik, kita sapa kembali pendengar. Halo, assalamualaikum, Prodangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Mama Ayah di Langkat, Kak Al.
0: Mama Ayah di Langkat.
4: Sudah lama, Kak Al.
0: Sudah lama enggak gabung.
4: Tak bisa masuk.
0: Tak bisa masuk. Iya, antri ya. Harus pencet-pencet terus ya. Lagu apa hari ini?
4: Hujan di malam minggu.
0: Hujan di malam minggu.
4: Aduh, Kak.
0: Hujan di malam Sabtu sepertinya ada.
4: Malam minggu aja.
0: Hujan di malam minggu. Oke. Okay.
4: Salam-salamnya, Kak.
0: Boleh, buat siapa?
4: Buat Bunda Lang sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Kak. Keluarga semoga sehat selalu.
0: Oke.
4: Buat Mak Ngah, Mak Jung, Mak Ute, semuanya semoga sehat selalu.
0: Iya.
4: Buat Nah.
0: Iya. Yeah.
4: Buat siapa, Kak? Kak Bung Tony.
0: Bung Tony.
4: Keluarga semoga sehat selalu. Buat Pak Tony.
0: Iya.
4: Buat semuanya, Kak.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
4: Terima kasih. Selamat siang.
0: Oke. Okay. Selamat siang kembali.
4: Semoga selalu.
0: Amin.
4: Itu aja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar. Tiga penelpon. Ya, sudah 4 penelpon di siang hari ini di Prodangdut. Dan kita masih bersama nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita sejenak dengarkan lagu yang sudah di request tadi. Ini dia Ciinan Bana dari Fauzana.

0: Republik Indonesia.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
0: Dangdut adalah kita.

0: Ya, 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama-sama di Pro Dangdut hingga pukul 3 sore nanti ya. Silakan yang hendak bergabung di 0823-8836-4742. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya orang RR ini?
0: Kabar, Alhamdulillah. Pak Bakri sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, cuaca aman? Mendung?
1: Cuaca ini manja-manja mendung.
0: Manja-manja mendung, oke. Lagunya hari ini, Pak Bakri?
1: Saya minta lagu hari ini Mama dan Papa.
0: Mama dan Papa.
1: Nah, dari Sapira ya.
0: Mama dan Papa dari Sapira. Oke. Salam-salam
1: Pak Bakri. Salam-salamnya untuk Erda. Bunda Aisyah. Bunda dilangkat tadi.
0: Iya.
1: Buat semua-semua yang mendengar ini.
0: Oke. Baiklah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi pendengar sebelum kita berakhir nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Apa kabar Kak?
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Dapat lagu ni tak?
0: Coba dulu. Kalau sempat nanti diputarkan.
2: Kak tu request iklan lah.
0: Iklan apa yang mau di request?
2: Udin matikan mesin air tu. Udah air, penuh bak penampung kita.
0: Air sudah banyak ni dah.
2: Request iklan tu aja lah kami Kak.
0: Oke, baiklah.
2: Tentang lagu lagi ni dah.
0: Baik. Masalam-salam.
2: Salam untuknya Pak Bakri tadi. Semoga sehat selalu Pak. Untuknya Mama Ayah, Bunda Erda, di Damon. Semoga sehat selalu Nda. Mak Oteh, Nenek Anggun. Untuknya Galang. Semoga sehat selalu Galang. Becik ni. Untuknya Pak Suhaimi. Semoga sehat selalu. Untuk semuanya lah Kak yang tetap stay di 90,7. Semoga sehat selalu. Untuknya Kak Al. Semoga sehat selalu Kak.
0: Amin.
2: Untuk suami yang jauh di sana, semoga sehat selalu. Salam sayang selalu.
0: Okey.
2: Itu aja ya.
0: Siap.
2: Yep, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Nana di Bunga Raya. Baiklah pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama kami di Pro Dangdut. Semoga suasana hari ini membawa ketenangan ya untuk kita semua, bukan rasa malas berlebihan ya. Oke, tetap jaga kesehatan, nikmati waktu bersama keluarga, dan semoga momen libur ini menyenangkan buat kita semua. Dan saya Al pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.
1: Kerannya, kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Dangdut adalah kita.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya, tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga ragam rangkaian lagu-lagu yang sudah menemani Anda di sore ini tentu dapat menghibur Anda yang saat ini mungkin sedang sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas, ataupun juga khususnya untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan pendengar ya, menuju tempat tujuan Anda. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Kami hadirkan satu informasi terlebih dahulu pendengar sebelum kita kembali menikmati ragam rangkaian lagu-lagu yang sudah disiapkan. Kali ini informasi kabar dari rri.co.id ini menginformasikan ataupun juga mengabarkan pendengar bahwa Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau menemukan ada sebanyak 11.856 ijazah SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau itu belum diambil oleh para alumni. Temuan tersebut pendengar merupakan hasil kajian pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terkait tata kelola pemberian ijazah di sekolah negeri. Ya, terkait itu Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Bambang Pratama mengatakan bahwa kajian tersebut itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik sektor pendidikan. Jadi data Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau pendengar mencatat ya, hingga 18 Juli 2025 terdapat 5.635 ijazah SMA negeri dan 6.221 ijazah SMK negeri yang belum diambil. Jadi total keseluruhan itu mencapai 11.856 ijazah. Nah, pengambilan data itu dilakukan pada periode April hingga Oktober 2025 dengan objek kajian berupa ijazah yang diterbitkan sebelum tahun ajaran 2024-2025. Bambang dalam keterangannya menjelaskan pendengar, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan alumni belum mengambil ijazah mereka. Dari sisi murid itu sebagian merasa cukup menggunakan surat keterangan lulus ya, atau SKL untuk bekerja maupun melanjutkan kuliah. Nah, selain itu juga kendala waktu itu juga menjadi alasan karena banyak alumni sudah bekerja atau kuliah sehingga belum sempat melakukan pengambilan ijazah. Nah, sementara dari sisi sekolah, Ombudsman itu menemukan belum adanya aturan baku terkait penyimpanan dan penyerahan ijazah lama. Selain itu, upaya sekolah dalam menghimbau alumni mengambil ijazah dinilai juga belum maksimal. Atas temuan tersebut pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau memberikan sejumlah rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan juga Satuan Pendidikan ya. Jadi dari informasi yang kami peroleh pendengar, untuk Dinas Pendidikan ini, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Ombudsman merekomendasikan agar dilakukan sosialisasi masif melalui himbauan resmi kepada alumni supaya segera mengambil ijazah mereka. Nah, selain itu, Dinas Pendidikan juga diminta untuk menyusun standar operasional prosedur atau SOP baku terkait standar penyimpanan dan juga layanan penyerahan ijazah di sekolah. Nah, sedangkan kepada pihak sekolah, Ombudsman meminta agar dilakukan pendataan ulang terhadap seluruh ijazah yang masih tersimpan. Dan sekolah juga didorong untuk lebih aktif melakukan pendekatan kepada alumni melalui langkah jemput bola ya, dengan menghubungi langsung para lulusan agar segera mengambil ijazah mereka. Artinya pendengar, persoalan ini itu perlu menjadi perhatian bersama agar hak masyarakat terhadap dokumen pendidikan itu dapat terpenuhi dengan baik dan pelayanan publik di sektor pendidikan semakin optimal.

0: Ya, pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, saat ini telah menunjukkan pukul 15:36 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan itu artinya kita akan segera mendengarkan seruan azan salat fardu asar, ya, tentunya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat melaksanakan kewajiban kita, pendengar, melaksanakan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji?

0: Pendengar Pro 1 saat ini tepat menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, untuk melanjutkan kebersamaan kita di Riau Sore. Kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kali ini kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Batam. Informasi akan kami kabarkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: 15 RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah.
2: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi ini Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Program pinjaman modal tanpa bunga terus digulirkan pemerintah Kota Batam untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat ekonomi masyarakat. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program pinjaman modal tanpa bunga. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu pelaku UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui program ini, para pelaku usaha diberikan akses pembiayaan dengan plafon hingga 20 juta rupiah dan tenor pengembalian selama 2 tahun. Bantuan tersebut dinilai mampu membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, menambah produksi, hingga memperluas pemasaran. Penyaluran program dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan agar proses pembiayaan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil di daerah. Wali Kota Batam, Saka Rahmat, mengatakan program bantuan modal tanpa bunga akan terus dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Batam.
1: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah telah menyasar untuk 1.500 UMKM dengan tenor pembiayaan selama 2 tahun pada tahun 2025 dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2026 dan 2027 bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara Cabang Batam.
3: Program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain membantu pelaku usaha bertahan di tengah tantangan ekonomi, program ini juga diharapkan dapat membuka peluang usaha baru serta menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmusaki melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, pemerintah Kota Batam menggelar upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di Kota Batam. Laporan Renita Suarjana.
4: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Batam berlangsung khidmat dengan diikuti para guru, tenaga kependidikan, pelajar hingga tokoh pendidikan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad membaca pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dan membangun karakter generasi bangsa. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program pembelajaran mendalam, revitalisasi sekolah hingga digitalisasi pembelajaran. Di tingkat daerah, Pemko Batam turut menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Berbagai program tersebut diantaranya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga bantuan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta.
2: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi yang lolos undangan di 7 universitas ternama di Indonesia, tetapi juga anak-anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dan anak-anak berprestasi yang berada di hinterland. Selain itu, kita juga memberikan pakaian seragam gratis untuk anak-anak SD dan SMP. Tidak hanya SD dan SMP negeri, tetapi juga SD dan SMP swasta.
4: Pemerintah Kota Batam berharap berbagai program pendidikan tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Momentum Hari Pendidikan Nasional juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh elemen pendidikan dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas, unggul, dan berdaya saing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
5: Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeluarkan himbauan kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati, untuk tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Waryanto menyambut baik himbauan yang disampaikan ketua KPK tersebut. Namun, PLT Gubernur menyebutkan pemerintah Provinsi Riau masih menunggu surat resmi dari KPK sebagai penguat dari larangan yang disampaikan. Biar hal ini bukan hanya sekedar himbauan.
6: Itu himbauan, tapi kita mudah-mudahan nanti ada surat resmi lah. Kita mengharapkan ada surat resmi dari KPK, ya supaya itulah ada larangannya. Ya kalau menghimbau aja kan sudah juga kita. Ya seperti ini rumah sakit tak selesai gimana? Kan kalau tidak kita kerjakan lebih banyak ruginya. Rumah sakit kita bangun, ya ini untuk siapa? Untuk masyarakat Riau. Kan untuk masyarakat Riau. Ada masyarakat Jakarta di situ? Tidak ada kan? Karena kurang bor kita di apa tempat tidur di Provinsi Riau, maka silakan nanti ke rumah sakit tentara, rumah sakit Polda, kan yang menikmati adalah masyarakat Riau, ya, nggak ada masalah kok, ya, tinggal ya kepemilikannya saja, ya kalau di sini kan lebih mudah lagi, karena kurang kita lihat sama-sama dengar banyak yang ditolak di sini, jangan ada bukannya rumah sakit Polda ya, alhamdulillah, ya membantu kita. Masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru.
5: Rahmat, salah seorang warga Pekanbaru, mendukung himbauan tersebut. Karena dengan kondisi keuangan daerah sekarang ini yang kurang, maka dana hibah yang diberikan ke instansi vertikal dapat dipakai untuk pembangunan daerah.
7: Memandangnya ya bagus gitu, karena enggak memberatkan apalagi instansi pemerintah lagi. Kan kebanyakan instansi pemerintah ini apa, ngasih-ngasih hibah, bisa anggaran di hibah ya pemerintah daerah, lebih kalau dalam itunya memang lebih bagus, karena besar anggaran banyaknya dinas-dinas OPD ini kan hibah, habis di situ aja anggaran tuh gitu.
5: Rahmat mengharapkan hal ini tidak hanya sekedar himbauan semata, tetapi dapat menjadi instruksi resmi bagi seluruh pemerintah daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB yang membebani warga menengah ke bawah, sehingga mendorong pilihan ke sekolah swasta. Selengkapnya dilaporkan Alwi Suryatmaja.
8: Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Niar Erawati menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia menyebut banyak warga dari kalangan menengah ke bawah mengalami keterbatasan khusus dalam akses transportasi untuk mengantar dan menjemput anak sekolah. Niar menjelaskan kebijakan yang ditawarkan dinas pendidikan terkait zonasi dan jarak sekolah justru mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta, padahal kondisi ekonomi mereka sebenarnya tidak memungkinkan untuk membiayai pendidikan di sekolah swasta tersebut.
9: Masyarakat kita kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Mereka memiliki keterbatasan sehingga untuk antar jemput anak sekolah yang ditawarkan oleh dinas pendidikan itu membuat mereka akhirnya memilih untuk sekolah swasta. Yang pada dasarnya kita tahu mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sekolah swasta itu. Dan akhirnya pendataan tadi juga tidak akurat, itu berdampak kepada data pendidikan. Karena memang yang bersekolah di sekolah swasta itu kebanyakan juga dari masyarakat menengah ke bawah.
8: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPM Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa sistem penerimaan murid baru tetap memperhitungkan faktor kedekatan antar rumah dan sekolah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mempermudah aktivitas siswa sekaligus mendukung proses sosial mereka di lingkungan tempat tinggal.
10: Dengan jarak antara rumah dan sekolah, dan mereka mungkin lebih mudah untuk bersosialisasi.
8: Diharapkan ada solusi dari pemerintah yang mempermudah akses pendidikan tanpa membebani orang tua, sehingga setiap anak bisa memperoleh pendidikan yang layak. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Padang menggelar serah terima dan pelantikan jabatan terhadap 7 personel di Mapolresta Padang pagi tadi. Pergantian pejabat ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja di lingkungan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
12: Pergantian pejabat di lingkungan Polresta Padang merupakan hal yang memang biasa, itu tuntutan tugas.
13: Serah terima dan pelantikan jabatan 7 personel di lingkungan Polresta Padang dipimpin langsung ke Polresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo di Mapolresta Padang pagi tadi. Mutasi tersebut sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus kebutuhan institusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo menyampaikan ketujuh personel tersebut yakni AKP Martadius yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba atau Kasat Res Narkoba Polresta Padang dimutasi sebagai Bayangkara Administrasi Penyelia Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat. Posisi Kasat Res Narkoba Polresta Padang kini diisi AKP Hilmi Manasoh Prayugo yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Solo Selatan. Selain itu, kata Apri, AKP Dasrul yang sebelumnya menjabat pejabat sementara Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Kasat Polairut Polresta Padang mendapat tugas baru sebagai pejabat sementara Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau PS Kasubagrenim di Polairut Polda Sumatera Barat. Jabatan Kasat Polairut Polresta Padang sebelumnya dipercaya kepada AKP Urip Indrajaya yang sebelumnya bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Sumatera Barat. Apri menyampaikan mutasi juga terjadi di jajaran Kapolsek Nanggalo Polresta Padang. AKP Ibnu Mas'ud mendapat penugasan baru sebagai perwira urusan dalam Subbidang Pengendalian dan Verifikasi Bidang Keuangan atau PAUR Urdal Subbidal Verif Bitkeu Polda Sumatera Barat. Sementara jabatan pejabat sementara Kapolsek Nanggalo Polresta Padang kini diisi Ibtu Muhammad Faris yang sebelumnya bertugas di Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Sementara itu, AKP Niko Pramana Putra yang sebelumnya menjabat pejabat sementara perwira urusan Subbagian Rohani, Jasmani dan Olahraga, Bagian Perawatan Personal Biro Sumber Daya Manusia atau PS Paur Subbag Roh Jashor Bagwatpers ROSDM Polda Sumatera Barat kini dipercaya sebagai Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Polresta Padang.
12: Di mana dengan ada pergantian pejabat ini akan membawa suasana baru, perubahan baru, mungkin ide-ide baru dari pejabat baru. Tentunya harapannya yaitu di mana pejabat baru bisa melakukan atau mungkin berbuat hal yang lebih baik lagi dari pejabat lama. Dengan programnya bisa meneruskan program yang lama dan bisa memodifikasi atau mungkin melakukan inovasi-inovasi.
13: Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo berharap pejabat baru mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja di satuan kerja masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya inovasi pelayanan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padang tetap aman, nyaman, dan kondusif. Sali Della Putri melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, Sidang Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat di Jembatan Timbang Lubuk Selasi, Kabupaten Solo, menemukan tidak adanya petugas penimbangan di lokasi. Namun, BPTD Sumbar menyebut kondisi itu terjadi karena pergantian shift petugas yang berlangsung siang hari. Berikut laporan Dodi Setio.
14: Ada seletima dan segala macam, tapi jam 11.30 nggak ada lagi orang-orang di situ, udah pada pergi, udah pada kabur semua kan.
15: Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lokasi jembatan timbang atau unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor UPPKB Lubuk Selasih Kabupaten Solo kemarin. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, pada sidak dimaksud, tim ombudsman menemukan kantor dalam keadaan kosong, tidak ada petugas penimbangan, hanya ada satu petugas, office boy. Adel menyebut saat sidak, ia sempat melihat komputer pencatat aktivitas timbang kendaraan sejak pagi hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, terdata 25 truk yang ditimbang. Namun setelah pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, tidak ada lagi catatan.
14: yang kami temukan cuma OB. Kalau OB sih akan ada pertukaran shift itu, tapi menurut kami kan pertukaran shift ini petugas yang masih di situ sampai jam 12.
15: Dan pada sidak dimaksud, tim ombudsman menemukan kantor dalam keadaan kosong, tidak ada petugas penimbangan, hanya ada satu petugas office boy. Adel menyebut saat sidak, ia sempat melihat komputer pencatat aktivitas timbang kendaraan sejak pagi hingga pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, terdata 25 truk yang ditimbang. Namun setelah pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, tidak ada lagi catatan.
14: Yang kami temukan cuma OB. Kalau OB sih akan ada pertukaran shift itu, tapi menurut kami kan pertukaran shift ini petugas yang masih di situ sampai jam 12 dan dia menunggu serah terima dari petugas yang akan masuk di jam 12-nya gitu kan.
15: Adel menyebut sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan angkutan barang di jembatan timbang berjalan optimal, sebab selama ini di jalur Padang Solo sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang dipicu truk mengalami remblong akibat overdimension, overload, atau odol. Kemudian angkutan barang yang tidak dilengkapi syarat administrasi seperti kir kedaluarsa. Secara terpisah, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD. Sementara itu, saat dikonfirmasi RRI Padang, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman menjelaskan, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ada pergantian shift petugas. Pergantian petugas dilakukan setiap pekan pada hari Kamis. Pada saat ombudsman melakukan sidak, petugas sebelumnya sedang beristirahat keluar, sedangkan petugas pengganti masih dalam perjalanan dari Kota Padang menuju Lubuk Selasih, Kabupaten Solo.
16: Sip-sipannya per hari Kamis, seminggu on, seminggu off gitu loh. Bapak itu datang pas lagi pergantian. Banyakan kan dari Padang, nah mobil itu kan berangkat jam 9, lagi on dan OTW dalam perjalanan.
15: Terkait angkutan odol, kata Dedi, BPTD selalu melakukan pengawasan dan peringatan. Bahkan penguatan pengawasan dilakukan dengan menambah personel di jembatan timbang, salah satunya di Lubuk Selasih yang awalnya 25 orang petugas, kini menjadi 36 orang. Dodi Istio melaporkan.
0: Kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Setelah berhasil melaksanakan program konservasi penyu, Bintan Resort terus berkomitmen untuk melestarikan alam yang berkelanjutan, yakni dengan menanam mangrove. Laporan Febriansyah.
17: Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Bintan Resort kembali mengintegrasikan kegiatan pariwisata dengan aksi nyata konservasi alam. Upaya pelestarian lingkungan tersebut sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem di kawasan wisata Lagoy. Adapun program pelestarian lingkungan ini dengan melakukan penanaman ratusan bibit batang mangrove di kawasan Pelabuhan Bandar Bentan Trani, BBT Lagoy, 4 hari lalu. Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort, Rai Manai Sebastian Tobing mengatakan penanaman mangrove di kawasan pariwisata ini sebagai langkah mitigasi dampak lingkungan. Ini merupakan bagian dari strategi penebusan emisi karbon. Karena itu, penanaman mangrove ini menjadi inisiasi penting untuk mengurangi dampak emisi karbon yang dihasilkan dalam setiap kegiatan. Mengingat sejumlah event bertaraf internasional kerap diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, penyelenggara menyadari bahwa setiap acara atau event pariwisata integral pasti menghasilkan jejak karbon.
18: Kita melakukan penanaman 143 mangrove ya, yang ditanam secara koloni, dalam tiap lubangnya ada 10 batang supaya survival rate-nya lebih tinggi. Jadi ini langkah yang bagus sebagai inisiasi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon. Dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan.
17: Menurut Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort, Rai Manai Sebastian Tobing, integrasi antara kegiatan pariwisata dan lingkungan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan di kawasan pariwisata Bintan. Sebelumnya, dukungan serupa juga telah diberikan terhadap program konservasi penyu melalui rangkaian acara yang telah berjalan. Melalui aksi ini diharapkan sektor pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir demi masa depan lingkungan yang lebih hijau. Reporter Febriansyah, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, generasi muda BP3KR Provinsi Kepri berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
19: Dalam rangka menyambut 25 tahun Hari Marwah Kepri pada 2027, generasi muda Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau GMBP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Buku tersebut nantinya akan dibagikan ke sekolah dan perguruan tinggi agar generasi muda memahami sejarah daerahnya. Ketua GMBP3KR Basyaruddin Idris mengatakan, selama ini masih banyak pelajar dan mahasiswa yang belum mengetahui proses panjang perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan belum adanya dokumentasi sejarah yang lengkap. Basyaruddin menjelaskan, penyusunan buku tersebut turut melibatkan mantan aktivis mahasiswa dan pejuang pembentukan Kepri dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Medan, dan Padang. Nantinya, buku tersebut akan dibagikan ke sekolah, perpustakaan, hingga perguruan tinggi menjelang 25 tahun Hari Marwah.
20: Harapan kami buku ini harus dibuat menjelang 25 tahun tahun depan. Dan buku ini akan dikemas baik-baik dan akan dibagikan kepada seluruh perguruan tinggi, perpustakaan, dan sekolah-sekolah.
19: Basyaruddin berharap generasi muda Kepri dapat melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dalam membangun daerah. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak lagi soal pembentukan provinsi, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan semangat perjuangan para tokoh dan mahasiswa pada masa pembentukan Kepri harus menjadi inspirasi bagi generasi muda, sehingga dapat terus menjaga marwah daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepri. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Aklianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP maupun pengurusan lainnya di kantor kependudukan dan pencatatan sipil Bengkalis tetap dilayani. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
21: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bengkalis tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan pada libur nasional dan cuti bersama Kamis, Jumat 14 hingga 15 Mei 2026. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, baik di kantor induk Dukcapil maupun di seluruh unit pelaksana teknis UPT yang tersebar di setiap kecamatan. Pelaksana tugas PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar pelayanan tetap berjalan selama libur nasional dan cuti bersama. Ia juga menjelaskan pelayanan tetap diberikan untuk membantu masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak terkait administrasi kependudukan. Menurut Syahrudin, pembukaan layanan pada hari libur ini juga merupakan bagian dari program prioritas pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
22: Ya, Kabupaten Bengkalis tetap melaksanakan membuka pelayanan tanggal 14 sampai tanggal 15 itu dari jam 8 sampai jam 12. Artinya setengah hari kita melakukan pelayanan baik itu perekaman, cetakan KTP, IKD dan sebagainya. Artinya ketika masyarakat membutuhkan keperluan yang sangat mendesak, kita tetap melayani terkait dengan urusan-urusan administrasi kependudukan.
21: Selain perekaman dan pencetakan KTP elektronik, masyarakat juga dapat mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya seperti aktivasi IKD dan pengurusan akte kelahiran. Syahrudin menambahkan pada hari pertama pelayanan libur nasional tersebut sudah cukup banyak masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil termasuk warga penyandang disabilitas. Salah seorang warga, Ayu, 40 tahun, mengaku sangat terbantu dengan tetap dibukanya pelayanan di Dukcapil pada hari libur. Ia datang untuk mengurus KTP anaknya yang telah berusia 17 tahun.
23: Ya, hari-hari pastinya gak sibuk kerja, anak pun ke sekolah, tak mau di sekolah apa ya, pas hari libur, pas kesempatan ya.
24: Kita ngurus apa nih hari ini?
23: Terbitkan KTP anak.
21: Hal serupa juga disampaikan Rini, warga Desa Pedegi, Kecamatan Bengkalis. Ia datang juga membantu pengurusan administrasi kependudukan keponakannya yang merupakan penyandang disabilitas.
25: Mau rekam adik, dapat informasi dari
26: penopis.
25: Bagus.
21: Syahrudin juga berharap kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik tetap dapat dirasakan masyarakat meskipun dalam suasana libur nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari stasiun produksi Bengkalis. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak, Bupati Afni terus perjuangkan dengan audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak melalui audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas revitalisasi sekolah rusak hingga perhatian terhadap guru honorer. Dalam audiensi, Bupati Afni didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, serta Kepala BPMP Provinsi Riau Nilam Suri. Rombongan diterima Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendagdismen RI, Gogot Suharwoto. Bupati Afni mengatakan pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya mendapatkan bantuan revitalisasi bagi sekolah yang mengalami kerusakan. Menurutnya saat ini terdapat 112 sekolah di Kabupaten Siak yang diusulkan memperoleh program revitalisasi dari pemerintah pusat.
2: Kami dari Pemkab Siak mengusulkan, karena ini guru Pak, karena guru dan masih dibutuhkan, kalau bisa jadikanlah seluruh guru-guru honorer kami sebagai P3K, namun ditanggungnya pakai APBN Pak. Tapi kalau seandainya mereka dirumahkan, kasihan anak-anak didik kita. Mereka bahkan mengabdinya jauh-jauh Pak, dan kami sudah melakukan verifikasi, mereka betul-betul ada dan betul-betul mengabdi untuk dunia pendidikan kita.
1: Selain revitalisasi sekolah, audiensi tersebut juga membahas digitalisasi pendidikan dan perhatian terhadap guru non-ASN. Bupati Afni mengusulkan dan mendukung seluruh guru honorer di Siak menjadi P3K dengan pembiayaan dari APBN. Karena Siak masih membutuhkan banyak guru dan tidak mungkin merumahkan guru yang sudah lama mengabdi untuk pendidikan di Kabupaten Siak. Reporter RRI Benggalis Muhammad Fiza melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
3: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Program tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi berbasis syariah.
4: Ya, tahapan sekarang ini sosialisasi penerimaan usaha baru untuk prodi ini. Sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dan nanti ada prestasi sementara namanya 6 bulan setelah diaskarkan.
3: Pengajuan program studi tersebut telah dipersiapkan sejak 2 tahun terakhir melalui berbagai tahapan. Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan Program Studi Pariwisata Syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian.
6: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang akhirnya juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik itu dalam prodi baru ini.
3: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masyarakat dan perkembangan zaman. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
0: Masih dari RRI Ranai, Kelurahan Ranai Kota terus dukung program Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
5: Pihak Kelurahan Ranai Kota terus mendukung berbagai program pos pelayanan terpadu Posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Ranai Kota. Saat ditemui di ruang kerjanya, Lurah Ranai Kota Sernizar mengatakan pihaknya terus berupaya dalam memberikan dukungan serta menyukseskan berbagai program kesehatan yang ada di Posyandu. Selain itu, Posyandu juga sebagai pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat.
7: Ya, minyak kita kan di tengah kota. Di tengah kota, masyarakatnya kan banyak masyarakat pendatang. Jadi kalau kita well dengan kesehatan masyarakat, kadang masyarakat ini senaknya hidup.
5: Untuk di Kelurahan Ranai Kota terdata sebanyak 4 posyandu yang sudah diintegrasikan ke satu posyandu, yakni Posyandu Permata Kelurahan Ranai Kota.
7: Ada Posyandu Melati, Posyandu Dahlia, Posyandu Lapan Dewa, dan Bina Sehat. 4 posyandu ini kita integrasi ke satu Posyandu Permata, tercatat di registrasi nasional. Jadi mengakomodir 4 posyandu, kita Posyandu Permata. Permata tak sekian tanaman namanya, mengakomodir 4 posyandu.
5: Sarnizar berharap, sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diharapkan pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait untuk dapat memberikan kelengkapan fasilitas dan sarana-prasarana dalam upaya mendukung dan menyukseskan berbagai program posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Ngeliat kerajinan peci di Kabupaten Agam menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan pasar. Dengan perpaduan bahan lokal dan teknologi digital, produk tradisional digital. Produk tradisional ini terus menjaga eksistensinya di kancah nasional. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
8: Di Candong, Kota Lawe, Kabupaten Agam, sebuah tradisi tetap terjaga melalui ketelitian tangan seorang pria bernama Erison. Bukan sekedar penutup kepala, peci yang lahir dari tangannya adalah perpaduan antara identitas lokal dan kualitas internasional. Erison memulai perjalanannya sejak tahun 1990. Namun, panggilan untuk berkembang membawanya merantau ke Jakarta pada akhir 1992 untuk memproduksi dan memasarkan karyanya di ibu kota. Setelah belasan tahun merantau, kondisi kesehatan yang menurun memaksanya pulang ke tanah kelahiran pada tahun 2008. Sempat mencoba peruntungan di pasar atas Bukit Tinggi, ia akhirnya menetapkan langkah untuk membuka toko sendiri di kampung halamannya sejak tahun 2011. Kualitas peci ini berawal dari pemilihan bahan baku yang seksama. Bahan dasar bagian dalam dikerjakan secara lokal oleh rekan-rekan dari Sungai Pua, sementara bagian luar menggunakan beludru impor berkualitas dari Korea. Berbeda dengan peci dari daerah lain, peci nasional ranah Minang buatan Erison memiliki karakter yang kaku dan tidak bisa ditekuk. Tersedia dalam dua pilihan model utama, yaitu model rata dan model ronjong atau perahu.
9: Ya, ciri khas peci di sini, yang pertama model rata, yang kedua model lonjong atau model perahu. Kalau di Jakarta disebutnya model susun. Yang membedakan peci Sumbar dengan peci Jawa, peci Sumbar dibikin kaku, nggak bisa ditekuk. Kalau peci Jawa, pecinya ditekuk. Itu perbedaannya.
8: Waktu adalah saksi dari sebuah kemahiran. Untuk menghasilkan satu buah peci yang sempurna, dibutuhkan waktu sekitar 40 menit dalam satu hari. Tangan-tangan terampil ini mampu menyelesaikan hingga 10 potong peci nasional. Meski setiap pengrajin menghadapi kesulitan teknis yang berbeda, konsistensi tetap menjadi kunci utama. Zaman terus berubah, dan pandemi sempat membawa tantangan bagi usahanya. Namun Erison tidak menyerah pada keadaan. Meski mengaku masih terbatas dalam penguasaan teknologi, ia kini merambah dunia digital melalui platform marketplace untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Canduang, peci kini terbang menuju Payakumbuh, Padang Panjang hingga keluar provinsi.
9: Kalau harga tergantung dari bahan beludru. Kalau kita yang jual sekarang ada 3 tingkat. 120, 150 sama 225. Itu yang membedakan harga itu dari bahan beludrunya. Kalau yang 120 bahan bludru merek Falcon. Kalau yang 150 merek Egel Double, kalau yang 225 merek LCD atau Regal. Itu yang membedakan.
8: Bagi Erison, menjaga kualitas adalah cara terbaik untuk merawat harapan agar karyanya terus diminati di masa depan. Dari tangan dinginnya, kita belajar bahwa meski zaman terus berputar, dedikasi terhadap identitas lokal akan selalu menemukan jalannya untuk tetap bertahan. Tim RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, personel Damkar Mako Lubuk Basung Kabupaten Agam terus merespon cepat beragam laporan masyarakat. Salah satunya kegiatan pembersihan tumpahan solar di kawasan Jalan Siguhung. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
10: Tumpahan BBM jenis solar di ruas jalan kawasan Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung baru-baru ini sempat membahayakan pengguna jalan. Cairan yang berasal dari kebocoran kendaraan membuat permukaan jalan menjadi licin. Mendapatkan laporan tersebut, personel damkar Agam Mako Lubuk Basung segera bergerak menuju lokasi. Personel damkar Agam Mako Lubuk Basung Junaidi membenarkan kejadian tersebut. Tindak lanjut ini dilakukan dengan waktu tanggap hanya 3 menit dan jarak tempuh sekitar 8 km. Junaidi merinci, proses pembersihan dilakukan dengan penyemprotan selama kurang lebih 90 menit hingga kondisi jalan kembali aman untuk dilalui kendaraan. Selain itu, petugas juga mengimbau para pengendara agar tetap berhati-hati, terutama saat melintasi jalan yang licin.
12: Laporan dari warga, masa ada tumpahan solar di jalan lintas di Basung, tepatnya di daerah Sebung, dan setelah makan korban, salah satunya ada kendaraan, beberapa kendaraan. Kami langsung bergerak dan merespon kejadian itu dan membersihkan tumpahan solar. Ada 3 titik daerahnya, sekitaran 2 kilo lah.
10: Sementara itu, masyarakat Lubuk Basung sekaligus pelapor pertama kejadian tersebut, Helton, mengungkapkan khawatirannya atas kondisi jalan saat kejadian. Kemudian dirinya melapor kepada Damkar Agam demi keselamatan pengguna jalan di daerah Siguhung tersebut. Situasi di lokasi kini alat terkendali dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Agam, Alon Matpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.

Ya, saudara pendengar, baru saja kita simak berita jaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan jangan lewatkan pula nanti pada pukul 5 sore kita simak berita daerah produksi RRI Bengkalis.

Ya, selamat sore untuk Anda semuanya pendengar. Hari ini Jumat 15 Mei 2026 masih bersama kami RRI Bengkalis. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat menjalani aktivitas sore hari ini. Pendengar, suasana sore hari ini terasa cukup sejuk ya. Sejak siang tadi cuaca di Bengkalis masih diselimuti mendung setelah hujan turun pada pagi harinya. Ya, pendengar, angin yang sejuk dan langit yang masih mendung membuat sore ini terasa lebih tenang ya untuk dinikmati. Buat Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, masih bekerja ataupun yang sedang santai menikmati momen libur cuti bersama dan akhir pekan dari rumah, terima kasih sudah bersama kami di RRI Bengkalis, Bengkalis sore ya. Dan seperti biasa, pendengar, selama kebersamaan kita sore hari ini akan ada lagu-lagu pilihan yang cocok menemani suasana mendung sambil melepas lelah setelah aktivitas Anda. Pendengar, jangan lewatkan nanti pada pukul 5 sore kita akan simak pula berita daerah produksi RRI Bengkalis.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuhsuburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Dari jalan antara nomor 123 Bengkalis, kami menyampaikan pokok-pokok berita utama. Udang Ribon, Meskom didistribusikan hingga keluar daerah melalui jaringan pengumpul. SD Negeri 4 dari Sampah menuju Adiwiyata Nasional. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya, edisi Jumat 15 Mei 2026, bersama saya Al Hidayat.

0: Saudara pendengar, rantai perdagangan udang ribon dari wilayah pesisir Meskom, Kabupaten Bengkalis terus mengalir hingga ke sejumlah daerah luar melalui jaringan pengumpul dan grosir. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Distribusi udang rebon dari wilayah Meskom Kabupaten Bengkalis tidak hanya berputar di pasar lokal, melainkan juga terhubung dengan jaringan perdagangan antar daerah yang lebih luas. Distributor udang rebon setempat, Erwan, menjelaskan bahwa hasil tangkapan nelayan tidak langsung sampai ke tangan konsumen, melainkan terlebih dahulu dikumpulkan oleh pengumpul atau grosir sebelum disalurkan ke industri pengolahan. Menurutnya, mekanisme tersebut sudah menjadi bagian dari pola distribusi hasil laut yang umum terjadi, terutama untuk komoditas udang rebon yang memiliki permintaan pasar di sejumlah wilayah.
2: Kalau pergi Bengkalis, aku tak banyak soalnya.
1: Erwan menambahkan, sebagian besar hasil udang rebon dari Meskom kemudian dikirimkan ke luar daerah, salah satunya ke Kota Padang. Sedangkan untuk pasar lokal Bengkalis, jumlahnya relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa udang rebon dari pesisir Meskom memiliki peran dalam rantai pemasok regional yang tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tapi juga bahan baku industri di daerah lain. Namun demikian, Erwan mengakui bahwa volume distribusi saat ini terdampak penurunan hasil tangkapan nelayan akibat faktor alam, terutama perubahan arah angin di perairan setempat. Ia berharap kondisi perairan segera kembali normal agar distribusi udang rebon dapat berjalan lebih stabil dan mendukung perputaran ekonomi masyarakat pesisir. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, Sekolah Dasar Negeri 4 Bengkalis tingkatkan kebersihan dengan tetap aktif melakukan pengumpulan sampah dan bekerjasama dengan Bank Sampah Lestari. SD Negeri 4 juga akan mengikuti Lomba Adiwiyata Nasional. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
3: Komitmen SD Negeri 4 Bengkalis dalam menjaga lingkungan terus membuahkan hasil. Sekolah yang dipimpin kepala sekolah Gayatri ini kini semakin mantap menuju penilaian Adiwiyata tingkat nasional melalui program pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Sejak menandatangani nota kesepahaman MOU bersama Bank Sampah Lestari sekitar 4 tahun lalu, budaya peduli lingkungan di SDN 4 Bengkalis semakin tumbuh. Para siswa dibiasakan mengumpulkan sampah setiap hari dan pada hari Sabtu sampah dipilah, ditimbang, dan dicatat dalam buku tabungan sampah masing-masing kelas. Salah seorang guru SDN 4 Bengkalis, Sri Yanti, atau yang akrab disapa Bu Epa, mengatakan program tersebut tidak hanya mengajarkan kebersihan, tetapi juga membentuk karakter serta menanamkan nilai ekonomi kepada anak-anak sejak dini. Ia juga menjelaskan di sekolahnya telah dibentuk tim khusus pengelolaan sampah yang terdiri dari guru, anggota tim, hingga 10 kader siswa. Para kader juga bertugas mengambil sampah dari setiap kelas setiap Sabtu, kemudian menimbang dan mencatatnya.
4: Juga memotivasi ke anak-anak di setiap hari Sabtu mereka itu mengumpulkan sampah kepada tim. Di sekolah kami juga membentuk tim. Kemudian dari tim itu ada anggota dan dari anggota itu ada 10 kader untuk yang kami siapkan. Jadi tugas kader ini setiap hari Sabtunya mengambil sampah-sampah di setiap kelas dan menimbang berapa sehari itu kelas itu berapa. Mereka punya buku tabungan. Dari buku tabungan ini, 2 minggu kemudian kami baru menyetorkan ke Bank Sampah Lestari. Dari Bank Sampah ini, berapa per kelasnya, nanti uangnya kami kumpulkan. Dan kami bilang juga ke anak-anak bahwanya uang ini adalah milik kalian. Kalian sepakati sama ibu wali kelasnya, uang ini mau kalian apakan.
3: Tidak hanya sampah plastik, juga sampah daun di lingkungan sekolah juga dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Pupuk yang sudah siap kemudian dikemas dan diberi label untuk dipamerkan saat kegiatan gelar karya siswa. Untuk menjaga semangat siswa, pihak sekolah juga rutin memberikan motivasi setiap bulan dengan mengevaluasi jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan masing-masing kelas. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 4 Bengkalis Gayatri juga menyampaikan bahwa program pengelolaan sampah tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sekolah menuju Adiwiyata Nasional. Menurutnya, pihak sekolah saat ini juga melibatkan para orang tua siswa untuk ikut mendukung program tersebut dengan mengajak mereka membawa sampah plastik dari rumah ke sekolah. Dengan semangat gotong royong, seluruh warga sekolah SDN 4 Bengkalis optimis mampu melangkah menuju tingkat nasional dan menjadi inspirasi sekolah peduli lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Informasi berikutnya pendengar, Bupati Siak kunjungan silaturahmi ke Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya sampaikan rencana pendirian Universitas NU di Kabupaten Siak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Bupati Siak melakukan silaturahmi dengan Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh, DEA, di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA. Pertemuan tersebut membahas dukungan terhadap rencana pendirian Universitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Siak yang diharapkan menjadi UNU pertama di Provinsi Riau. Dalam pertemuan itu, Muhammad Nuh yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan semangat dan inspirasi terkait pengembangan pendidikan tinggi berbasis teknologi. Selain itu, rombongan juga diajak meninjau fasilitas kampus dan pelayanan rumah sakit yang berada di naungan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya.
2: Alhamdulillah, hari ini sungguh hari yang sangat berbahagia. Bersyukur karena kami dapat tamu Ibu Bupati Kabupaten Siak yang sekaligus juga beliau adalah Ketua Muslimat Siak. Ada beberapa hal pembicaraan kita pada hari ini. Salah satu diantaranya adalah pendirian atau rencana pendirian Universitas NU di Siak. Ini suatu cita-cita yang sungguh sangat mulia. Oleh karena itu kami menyambut sangat baik keinginan, harapan dari Ibu Bupati dan para tokoh, para kiai yang ada di Siak untuk mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama di Siak. Ada tiga hal yang perlu kita siapkan dengan baik. Tentu yang pertama, saya sebagai pengurus PBNU dan juga pengurus Yasis yang ada di dalamnya itu tiga rumah sakit NU dan satu Universitas Nahdlatul Ulama memberikan apresiasi penghargaan yang sangat tinggi karena sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin itu. Sehingga kami memberikan semangat kepada Ibu Bupati. Insya Allah kalau kita siapkan dengan sebaik-baiknya, tidak terlalu lama lagi akan ada Universitas NU di Siak.
3: Amin.
2: Bukan saja pendirian NU, rumah sakit NU-nya saja, bukan. Atau Universitas NU saja, bukan. Tetapi mengelola sampai akhirnya bisa berjalan dengan baik, itu pun juga tantangan tersendiri. Tapi itu pun juga suatu pekerjaan yang mungkin, meskipun harus melalui perjuangan yang berat. Yang ketiga, bukan sekedar mendirikan dan mengelola, tapi kita ingin hadirnya Universitas NU yang ada di Siak nanti itu memiliki dampak yang luar biasa, bukan saja bagi Kabupaten Siak, tapi masyarakat secara keseluruhan di Riau. Bahkan tidak menutup kemungkinan Universitas NU yang ada di Siak ini akan menjadi yang terbaik di wilayah Sumatera, yang terbaik di Indonesia.
1: Bupati Siak menyampaikan bahwa Profesor Muhammad Nuh merupakan tokoh penting dalam pengembangan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Menurutnya, Muhammad Nuh juga aktif mendorong digitalisasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia warga Nahdiyin. Selain membahas rencana pendirian Universitas NU di Siak, pertemuan tersebut juga membicarakan program sekolah rakyat yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial. Kabupaten Siak disebut telah menyiapkan lahan seluas 8 hektar di Kecamatan Mempura untuk membangun sekolah tersebut menggunakan dana APBN. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara pendengar, baru pertama kali berkunjung ke Pulau Bengkalis, Ustadz Muzamil Husballah sampaikan warga masyarakat dan pemuda Bengkalis antusias dengan syiar Al-Quran yang disampaikannya. Informasi selengkapnya kembali disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Ustadz Muzamil Husballah ST hadir di Pulau Bengkalis untuk memberikan syiar dakwah Al-Quran di sejumlah lokasi baru-baru ini. Qori muda asal Aceh yang dikenal luas karena suara merdunya tersebut mengisi kegiatan dakwah di Politeknik Negeri Bengkalis, Pondok Quran Senggoro, serta Masjid Al-Hidayah Rimbas Kampung. Kehadiran Ustadz Muzamil mendapat sambutan hangat dari masyarakat Bengkalis. Warga, pelajar, hingga kalangan anak muda tampak antusias mengikuti tausiah dan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Ustadz Muzamil mengajak masyarakat masyarakat untuk semakin mencintai Al-Quran dan menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengingatkan pentingnya generasi muda mendekatkan diri kepada nilai-nilai keislaman di tengah perkembangan zaman.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Hasbullah. Alhamdulillah senang sekali bisa berkunjung ke Pulau Bengkalis. Saya bertemu dengan teman-teman di sini, anak-anak muda di sini, masyarakat di sini, ayah bunda di sini sangat antusias dengan syiar keagamaan. Mereka sangat memperhatikan dengan serius ketika saya sharing tentang ilmu Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan Pulau Bengkalis semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakatnya semakin sejahtera, pemimpinnya semakin amanah dan adil, sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan keberkahan Al-Quran.
1: Ustadz Muzamil mengaku terkesan dengan antusiasme masyarakat Pulau Bengkalis dalam mengikuti kegiatan syiar dakwah. Menurutnya, semangat masyarakat dan para pemuda menjadi tanda kuatnya kecintaan terhadap Al-Quran dan kegiatan keagamaan. Ia berharap Pulau Bengkalis senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui kegiatan syiar Islam dan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Kehadiran Ustadz Muzamil juga diharapkan dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar dan mendalami Al-Quran. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, libur nasional, jumlah penumpang pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Air Putih Bengkalis alami peningkatan. Dinas Perhubungan turunkan 4 kapal. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari mengalami peningkatan signifikan sejak Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Lonjakan penumpang dan kendaraan tersebut terjadi seiring momentum libur nasional, kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama 14 hingga 15 Mei 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pun melakukan berbagai langkah antisipasi guna mengurai antrean kendaraan di pelabuhan apabila terjadi peningkatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansah melalui Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah menambah armada kapal yang beroperasi untuk melayani masyarakat selama masa libur nasional. Dengan mengoperasikan 4 armada kapal sejak Kamis kemarin, 4 kapal ini akan tetap beroperasi hingga Minggu mendatang. Menurut Edi Kurniawan, peningkatan antrian saat ini masih didominasi kendaraan kecil atau mobil pribadi, sementara kendaraan angkutan besar masih dalam kondisi normal. Ia juga menyebutkan arus kendaraan dari arah Sungai Pakning menuju Pelabuhan Bengkalis masih relatif lancar dan belum terjadi kepadatan signifikan.
5: Kalau dari Sungai Selari, saya tadi pantau masih mengalir aja, artinya masih ini lah nunggu muatan. Kalau yang di Bengkalis memang dari sore semalam itu mulai ramai. Semalam kan dari Rabu kan kapal beroperasi tiga biasanya. Semalam kami tambah satu kapal lagi jadi 4. Menjelang malam.
4: Namun demikian, Dinas Perhubungan juga mengakui masih terdapat kendala pada dermaga 2 Sungai Pakning. Ponton di dermaga tersebut saat ini mengalami kerusakan sehingga belum dapat digunakan untuk kendaraan angkutan berat. Sementara itu, salah seorang pengguna jasa penyeberangan Ijaz mengaku harus menunggu cukup lama sebelumnya bisa masuk kapal. Ia tiba di pelabuhan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan baru bisa berangkat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun antrian pada hari ini diakuinya cukup ramai.
6: Sekitar jam 9.
7: Ya. Bawa apa?
6: Bawa mobil Grandmack.
7: Grandmack itu bawa barang. Jam 9 tadi masuk itu masih ramai orang atau udah?
6: Udah ramai, Pak.
7: Udah ramai juga ya.
6: Udah penuh.
4: Adapun kapal yang beroperasi melayani penyeberangan air putih Sungai Selari saat ini yakni KMP Suwarna Putri, KMP Bahari Nusantara, KMP Permata Lestari, dan KMP Sereya Domar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai upaya penguatan kepedulian lingkungan dan implementasi program ekologi Kementerian Agama. Reporter Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
8: Kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung penguatan ekosistem dan kepedulian terhadap lingkungan hidup di lingkungan madrasah. Kepala Min 1 Bengkalis Bambang Sutaryo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi penguatan ekologi yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sekaligus bagian dari dukungan terhadap program Astapropas Kementerian Agama berdampak. Menurutnya, penanaman pohon tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi wujud nyata kepedulian seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Kegiatan ini adalah bentuk dukungan seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis terhadap Astapropas Kementerian Agama berdampak, sekaligus wujud kepedulian kami dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Ia menambahkan, melalui kegiatan penanaman pohon ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter cinta lingkungan, rasa tanggung jawab, serta kesadaran bersama di kalangan peserta didik dan seluruh warga madrasah. Seluruh warga madrasah juga diajak untuk terus menjaga lingkungan agar tetap hijau, sehat, dan memberikan manfaat bagi kehidupan di masa mendatang. Dengan adanya kegiatan ini, Min 1 Bengkalis berharap terbentuk lingkungan madrasah yang lebih asri, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis, Jumat 15 Mei 2026. Akhirnya saya Al Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Hari ini saya mau bicara tentang perfeksionisme. Tentu, kalau takarannya pas, perfeksionisme bisa jadi motivasi untuk menjalankan sesuatu dengan sangat baik, membuat kita terus maju apapun tantangannya hingga mencapai tujuan. Tapi, ternyata tidak sedikit orang perfeksionis yang sengsara karena berusaha menggapai kesempurnaan. Perfeksionisme adalah standar pribadi, sikap atau cara berpikir yang mengharapkan dan menuntut kesempurnaan sehingga menolak segala sesuatu yang dianggap kurang. Jenis perfeksionisme yang paling umum adalah memaksakan standar tidak realistis pada diri sendiri dan orang lain. Orang perfeksionis punya standar yang ketat dan motivasi yang kuat untuk mencapai kesempurnaan dan menghindari kegagalan. Ia adalah penilai terkaku dan hakim tergalak bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia baru merasa berharga ketika ia meraih suatu prestasi dan mendapat pengakuan dari orang lain. Buatnya, cinta itu bersyarat. Bahwa kasih sayang dan pengakuan dari orang lain itu ada untuknya hanya ketika ia melakukan sesuatu dengan sempurna. Pola pikir seperti ini biasanya tumbuh pada ia yang waktu kecil punya figur pengasuh yang lebih mementingkan hasil akhir yang paripurna daripada proses atau upaya. Jika dapat nilai 100, dipuji. Jika kurang dari itu, gak ada pujian sama sekali atau bahkan dikritik. Karenanya, ia tidak pernah merasa cukup baik. Menurut peneliti Thomas Curran, perfeksionisme bukan soal berjuang mencapai keunggulan, melainkan soal menyempurnakan diri yang tidak sempurna. Tunggu-tunggu, Mar. Nggak ada salahnya kan punya standar tinggi dalam hidup? Ya, nggak ada. Tapi ini beda dengan perfeksionisme. Bedanya ada pada apa yang kita katakan pada diri sendiri atau orang lain ketika menghadapi tantangan atau kegagalan. Seorang perfeksionis cenderung punya target yang tidak realistis dan risih dengan kesalahan. Baginya, kegagalan adalah bencana. Maka itu, ketika ia menghadapi kegagalan, ia akan mencambuk diri dengan kalimat-kalimat hiperkritis seperti aku gagal, berarti aku orang yang gagal secara keseluruhan. Gak ada hal baik dariku sama sekali. Semua yang aku lakukan gak pernah cukup. Pola pikir yang tidak membangun. Sementara seseorang dengan standar tinggi yang sehat punya target tinggi yang realistis dan bisa menerima kesalahan. Ketika hasil dari yang ia kerjakan tidak sesuai harapan, ia akan berpikir, aku sudah berusaha sekeras dan sebaik mungkin. Meski hasilnya nggak sempurna atau nggak sesuai ekspektasi, aku mendapat kepuasan kok dari proses menuju hasil ini. Nggak mencapai target yang diharapkan, bukan berarti aku orang yang gagal. Pola pikir ini membantu Anda memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sehingga terus berkembang. Jika sikap perfeksionis Anda rasa sudah mengganggu diri dan orang lain, Anda bisa coba beberapa cara berikut ini. 1. Rangkul ketidaksempurnaan. Proses yang jauh dari sempurna untuk meraih sesuatu itu manusiawi. Pola pikir ini tidak membuat kita tertekan, sehingga memberi ruang bagi kita untuk bisa berpikir, bekerja, dan berusaha sebaik mungkin. 2. Ganti suara kritik diri yang berlebihan dengan suara yang lebih realistis. Ketika suara negatif datang di pikiran, sadari, akui, kemudian tantang suara ini. Proyek kali ini aku belum berhasil menangkan. Ini bukan berarti aku orang yang gagal. Esok masih ada kesempatan untuk berusaha lagi dan lagi. Sadari bahwa suatu usaha itu tetap bermanfaat, bahkan ketika usaha itu tidak sempurna, karena kita belajar dari usaha itu. What is perfection anyway? It doesn't exist. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Kuncinya, bertanggung jawablah atas kesalahan itu, jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Move on. Bagi Anda figur pengasuh, hindari mengaitkan kasih sayang dengan kinerja, alias memberi cinta bersyarat pada anak. Ketika anak berusaha meraih sesuatu, puji prosesnya, usaha dan kerja kerasnya. Bahwa ia tidak harus jadi sempurna untuk dicintai. Ketika pikiran-pikiran perfeksionis yang menyesakkan datang, ulangi mantra, saya cukup baik dan itu cukup.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
5: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
4: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat, hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi, apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

文路。

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bertaubat dengan sepenuh hati, dengan menyesali dan menangis menetes air mata hati, dengan niat taubat nasuha, dengan sepenuh hati kembali ke jalan yang lurus dan jalan yang diridhoi Allah, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh hanya kepada Allah.

Begitu indah Islam. Tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama agar tali persaudaraan sesama Muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

sebaik-baik orang yang bersalah itu mereka yang bertaubat. Al-Hadis. Dua sifat tidak mungkin ada pada seorang mukmin, yaitu satu sifat kikir atau bakhil, yang kedua perangi yang jahat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Dan jauhilah kikir atau bakhil, karena kikir itu sifat yang telah membiasakan umat-umat yang dahulu sebab kamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki dan perempuan beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Kemudian datanglah kematian kepada mereka. Lalu mereka berbuat yang merugikan wasiat, maka nerakalah bagi keduanya.

0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليجدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 241. Innama ja'alaha mahalan lil aghyar wa ma'dinan lil aqdar tazhidan laka fiha. Sesungguhnya Allah sengaja menjadikan dunia ini tempat kerusakan dan sumber kerusuhan untuk menjemukan engkau terhadap dunia. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma indakan nas yuhibbukan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari tipu daya dunia, niscaya Allah akan suka kepadamu, dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang, niscaya disukai oleh orang.
0: Jadi dunia tempat kita hidup sekarang, ya beginilah, hiruk pikuk saja, ya tidak ada habisnya, riweh, kerusuhan, peperangan, ya inilah dunia. Mau ganti generasi juga sama saja. Dulu ada reformasi, sama, ya BBM naik turun, dolar naik turun. Jadi kalau kita ngikutin terus dunia mah pusing. Benar? BBM naik, stres. BBM tidak dibalas, ngambek. Jadi lihat dunia mah relax saja. Karena dunia ini memang tabiatnya begini. Dolar naik, tenang saja. Pertama, gak punya dolar. Yang kedua, Tuhan kita itu Allah. Yang paling penting, bukan dolar. Dolar naik turun, tetap saja yang menjamin kita adalah Allah. Saya ingat dulu waktu BBM naik, ada mahasiswa yang menjahit mulutnya. Di film sebentar. Sudah begitu tidak ada lagi yang milem, tinggal dia saja sakit, ya lapar, gunting aja sendiri. Makanya lihat dunia mah jangan pakai hati, gak ada yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang ya hanya Allah saja. Makanya orang sibuk dengan partai tapi tidur, sibuk dengan Allah penguasa kejadian, stres. Sibuk dengan bisnis tapi tidak sibuk dengan Allah yang mengatur rezeki, stres. Sibuk dengan jabatan, pangkat tapi tidak sibuk dengan Allah yang menetapkan kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tamzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sibuk mencari kemuliaan dengan dunia enggak ada bahagianya. Yang ingin kelihatan keren dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, riweh. Sudahlah, dunia mah wa mal hayatad dunya illa mataul gurur. Dia adalah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan terlalu serius ya. Yang serius mah dengan Allah saja. Orang janji ke kita ya sudahlah, dengar saja. Tapi janji Allah yang harus kita pegang. Kalau janji orang mah ya begitu saja. Kita lihat bagaimana kita membangun masjid di Batam. Hiruk

0: jangan pernah lepas dari Allah. Semua kejadian dunia harus membuat kita semakin yakin penjamin kita itu adalah Allah. Ada yang menjelang menikah batal, ya enggak, namanya juga bukan jodoh ya. Kalau enggak mah capek hati ini. 2 242.
1: Alima annaka la taqbalun nushal mujarrada fadawwaka min dawaqiha ma yusahilu alaika wujuda firaqiha. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa teori atau kata-kata. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya untuk memudahkan bagimu cara meninggalkannya.
0: Ya, jadi kita sudah dengar nih teori mah banyak, tapi susahlah mempannya teori itu, terutama bagi pecinta dunia. Ya seperti saya gitu, dinasehatin jangan cinta dunia, jangankan dinasehatin, saya yang ceramah tentang jangan cinta dunia, tetap nempel. Baru saja ketika Allah mendatangkan badai caci maki, dikucilkan, dipermalukan, dijauhi, baru ngerti tuh dunia tuh seperti itu. Dari dulu kajian hikam ini kan sudah dilakukan. Jangankan dinasehati, menasehati dengan teori, tapi untuk lepas dari dunia ini yang paling mantep mah memang dikasih kejadian yang pahit, ditipu, bangkrut, dihina orang, ditinggalkan, dicaci maki. Nah, itu lebih paten untuk merasakan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka jangan heran yang tahu ilmu agama, yang ceramah, kelakuannya beda dengan kenyataan yang disampaikan. Nasihat terbaik adalah memang kepahitan. Jadi jangan heran kalau Allah menolong kita dengan pahitnya. Seperti yang jatuh cinta gitu ya, lalu mabuk asmara. Yang dinasihatin susah, yang paling manis mah ditinggalin ya. Dengar itu kisah ibu-ibu itu, yang suaminya habis haji atau habis lebaran, plong pergi tidak bilang-bilang. Waduh, itu gering nang tunggalang layung, tahu artinya kan? Belum tahu ya. Saya juga kata orang seperti sakit sambil berdiri. Wah, pokoknya stres berat. Perih, merasa dizolimi, merasa dikhianati. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Lama-lama merasakan, oh ini tuh buah dari cinta ke makhluk. Yang dulu menurut saya indah, mulia, ternyata ini kemusyrikan. Akhirnya bergeser, merasakan nikmatnya cinta ke Allah. Lama-lama ternyata nikmat sekali mencintai Allah itu. Itu datang suami, hadirin. Sudah gak ada sisanya di hati. Ah, mau minta maaf, gak usah minta maaf. Bagus. Jung atuh bisa nikah deh menikah. Saya mah udah ngerasakan pahitnya mencintai makhluk seperti apa dan manisnya mencintai Allah. Soklah Kang, nyari dewek keritu. Tina naon, saya masih istri, tapi saya mah gak maulah balik ke zaman dulu. Gitu hadirin. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kepahitan. Itu teh gara-gara teori gak mempan. Saya mah teori udah banyak hadirin. Aa, sing adil memperlakukan tubuh. Bukan saya saja yang dinasehatin, saya yang menasehati. Aitos ngelepak seperti kemarin, nembe sadar ya. Jadi memang perlu

0: sekali kepahitan yang membuat kita bisa merasakan teori teh benar. Kalau hanya teori suka tidak mempan. Nah, tara regang semua sekarang. Ya sudah segitu saja. Satu lagi.
1: Al-ilmu nafi'u huwalladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang berguna ialah ilmu yang meluas dalam dada sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Ilmu yang berguna atau bermanfaat ialah mengenal zat Allah dan sifat serta asma atau nama dan perbuatan Allah, juga mengerti bagaimana mengabdi diri kepada Allah serta beradab kepadanya. Nabi Daud alaihissalam berkata, ilmu di dalam dada bagaikan lampu di dalam rumah. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an berkata, bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu hanya nur yang diturunkan Allah dalam hati manusia. Dan bergunanya ilmu itu mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kesombongan diri. Al-Junaid berkata, ilmu itu ialah mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kedudukan dirimu, yaitu menyadari kehambaanmu.
0: Jadi di Darut Tauhid banyak orang yang tahu ilmu agama, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Karena ilmu itu adalah cahaya yang membuat hati semakin lapang, semakin bersih. Itu barokah dari mengenal Allah. Jadi ilmu agama yang banyak tapi tidak yakin ke Allah, apalagi ilmu agama yang banyak tapi membenci Allah, ini merupakan petaka. Siapa orang yang membenci Allah? Orang yang membenci Allah adalah orang yang tidak ridho kepada takdir yang Allah buat. Nyata ini hadirin ya. Jadi walaupun ilmu agama banyak, walaupun dia bercerita tentang agama, tapi kalau dia tidak ridho kepada takdir, berarti dia tidak ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Pasti punya Tuhan yang lain, pasti itu Tuhannya nafsu, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk. Makanya dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia punya Tuhan yang lain. Mungkin Tuhannya adalah suaminya, nafsunya, hartanya, penampilannya, popularitasnya. Makanya ketika Allah menakdirkan sesuatu, dia tidak ridho, tidak terima takdir itu. Dia tidak suka kepada Allah. Makanya hati-hati ilmu agama yang dimiliki tapi tidak membuat ridho kepada Allah, berarti pendusta. Ingat ya, wa faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, marah kepada takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Dan kita boleh membenci orang yang dibenci Allah, kita boleh marah jikalau Allah marah kepadanya. Itu kemarahan yang sah. Jikalau Allah membenci sesuatu dan kita ikut benci, sah. Itu kebencian yang paling sah. Kalau Allah murka dan kita ikut murka, itu sah. Kemurkaan yang bukan karena nafsu. Rasulullah marah kepada apa yang dimarah Allah, tapi tidak marah karena marah nafsunya. Hadirin sekalian, hati-hati ini belajar mesantren di sini. Alat ukurnya makin lapang tidak hatinya. Kalau hatinya makin sempit, pasti dunia yang dicari, bukan Allah yang dicari. Karena Allah lah yang menurunkan sakinah. Terima kasih. Innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari para hamba, itulah yang disebut ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Kalau tahu ilmu, alim. Kalau takut ke Allah, ulama. Tidak semua orang yang tahu ilmu takut ke Allah. Yang paling baik adalah alim ulama, yang tahu ilmu banyak dan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah selalu ridho dengan ketentuan apapun dari Allah. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan ridho. Mau bertahun-tahun, mau berpuluh tahun, tetap saja mengingkari Allah. Penyebabnya dia adalah punya Tuhan yang lain. Mungkin menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk, menuhankan dunia. Nauzubillah. Mati dalam keadaan seperti ini dekat sekali dengan su'ul khotimah. Karena hidupnya juga sepanjang tidak ridho kepada Allah, maka sepanjang hidupnya tidak diridhoi oleh Allah. Maka berhati-hatilah hadirin terhadap kemarahan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemurkaan Allah akibat kita tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian hadirin, ada pertanyaan? Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau terhadap apapun yang kami tahu. Dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi musyrikin. Jangan biarkan kami menjadi orang yang kufur nikmat. Jangan biarkan kami menjadi munafikin. Jangan biarkan kami menjadi fasikin. Golongkan kami menjadi orang yang kau takdirkan arifin billah, mengenalmu ya Allah, yakin padamu.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
3: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
1: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
2: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
0: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
0: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan pelatihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi resusitasi, dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain, dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
8: sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting list. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal kayak Fatma dari Sabtar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, ya, tuanya. Kalau nggak salah, 9.
12: Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu, selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jemaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jemaah dari Indonesia dan juga jemaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, BD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari dunia olahraga di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champion mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

meminta agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang pendusta. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas lagi pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya benar itu menunjukkan kepada kebajikan. Kebijakan itu menunjukkan kepada syurga. Seseorang tidak ada henti-hentinya berlaku benar, dan ia memeriksa kebenaran hingga di sisi Allah dicatat berupa kebajikan. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan. Sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada mereka. Seseorang yang tiada henti-hentinya berlaku dusta, memeriksa pada perbuatan dosa di sisi Allah, dicatat sebagai seorang pendusta atau pembohong. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Walaupun ia sholat dan mengira bahwa ia menjadi seorang muslim, yaitu apabila ia berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia engkar. Dan apabila dipercaya, ia khianat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.

pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita enggak punya ikatan apa-apa dengan Allah. Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan

0: Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Hanya pinjam ini aja, Pak.
3: Iya. Wah, terima kasih. Anak-anak lebaran pulang nggak, Pak?
2: Belum tahu kabarnya ini, Pak.
3: Iya. Ya, oke. Ini saya pakai dulu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

Suasana pagi yang cerah, namun tak secerah suasana hati Yasu Joni, seorang petani kelapa di Desa Cemaga yang sudah beberapa hari ini mengalami demam tinggi dengan ruam di sekujur

0: ingin jadi pedih-pedih nikmat pula rasanya. Aduh ya.
1: Assalamualaikum Pak, mau kemana nih?
0: Waalaikumsalam. Awak ni siapa tanya-tanya saya? Terserah saya lah nak kemana.
1: Saya Melisa Pak, saya dokter di puskesmas ini. Saya gak bermaksud ganggu Bapak, tapi kelihatannya Bapak lagi sakit. Mau masuk dulu Pak, kita periksa dulu di dalam.
0: Apa yang nak kau periksa? Ni saya nak pergi rumah Yah Ngah Zul lah ni, nak periksa. Kau tahu apa pasal penyakit? Lah, awas. Kau ni buat aku lambat je.
1: Saya kan cuma mau membantu, Pak. Maaf kalau saya mengganggu.
0: Ah, yalah, yalah.

0: Assalamualaikum. Hangah. Oi, hangah.
1: Waalaikumsalam. Apa hal John? Kau bising pagi buta macam ni?
0: Saya nak minta ubat ni, hangah. Habis tangan saya gatal-gatal ni.
1: Oh, macam tu. Masuklah, biar yang ubat. Sembuh. Nah, ambil ni. Ni air tawar saya ni dipakai buat mandi. Jadikan 3 kali tari. Jangan lupa dengan langai limaunya sekali.
0: Yalah, Yangah. Saya memang dah tak tahan lagi dengan sakit ni, Yangah. Pedih, gatal-gatal sedap rasanya. Makasih ya, Yangah. Saya balik dulu ni.
1: John, pengeras dia jangan lupa.
0: Iya. Lupa pula saya, Yangah. Ni, Yangah. Ni ya.
1: Yang biru tak ada ke?

0: makin tambah-tambah je kudis ku ni aku tengok. Dah 3 hari pakai air Rangah Zul. Tak hilang-hilang juga. Pedih pula tu. Duh.
1: Bang, cuba tengok ni bang. Tangan adik ni berkudis macam punya abang juga. Dek tidur kita malam ni bang bergoruk gotal ni.
0: Dak, adik pun kena juga. Kalaulah macam tu, besoklah kita ke rumah Ayah Ngazul lagi. Malam ni, adik tidur dulu, adik tahan je gatal ni. Abang pun sama juga. Ui, ramai betul rumah Ayah Ngazul hari ni ya. Ada apa ni?
2: Masuk senang, sila masuk.
0: Cuba tanya dengan Mak Long. Mak Long, apa sal ramai betul ni? Ada bagi-bagi bansos ke?
2: Bansos kepala kau berjambul. Bolehkan orang sakit kau katakan bagi bansos? Kesian laki aku dari semalam tak tidur gegara orang ni tak habis-habis.
0: Bepak, ni semua orang sakit. Tapilah kalau aku tengok-tengok, sakitnya macam sama dengan punya aku lah ni.
2: Aku tengok pun macam tu juga. Sudin, kau nak ke mana? Masuk senah belum lagi siap. Kau nak masuk-masuk je. Ngantri-ngantri. Kau juga John, mundur-mundur. Bikin sibuk je.
1: Bang, bang. Adik tadi di puskesmas. Doktor kata penyakit ni nama dia cacar. Menular katanya bang. Dia pun bagi obat ni ha.
0: Aduh deh, deh. Janganlah kau pegang tangan abang deh. Dah tahu abang ni lagi sakit. Ni obat apa pula ni?
1: Obat untuk sakit ni lah bang. Adik dengar anak bang Zeman sembuh habis minum obat ni bang.
0: Engkau percaya dengan benda macam ni? Ni, racun sengaja nak bunuh kita.
1: Racun apa pula bang? Adik dah minum tadi. Dah kurang pedih kudis adik ni.
0: Kau percaya betul dengan orang kata tu? Selama ni sakit apa pun kita minta obat ke Ayah Ngazul, bukan ke dia?
1: Adik kan beritahu je bang.
0: Kalaulah kau memang percaya betul dengan obat ni, kau minumlah. Aku tetap mandi lah ni, Ayah Ngazul. Kita tengok siapa yang sembuh dulu.

0: gatal ke bang. Tengok, adik dah tak gatal lagi. Tinggal kudis dia lagi yang belum sembuh. Manjur betul obat dokter tu kayaknya bang.
1: Dak, ya ke dek? Kenapa adik tak bilang dari kemarin? Kalau macam tu abang pun nak pergi ke sana jugalah. Adik dah tak tahan lagi nih.
0: Kan adik dah kata kemarin, tapi abang je yang bebal. Rasalah tu.

0: Jadi Pak, penyakit ini disebut monkeypox atau cacar monyet. Penyakit ini merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh virus langka, asalnya itu dari monyet. Mengingat Bapak seorang petani kelapa, sangat mungkin kalau Bapak mendapatkannya dari monyet di kebun Bapak.
1: Saya memang punya monyet. Saya suruh manjat kelapa.
0: Nah, itu mungkin salah satu sebab kenapa penyakit ini mewabah di sini, Pak. Lagi pula, Pak, ini penyakit yang sangat menular dan berbahaya. Jika lambat ditangani, akibatnya bisa fatal. Ini, saya resepkan penurun panas dan salep untuk di bagian lipatan. Jadi, tidak terlalu sakit lagi. Jangan lupa datang lusa untuk vaksinasi ya, Pak.
2: Kan, Bang? Adik kata juga apa? Cuba dari awal Abang dengar cakap adik ni. Minum obat. Ingat apa Dr. Mel cakap? Abang bisa aja tak tertolong kalau terlambat.
1: Iyalah, Dek. Hey. Maaf, Abang salah. Adik macam tak pernah salah aje.
3: Aduh, ya. Aduh, bisu.
1: Eh, Dek. Tu Yanga Zul kan? Yanga. Yanga. Oh, Yanga. Apa kerja Yanga ke sini?
3: Dek tahan Dek John, pedih betul rasanya, nyuk-nyuk terasa.
1: Ai, tak mempan ke air langai Yangah tadi. Kalau aku tengok, ini pun sakit cacar monyet. Macam yang aku juga ni.
3: Monyet apa lah John, mana ada monyet kat sini. Dah lah, aku pedih betul ni. Tapi aku nak berlalu.
1: Ternyata dukun pun butuh puskesmas juga ya.

0: Apakah laut mempunyai memori tersendiri buat nenek?
1: Iya, Nadira. Setiap melihat laut lepas, maka ingatan nenek kembali kepada seseorang yang spesial, yang telah menyelamatkan hidup nenek, Nadira.
0: Siapa itu, Nek? Ceritakan dong, Nek.
1: Begini kisahnya, Nadira.

0: Sultan, lihatlah ombak di atas lautan yang luas itu. Indah sekali. Apalagi di hari Minggu pagi ini. Cantik sekali kan? Berjalan-jalan di tepi pantai.
1: Iya, Kaira. Sangat indah sekali ombak di lautan. Coba kamu lihat, ombak di atas laut luas itu saling bergulung kejar-mengejar untuk sampai ke tepi pantai.
0: Seperti mimpi aja ya rasanya. Akhirnya aku sampai juga ke daerah ini.
1: Ya.
0: Ya, aku harus menunaikan tugasku sebagai dokter umum dan untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di sini, Sultan.
1: Sekaligus untuk mendampingi dokter Sultan yang tampan ini.
0: Ih, GR kamu.
1: Loh, buktinya sekarang kamu ada di samping aku.
0: Aku ditugaskan sebagai dokter di Puskesmas Mandala, Dokter Sultan. Bukan untuk menyusulmu. Jadi, kamu jangan GR ya.
1: Dokter Kaira yang cantik, sejak dulu aku menyukaimu. Sejak kita menimba ilmu di kedokteran, hari ini disaksikan gelombang di lautan. Sudikah kamu menerima cintaku dan menjadi istriku, Dokter Kaira yang cantik? Kalau seorang wanita gugup, berarti dia juga suka dengan orang yang menyatakan cintanya.
0: Ah, Sultan, kamu ada-ada aja deh.
1: Aku aja. Wajah kamu merona merah. Berarti kamu menerima cintaku juga kan? Ayo jawab, aku hitung ya. 1, 2, 3.
2: Segera kamu naik ke atas pohon kelapa itu. Ayo cepat, cepat, Kaira.
0: Iya, aku bakal naik ke Sultan, Kaira. Sini aku naik ke bahumu, Sultan.
2: Ayo,
0: Sultan.
2: Ayo cepat naik pohon kelapa itu. Gelombang laut semakin kencang saja, Kaira. Ayo, Kaira.
0: Sultan, kamu juga harus naik ke pohon kelapa ini, Sultan. Ayo, pegang tanganku.
2: Ayo, Kaira.
0: Aku akan narik kamu, Sultan.
2: Kamu dulu, Kaira.
0: Aku akan menarikmu, Sultan. Ayo,
2: ayo Kaira.
0: Pegang.
2: Kaira, selamatkan diri kamu, Kaira.
0: Sultan, jangan bilang begitu, Sultan. Pegang tanganku. Sultan, pegang tanganku.
2: Dada aku sesak sekali, Kaira. Kaira! Kaira!
0: Sultan! Sultan! Sultan! Sultan hilang dari pandangan mataku. Dia menyelamatkan hidupku. Sementara nyawanya tidak terselamatkan. Sultan.

0: ceritanya Nadira. Tsunami telah menelan seseorang yang nenek cintai.
1: Lalu kekasih nenek itu, apakah ditemukan jasadnya?
0: Tidak, Nadira. Sultan tidak pernah ditemukan. Mungkin dia tenggelam dalam lautan yang dalam, Nadira.
1: Setelah terjadinya tsunami, apa yang nenek lakukan di sana?
0: Begini ceritanya, Nadira.
2: Dokter Kaila, di pengungsi yang sebelah sana ada ibu yang mau melahirkan. Bagaimana ini? Bisakah dokter menolong ibu itu? Tenaga bidan kita tidak ada, Bu.
3: Insya Allah, ini darurat. Semoga Allah membantuku untuk menolong ibu itu ya, Pak ya. Ayo kita ke sana, Pak.
4: Aduh, sakit, ya Allah, aduh.
3: Bu, ayo Bu, tarik terus ya Bu ya. Nafas panjang,
4: aduh.
3: Iya. Ayo Bu, terus Bu, sekuat tenaga, tarik nafasnya, ayo. Ayo lagi, ayo Bu, iya sudah kelihatan Bu bayinya Bu. Terus Bu, tarik nafas, sekali lagi. Alhamdulillah,
4: ya Allah.
3: Bayi ibu perempuan lengkap dengan panca inderanya ya Bu ya.
4: Terima kasih dokter, terima kasih dok.
5: San,
6: hah?
5: Hebat ya Bu Kaira.
6: Iya.
5: Aduh, semua pengungsi di sini dokter Kaira yang ngobatin.
6: Wah, padahal dari dokter Kaira sedang sedih juga ya.
5: Iya,
6: hebat. Kekasihnya terbawa gelombang laut.
5: Malah,
6: saat waktu tsunami dulu. Dan jenazahnya ya Taura gak dapat ditemukan. Tapi dokter Kaira tabah dan kuat banget ya. Loh, untuk melaksanakan tugasnya itu.
5: Saya kuat ya.
6: Iya, Masya Allah, hebat banget lah. Ini mah mantep lah. Pola dokter Kaira.
5: Mantap.
6: Iya.

0: di sini. Aku akan tetap di desa ini, Sultan. Aku akan menjadi dokter untuk mengobati masyarakat di sini. Dan aku akan meneruskan baktimu pada bangsa dan negara ini, Sultan. Dengar aku, Sultan. Gelombang lautan, bawalah rinduku ini padamu, Sultanku. Aku sayang sama kamu, Sultan.
1: Begitulah Nadira ceritanya. Lautan menyimpan kisah cinta Nen.

Pahat Rinduku di Atas Gelombang, dimainkan oleh Sheila sebagai Kaira, Mini sebagai Nadira, Bams sebagai Sultan, Retno sebagai Ibu, Irena sebagai Nenek. Musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani. Sutradara Estu Irena.

0: Aduh, bagaimana ya nasibku nanti nih?
1: Waduh, keke. Aduh, ibu, bikin bapak terkejut aja ini.
2: Ada apa? Pagi-pagi ngelamun?
1: Ah, tidak apa, ada apa-apa, Bu. Biasa.
2: Jangan bohong, Bli. Apa sih yang dia nggak tahu dari Bli?
0: Memene, tuh lihat Memene. Masih aja anak kita seperti anak-anak. Pekerjaan nggak punya. Jangankan pacar. Jangan-jangan anak kita.
2: Shh. Gak benar tuh, Bli. Cipeng. Tapi ibu juga merasakan hal yang sama. Apakah karena kita salah mendidik atau terlalu memanjakannya?
0: Entahlah.
3: Ternyata tingkahku selama ini telah membuat kedua orang tuaku sakit hati, dia. Tapi benar, setelah tamat dari kuliah, sampai saat ini aku belum punya pekerjaan. Jadi teringat dengan cerita Jarat Karu, bagaimana menderitanya ayahnya karena anaknya tidak mau mencari istri.
4: Brahmana Jarat Karu. Dia seorang sukle brahmacari, artinya tidak menikah selama hidupnya. Kesehariannya disibukkan dengan mempelajari ilmu kerohanian sehingga dia bisa pergi kemana dia suka, bahkan sampai sorga. Saat dia jalan-jalan di perbatasan sorga dan neraka, dia melihat orang tua yang tergantung pada sebatang bambu di pinggir jurang yang dalam. Sementara itu, pangkal bambu digigit oleh tikus.
5: Tolong! Tolong! Siapapun yang melihat saya, tolong saya! Saya tidak tahan lagi.
6: Ya ampun, siapa yang tega menyiksamu seperti ini, orang tua? Apa salahmu? Bagaimana aku bisa menolongmu? Ya, tenang, orang tua. Aku akan mencari akal. Aduh, gimana caranya ini?
5: Anak muda, aku minta tolong. Tolong kasih tahu anakku. Hanya dia yang mampu menolongku dari kesengsaraan ini.
6: Anakmu? Ya, aku akan mencari dan memberitahu anakmu. Tapi siapa nama anakmu, orang tua?
5: Anakku bernama Jarat Karu. Penderitaanku akan terbebas jika ia mau menikah.
6: Betapa durhakanya diriku ini. Ternyata orang tua di hadapanku adalah orang tuaku sendiri.
7: Baiklah orang tua. Aku janji akan memenuhi permintaanmu itu. Aku pamit dulu, orang tua.
5: Terima kasih anak.

0: Jarad Karu beranjak dari tempat itu. Dia ingin mencari wanita yang akan dijadikan istri. Tetapi nama wanita itu harus sama dengan namanya, yaitu Jarad Karu.
1: Ternyata cerita itu terus berliang di telinga saya. Seakan-akan saya adalah manusia yang paling durhaka, yang paling jahat kepada orang tua sendiri. Baiklah, Bapu, saya akan mencari pekerjaan. Dengan itu, mudah-mudahan saya bisa membahagiakan kalian. Berjalan, ternyata ini tempat yang diberitakan di medsos itu ya. Ini perusahaan distributor minyak goreng. Oh nah, ini tadi ya. Baik-baik, saya langsung saja menuju kantor itu.
2: Aduh.
1: Maaf.
2: Hati-hati nak, kalau jalan beli.
1: Lo
2: sebentar dulu.
1: Lo pardon me?
2: Beli suarte kan?

0: Aduh, si Akira tidak akan bisa bertemu lagi.
1: Iya, kan bisa aja beli. Ntar dulu, beli ngapain kesini? Ini kan tempat kerja saya, beli.
0: Berarti lo Padmi bekerja di sini?
1: Iya, beli. Beli-beli ngapain kesini?
0: Saya jadi malu nih. Nah, saya mau saja mau melamar loh.
1: Oh, melamar. Kebetulan ada, beli, lowongan pekerjaan di sini.
0: Ada lowongan loh?
1: Ada, beli.
0: Aduh, Dewa. Terima kasih, Dewa. Kalau begitu, tolong loh, antarkan beli ke bosmu.
1: Ya, sini saya antar, beli. Ayo kita ke lantai 2, di sana tempat bos saya.
0: Duh, ruangannya bagus sekali loh. Duh, karyawannya banyak juga ya di sini ya lo ya.
1: Banyak, beli. Tiang kan baru 2 tahun kerja di sini.
0: Selamat pagi. Duh, semua melihat saya lo.
1: Iya, nak beli tumben cingaknya di sini.
0: Ya. Astungkare, saya bisa diterima di perusahaan ini. Yang punya perusahaan juga baik sekali sama saya. Apalagi ada Loh Padmi. Sekali mendayung 2 pulau bisa aku genggam. Pekerjaan dapat, artinya Loh Padmi juga dapatku. Lebih baik aku pulang saja. Gimana perasaan orang tua saya ketika mendengar cerita ini?
2: Bapa, Mimi, Bapa.
3: Beli.
4: Ya.
3: Gede santo teko beli.
4: Iya, kayaknya gede itu pulang itu.
3: Coba lihat beli.
4: Deh, sini deh.
0: Bapa, Mimi,
3: gede. Kekannya deh, adi marah deh teko deh.
4: Iya, dari kemarin kamu tak kelihatan nelpon tak ada pulang.
0: Lihat nih Mimi, lihat po.
3: Apa tuh deh? Ya. Kayak tanda habis vaksin rabies deh.
4: Aduh, Memene, apa yang Memene bilang itu?
3: Terus?
4: Memangnya anak kita binatang, pakai rabies segala.
3: Terus apa?
4: Coba apa yang lihat deh, apa itu? Memangnya kamu sudah bekerja ini ya?
0: Saya diterima di perusahaan minyak goreng, Po.
3: Aduh, astungkare deh, astungkare. Gede bomo gaya, Jani.
0: Iya, Me. Dia sudah bekerja.
3: Iya, sudah bekerja, Pak Abli.
4: Nggih.
3: Sudah bekerja.
4: Terus sekarang. Kalau sudah bekerja begini kan mestinya dilanjutkan, dilanjutkan.
0: Maksudnya Bapak?
4: Iya, dilanjutkan. Bapak kan juga pengin punya mantu, pacar bagaimana? Ada pacar.
3: Oh, maksud beli itu teman hidup.
4: Iyalah.
0: Udah, Pak.

Saya Ius. Saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak yang sangat lucu. Istri saya bukanlah seorang wanita karir, hanya wanita biasa dan tidak banyak menuntut. Saat ini saya bekerja sebagai pegawai di Kelurahan Totopong di kota saya tinggal. Sebagai pegawai, tentunya harus selalu patuh mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan

0: Pak Yus? Pak Yus?
1: Iya, Pak Lurah.
0: Coba kesini sebentar.
1: Ada apa, Pak Lurah?
0: Duduk dulu, Pak Yus. Biar enak ngobrolnya.
1: Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Maaf, ada apa ya, Pak?
0: Begini, Pak Yus. Mengenai bantuan yang kemarin sudah kita bicarakan.
1: Oh, itu. Segalanya sudah saya kondisikan, Pak.
0: Apakah sudah dihitung dengan benar jumlah bantuan dan jumlah penerimanya?
1: Sudah, Pak Lurah. Malah juga sudah saya bagi untuk beberapa RW.
0: Bagus. Bagus. Jangan lupa, harus sampai kepada yang berhak menerimanya, Pak Yus.
1: Pasti, Pak Lurah.
0: Ingat, jangan sampai terjadi hal yang tidak diharapkan.
1: Kamu tahu kan? Siap, Pak Lurah. Pokoknya Bapak tenang saja. Saya tahu dan saya ingat. Kan saya juga ada pegangan catatannya, Pak.

0: Bu Amanah, Pak Hendra, apakah sudah menerima bantuan dari kelurahan?
1: Saya sudah menerima kemarin, Pak RW.
0: Alhamdulillah,

0: itu Pak Ius, Pak RW.
1: Padahal biasanya Bu Siti yang membagikan.
2: Ada apa ini? Mengapa bantuan bisa berkurang?
1: Pak RW?
2: Oh, ya. Ada apa, Bu Amanah?
1: Apakah Pak RW bisa menanyakan ke Pak Lurah?
0: Betul, Pak RW. Coba tanyakan ke Pak Lurah. Mengapa bantuan yang sekarang bisa berkurang?
2: Ya, nanti saya coba tanyakan langsung ke Pak Lurah ya.

0: Pak Lurah, Pak Lurah, Pak.
1: Ada apa, Pak Ius?
0: Gawat, Pak Lurah. Gawat.
1: Gawat? Apanya yang gawat, Pak Ius?
0: Warga, Pak. Warga.
1: Iya, ada apa dengan warga?
0: Mereka protes tentang bantuan, Pak.
1: Mengapa mereka protes? Apakah Pak Ius tidak benar membagikannya?
0: Sudah benar, Pak Lurah. Saya membagikan bantuan sesuai dengan perintah Bapak.
1: Iya. Terus mengapa warga protes?
0: Begini, Pak Lurah.

0: Pak Yus? Pak Yus?
1: Iya? Ada apa, Bu Amanah?
0: Pak Yus ini bagaimana? Masa bantuan yang sekarang jadi kurang sih?
1: Oh, saya membagikan bantuan itu sesuai perintah Pak Lurah, Bu.
2: Tapi mengapa bisa seperti ini?
0: Pak Yus ini nggak benar.
2: Pasti bantuannya dipotong sama Pak Yus.
1: Oh, tidak, Pak Indra. Saya tidak melakukan itu.
0: Ngaku aja.
1: Aduh, tidak, Bu Amanah. Saya tidak memotongnya.
0: Kalau tidak dipotong, kenapa jadi kurang?
2: Iya, pasti ini kelakuan Pak Yus.
1: Sumpah, Pak Indra, Bu Amanah, saya tidak melakukan itu sama sekali.
0: Kalau tidak melakukan itu, kenapa bantuannya sangat kurang?
2: Kamu tidak benar, Yus. Jangan sampai warga menghakimi kamu, Yus.
1: Ampun, Pak Indra, ampun. Demi Allah, saya tidak melakukan itu, Pak.
0: Bohong kamu.
1: Ampun, Bu Amanah. Jangan pukul saya, Bu. Ampun.
2: Kamu memang pantas dipukul, Yus. Karena kamu telah merugikan warga.
0: Kita seret saja ke kantor polisi.
1: Aduh, jangan, Bu Amanah. Jangan, Pak Hendra, jangan.
2: Kami tidak mau tahu, Yus.
0: Kejadian ini harus diselesaikan secara hukum.

Ya Allah, mengapa saya mengalami kepedihan ini? Saya tidak melakukan kecurangan apapun. Saya tidak pernah memotong dana bantuan untuk warga. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa saya yang menjadi korban kemarahan warga? Ada apa dengan bantuan? Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Lurah sesuai instruksinya.

Selamat pagi pendengar. Seorang lurah dari Kelurahan Totopong telah diamankan pihak kepolisian karena melakukan kecurangan dalam memberikan bantuan sosial kepada warganya dengan memotong bantuan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada warga. Hingga berita ini diturunkan,

0: diumumkan, tersangka masih berada di tahanan kepolisian untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.
1: Mahendra, ternyata kita telah melakukan kesalahan besar.
2: Tenang, Bu Amanah, tenang. Kesalahan besar apa yang Bu Amanah maksudkan?
1: Loh, apa Pak Hendra tidak mendengar berita tadi pagi?
2: Tidak, Bu. Memangnya berita apa?
1: Pak Lurah, Pak Hendra.
2: Ada apa dengan Pak Lurah?
1: Pak Lurah ditangkap polisi karena korupsi dana bantuan sosial.
2: Waduh, benarkah itu, Bu Amanah?
1: Benar, Pak Hendra. Dalam berita tadi pagi disebutkan kalau Pak Lurah ditangkap polisi karena korupsi dana bantuan.
2: Bagaimana dengan Pak Ius? Apakah dia ditangkap juga?
1: Menurut informasi yang saya terima, Pak Ius tidak melakukan kecurangan, tapi yang melakukannya adalah Pak Lurah.
2: Kita telah melakukan kesalahan kepada Pak Ius.
1: Iya, Pak Hendra. Kasihan Pak Ius.
2: Iya, Bu Amanah. Ternyata Pak Ius adalah korban terpedaya oleh kelakuan Pak Lurah. Pak Lurah yang jahat.

Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis. Selamat malam untuk semuanya. Selamat bergabung kembali di 90,6 MHz. Malam ini kami kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Antara nomor 123. Bersama saya Ridi Zari, pendengar di Lintas Bengkalis Malam untuk suasana hari ini. Sambil temani aktivitas Anda dan juga yang masih bekerja, yang di jalan juga, semoga selamat sampai ke tempat tujuan ya. Yang sedang menyeberang, hati-hati. Kemudian yang akan bepergian dan juga balik ke Bengkalis, mudah-mudahan Anda sampai selamat ke Bengkalis di negeri junjungan ini. Pendengar, apapun aktivitas yang dilakukan, tetap selalu ingat menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan ya, agar kita selamat dan sebagai salah satu upaya untuk memutuskan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bengkalis.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Bengkalis teman yang dari malam hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Apa kabar Anda? Semoga sehat senantiasa ya. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Bagi Anda yang bekerja juga selamat bekerja. Semoga semangat selalu menemani aktivitas Anda di malam ini. Kita bersama dengan lagu-lagu kenangan, satu lagu bersama Fanny Fabiola berikut ini.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
3: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
2: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: saya pasti menang.
1: Kayaknya kakek udah lupa deh. Kita ganti warna buat kakek.
2: Jadi tiba-tiba mereka mandi pakai Lifebuoy Limited Edition. Ganti warna, menangin hati kakek, dan banyak hadiah.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara.
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah. Jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama. Ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

0: aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu. Namun, punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh, Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan. Kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya.
Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya.

0: begini nih.
1: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
2: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
3: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
4: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Peace. Seorang anak ikut ibunya pergi berbelanja. Ketika melewati bekas es krim, sang anak yang tadinya biasa-biasa saja mendadak berubah. Ia menangis, meronta-ronta, merengek minta dibelikan es krim. Sang ibu pun takluk dan akhirnya membelikan apa yang diminta oleh anaknya. Sang anak yang tadinya terlihat menderita dan begitu tersiksa, mendadak kembali ceria, bahagia karena mendapatkan yang ia idam-idamkan. Di tengah-tengah proses makan, es yang tadi dibeli ternyata jatuh. Sang anak yang tadinya terlihat gembira dan ceria, akhirnya kembali menangis. Yang tadinya terlihat sebagai sebuah kebahagiaan, serta-merta berubah menjadi penderitaan. Selama ini kita beranggapan bahwa kebahagiaan adalah lawan dari penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan ibarat dua musuh bebuyutan yang saling menghancurkan satu sama lain. Padahal, sejatinya kebahagiaan dan penderitaan adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Kebahagiaan tercipta pada saat penderitaan telah sirna, sementara penderitaan muncul ketika kebahagiaan telah berlalu. Keduanya tidak saling mengalahkan atau menghancurkan satu sama lain, tetapi keduanya saling menggantikan satu sama lain. Sementara yang kita alami adalah perubahan dari satu momen ke momen yang lainnya. Jika analogi tentang anak dan es krim tadi terlalu sederhana, mari kita ambil contoh lainnya. Ketika kita sedang menabung untuk pergi berlibur, ternyata pada saat tanggal liburan tiba, pandemi melanda dan semua penerbangan ditunda. Kita yang tadinya penuh semangat, gembira dan mungkin bahagia karena membayangkan liburan yang begitu diidam-idamkan, justru mungkin akan merasa menderita karena liburan yang diidam-idamkan tidak bisa dijalankan. Atau mungkin perlu contoh yang lain. Ketika kita di kantor berhasil mendapatkan promosi, naik jabatan menjadi supervisor, kita begitu bahagia, kita begitu gembira. Tetapi keesokan harinya, kita mengetahui bahwa teman kita malah mendapatkan posisi sebagai manager. Kebahagiaan kita tadi pun berubah menjadi penderitaan karena apa yang kita peroleh tidak sebagus teman kita. Kita bisa melihat adanya perubahan momen. Bahagia dan derita silih berganti begitu cepat, sampai-sampai kita tidak sadar kenapa kita bisa merasakan kedua hal tersebut. Inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa bahagia dan derita sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita mengubah persepsi kita terhadap apa yang kita alami. Kita seringkali bersikap reaktif, terlalu cepat hanyut dalam perasaan sampai-sampai tidak mempersiapkan diri untuk momen berikutnya. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan melayang ataupun terpuruk terlalu lama. Kita akan cepat bangkit dan kembali melanjutkan kehidupan. Apapun yang terjadi, life must go on. Sadari, ubah persepsi, dan kendalikan diri. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan perasaan sendiri. Kembali lagi, segalanya hanyalah perubahan momen. Perasaan kitalah yang membuatnya menyenangkan atau mengecewakan. Batin kita seperti laut, perasaan adalah angin. Manakala angin berhembus, permukaan laut pun bergejolak, menghasilkan gelombang tinggi yang ganas dan membahayakan. Namun setinggi dan seganas apapun gelombang yang muncul, setelah terhempas, ia akan kembali menjadi buih, tenggelam, dan kembali ke kondisi asalnya.

Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut.

0: Si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat, ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.
1: Mendengar lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda temani suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Kori berikut ini.

وَلُ

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan, sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang.

miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, untuk lagu-lagu bernuansa Islami pagi ini harus kita cukupkan dulu sampai di sini pendengar, karena saat pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kita akan simak Mutiara Pagi bersama RRI Pekanbaru. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: salam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Dan pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru dimanapun Anda berada, pagi ini dalam program Mutiara Pagi, di mana sebuah program yang menghadirkan informasi, inspirasi, dan juga pencerahan rohani untuk memulai hari dengan hati yang tenang dan jiwa yang penuh semangat. Sabtu 16 Mei 2026 bertepatan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah, kita akan membahas tema yang sangat istimewa, yaitu keutamaan bulan haji. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber kita, ada Dr. Haji Saifuddin Yuliar LCMA, di mana anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ustaz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik Pak.
0: Baik Ustaz. Baik, sebelum kita mulai dan juga Ustaz memberikan mungkin ceramahnya singkatnya ya, atau mungkin terkait dengan pengantar kita di pagi hari ini, dan juga kami mengundang untuk Anda pendengar yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pagi hari ini, nantinya bisa bergabung bersama kami di 0761251111.

0: Baik, Ustadz silakan untuk pengantar di pagi hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Bapak Ibu sedang pendengar RRI rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini, subuh yang cerah, subuh yang penuh berkah ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai pada saat ini kita masih dapat melaksanakan ibadah ritual kita, ibadah pemungkas kita, yaitu ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Mari juga kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umat yang mematuhi segala perintah Allah dan segala perintah Rasul-Nya, terkhusus menjalankan sunnah-sunnah beliau, wabil khusus lagi adalah menjalankan sunnah ibadah kurban di musim haji atau di hari raya Idul Adha. Masyaallah kaum muslimin rahimakumullah, untuk memulai pembicaraan kita pada subuh hari ini dalam tema keutamaan ibadah haji. Keutamaan ibadah haji ini atau keutamaan bulan haji sama juga dengan sebutan lain adalah keutamaan bulan Zulhijjah. Karena apa? Karena pelaksanaan ibadah haji itu puncaknya adalah di bulan Zulhijjah atau lebih tepatnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saya tadi sengaja mengutip satu ayat di dalam surah At-Taubah ayat 36 di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkhususnya, yaitu ada 4 bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan di dalam hitungan bulan Hijriah. Itu ada 4 bulan yang istimewa disebut dengan Ashharul Hurum, bulan-bulan yang haram atau bulan-bulan yang diistimewakan. Maksud daripada bulan yang diistimewakan ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah di 4 bulan ini. Sebaliknya Allah juga akan melipat gandakan, mungkin barangkali ini ganjaran ya, dari siapa saja yang melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita hanya mengambil sisi-sisi baiknya saja. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang ikut meramaikan, berpartisipasi mengisi 4 bulan ini dengan amal-amal terbaik kita. Secara khusus adalah bahwa kita sekarang ini sedang berada di bulan-bulan haji, termasuk di dalamnya bulan Zulqa'dah, karena 4 bulan itu mulai dari Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram.

jangan sampai ada aktivitas aktivitas yang melawan hukum Allah, diantaranya melakukan pembunuhan, melakukan kezoliman kepada siapapun, karena empat bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita kaum muslimin, apalagi pada saat-saat ini, dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 pertama Zulhijjah, di mana di hari 10 pertama itu merupakan hari puncaknya ibadah haji. Dan terkhusus lagi kita mengetahui bahwa saudara-saudara kita yang sekarang sedang berada di tanah suci, mereka telah mempersiapkan dirinya menunggu saat-saat yang sangat luar biasa, yaitu nantinya pada tanggal 9 Zulhijjah itu adalah hari wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu adalah puncak ibadah haji, Al-Hajju Arafah. Oleh karena itu, dapat pula kita pastikan amal-amal yang terbaik yang mestinya kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini nanti, kita tidak mau ketinggalan dari saudara-saudara kita yang sedang berhaji. Kita pun akan Allah berikan keutamaan-keutamaan untuk melaksanakan ibadah-ibadah terbaik kita di bulan Zulhijjah itu. Apa kira-kira di antaranya? Kita simpulkan saja secara umum bahwa di bulan Zulhijjah itu kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah bulan Zulhijjah. Yang terbaik kalau kita mampu laksanakan mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, kemudian sampai nanti pada tanggal 9 atau di hari Arafah. Nah, tanggal 9 itu puasa Arafah namanya, dan kalau tanggal 8 itu puasa Tarwiyah. Nah, pahalanya sangat luar biasa tentunya, bahkan kita memberikan mungkin motivasi kepada diri kita, kepada keluarga kita untuk sama-sama mendapatkan pahala ini, tentunya dengan melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ibadah yang terbaik juga di 10 hari pertama Zulhijjah itu yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban, di mana ibadah ini juga merupakan ibadah terbaik sepanjang masa sesungguhnya bagi kaum muslimin, karena tidak semua orang yang mau melaksanakannya. Kewajibannya melekat pada kaum muslimin, memang tidak wajib ya, tetapi hukumnya sunat muakkad, sunat yang dikuatkan di bawah sedikit daripada wajib, dan sebaiknya kita laksanakan. Walaupun kenyataannya pada hari ini banyak kaum muslimin yang mengatakan belum mampu, dan bahkan ada yang beranggapan pelaksanaannya hanya sekali seumur hidup, padahal bukan. Pelaksanaan ibadah kurban itu dianjurkan, diminta kepada kita bagi yang mampu itu untuk melaksanakannya satu kali satu tahun. Nah, dan ibadah kurban ini tentunya kita ingin melirik sejenak ke belakang. Ini merupakan awal sejarah yang dulu pernah dilaksanakan. Kita melihat ingin meniru ataupun menapak tilasi daripada apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang juga diminta oleh Allah untuk mengorbankan, menyembelih anak kesayangannya. Dan tetapi pada hari ini ternyata nilai pengorbanan Nabi Ibrahim itu tidak sama dengan apa yang diminta oleh Allah kepada kita, yang hanya diminta untuk menyembelih seekor hewan kurban, minimal satu ekor kambing untuk satu keluarga. Nah, kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, yang mungkin dapat kita laksanakan di dalam bulan Zulhijjah ini, yaitu bersedekah dan beramal soleh, dan terkhusus nanti ketika memasuki hari raya Idul Adha itu, kita disunnahkan untuk mengagungkan asma Allah, takbir, tahmid dan tahlil, dan bahkan sampai nanti kita disunnahkan secara berjamaah itu sampai pada hari ketiga yang disebut dengan hari tasyrik. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar tadi yang berbahagia, mari sama-sama kita mengambil peluang, mengambil peran di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini untuk melakukan yang terbaik. Barangkali walaupun kita tidak dapat atau belum melaksanakan ibadah haji, mungkin masih dalam antrian, atau mungkin

0: Ada juga yang belum mendaftar karena begitu panjangnya pendaftaran ataupun daftar tunggu ibadah haji di Indonesia. Maka jangan kita melewatkan momen-momen yang terbaik ini. Yang pertama untuk berpuasa di bulan Zulhijjah, yang mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian juga nanti melaksanakan ibadah kurban pada hari hanya. Yang kedua, yang ketiga adalah kita memperbanyak sedekah, amal-amal soleh, memperbanyak tahlil, tahmid, dan takbir mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, kesempatan yang sama untuk sama-sama melaksanakan ibadah-ibadah terbaik di bulan Zulhijjah ataupun bulan haji ini.
1: Amin.
0: Terima kasih.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik pendengar, itu tadi sebagai pengantar yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya, mengenai tema kita, keutamaan bulan haji ya. Dan kami mengundang Anda, silakan yang ingin bertanya di 0761251111. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Pagi. Pak Ustaz. Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Pak Suhaimi.
3: Mengalami hari haji ni Ustaz, kata orang Melayu hari haji. Lalu keizah nanya Ustaz, puasa, puasa satu hari sampai 10. Kemudian dia niat tu apa Ustaz? Niat puasa tu supaya umum tahu. Kemudian korban Ustaz. Korban tu dari mulai apa Ustaz? Apa sampai berapa?
1: Baik.
3: Korban tu umpamanya satu sapi 7 orang. Saya atau anak mampu sedekah sama orang tuanya, bapaknya. Bapaknya tak mampu Ustaz, mamaknya tak mampu, adik-adik tak mampu. Apakah itu dibayar juga Ustaz? Atau ikut itu aja tak dibayar Ustaz? Kemampunya. Kemudian jadi bacanya Ustaz, bacanya supaya orang tahu umum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Putus. Itu macam Ustaz bacanya.
1: Baik.
3: Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz.
1: Ya baik Pak Suhaimi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi di Bengkalis Ustaz. Mau dijawab langsung atau kita terima satu penelpon lagi Ustaz?
0: Boleh.
1: Diterima
0: dulu Pak.
1: Diterima dulu ya, baik. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa ini Bu?
4: Atika di Siaulu.
1: Ibu Atika di Sia ya.
4: Gini Ustaz, saya pernah dulu tugas sebagai tugas TKHI tahun 2002 di Mekah. Untuk amalan sedekahnya itu apa Ustaz? Kasihan saya banyak yang minta-minta Ustaz waktu itu. Jadi kena sama pulang, saya bersedekah lah situ dengan uang di sana. Amalannya itu apa Ustaz ya?
1: Saat?
4: Saya waktu itu bertugas ke KHI sebagai petugas kesehatan tahun 2002. Jadi mau pulang, situ kan banyak orang minta Ustaz, kasihan Ustaz. Jadi saya niatkanlah untuk sedekah di situ Ustaz. Amalannya itu apa Ustaz? Amalan kita bersedekah di tanah suci itu.
1: Baik.
4: Makasih Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustadz, ada dua pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama dulu dijawab Ustadz.
0: Ya, baik. Makasih Pak Suhaimi di Bengkalis. Jauh nih, Melayu ya. Bengkalis. Aman Bengkalis ya Pak ya, mudah-mudahan ya.
1: Amin.
0: Baik, pertanyaan beliau tentang pertama tadi puasa ya.
1: Niat ya.
0: Kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Zulhijjah. Pun ada yang lebih pemungkas lagi karena mayoritas masyarakat kita seperti biasanya paling-paling puasa itu mampunya 2 hari di hari Tarwiyah, hari yang ke-8 dan hari yang ke-9 itu namanya puasa Arafah. Nah, itu minimal. Mudah-mudahan masih ada yang mampu sampai bisa melaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu luar biasa. Nah, kalaupun tidak, usahakanlah. dari tanggal 8 sampai tanggal 7. Kalaupun tidak juga dapat, minimal di hari Arafah. Nah, adapun niatnya ya seperti biasa Pak, sengaja aku berniat untuk puasa, puasa Arafah namanya. Ya, kalau di hari tanggal 9. Ya, kalau yang mulai dari tanggal 1-nya atau sampai tanggal 8, namanya niat kita adalah puasa di bulan Zulhijjah.
1: Puasa Zulhijjah.
0: Nah, seperti biasa Pak, karena Allah Ta'ala. Dan Allah akan lebih mengetahui, karena niat kita adalah hanya hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang kurban. Kurban itu sesungguhnya kalau kita lihat daripada hukum dalam kitab fikih itu, mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunat mu'akkad. Nah, sunat mu'akkad, sunat yang dikuatkan. Tetapi kemudian menurut Imam Syafi'i mengatakan ini ada istilahnya, sunat itu adalah sunat kifayah. Artinya apa? Kalau memang dalam satu keluarga itu kita hanya mampu untuk menyembeli satu ekor kambing seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu, ya silakan satu ekor kambing diniatkan untuk satu keluarga. Tapi kalau memang ada kemampuan, uangnya cukup untuk misalkan dalam satu anggota satu keluarga itu terdiri dari 7 orang, suami istri dan anak-anak, ya kita sembeli satu ekor sapi ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya minimal satu rumah atau satu keluarga itu satu ekor kambing atas nama suami, ya kemudian tentunya akan diniatkan juga untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Nah begitu Pak. Jadi hari ini terkait masalah kemampuan tadi itu, apabila misalkan orang tua kita tidak mampu dan bahkan dia mungkin apakah dia sudah meninggal atau masih hidup, ini juga bisa dilakukan oleh anaknya. Mungkin bentuk dalam kebaktian anak kepada kedua orang tuanya, dia belikan ya dibelikannya hewan ternak untuk disembeli, niatnya itu untuk orang tuanya.
1: Orang tuanya.
0: Karena orang tua tidak mampu dan ketidakmampuan itu memang hari ini kita lihat memang relatif ya. Relatifnya apa? Karena orang mengatakan tidak mampu, tetapi kemampuan lain mungkin untuk mengangsur ini, membayar kredit ini, membayar cicilan ini sanggup. Bahkan kalau di total dalam satu tahun itu bisa sampai belasan juta atau puluhan juta. Tetapi ketika diminta untuk melaksanakan ibadah kurban yang hanya nilainya 3 juta rupiah, orang mengatakan belum mampu dan belum mampu. Ini mungkin yang perlu kita pahami dengan baik.
1: Baik.
0: Oke, dan baik. Seterusnya kita lanjut ya Pak ya, yang kedua
1: silakan.
0: Ya.
1: Ada Ibu Atika tadi nah, Pak, pertanyaannya.
0: Iya, Ibu Ustaz. Atika dari Sia. Nah, beliau kebetulan pernah katanya menjadi petugas haji Indonesia ya. Luar biasa Bu, selamat ya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu persembahkan untuk ya seluruh jemaah haji akan dinilai sebagai ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Ya, terkait tentang amalan tadi yang kita sampaikan di dalam bulan Zulhijjah ini, selain ada berpuasa dan berkurban, itu juga sedekah ya, dan amal-amal soleh lainnya. Ya, itu yang Ibu lakukan sudah benar, karena posisi Ibu posisinya di tanah suci dan sangat banyak sekali orang-orang yang meminta-minta, terkhusus kalau kita lihat ya bahwa hampir mungkin ribuan pegawai-pegawai pelayan daripada Masjidil Haram Makkah dan Masjidil Haram Nabawi itu, bahkan juga ada orang-orang kita di situ, itu juga boleh kita berikan sumbangan ataupun sedekah, dan terserah niat kita kepada siapa, untuk orang tua kita atau untuk siapa saja. Intinya sedekah ini secara umum kepada orang-orang yang patut kita berikan bantuan, itu juga termasuk catatan sebagai sedekah dan amal soleh di dalam bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima niat baik kita semua. Amin,
1: amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, mungkin masih ada di belakang Ibu Atika ya Ustaz ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa Pak?
5: Minta amin di Cipinang.
1: Oh ya Ucu, silakan Ucu.
5: Apa temanya Bang Murda?
1: Keutamaan haji.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
5: Iya, saya Ustaz ya.
0: Alhamdulillah
5: ya, saya mau nanya gini Ustaz. Kita hidup di perantauan, sekali setahun pulang juga. tapi lama di perantauan, bahkan udah punya keluarga di sana, punya istri juga. Nah, mana yang lebih baik, kita berkorban di kampung daripada di perantauan? Kadang di perantauan kita lama, di kampung setahun pulang, tapi orang tahu keadaan kita mampu. Orang kampung tuh tahu keadaan kita mampu. Nah, jadi mana yang lebih baik, Ustaz, untuk berkorban kita di tempat tinggal kita di perantauan
1: baik
5: daripada di kampung? Terima kasih Bang. Baik.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan ditanggapi Ustaz.
0: Ya, boleh. Ya, baik. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan dari Acu Amin di Pangkinan. Luar biasa. Jadi rupanya Acu Amin ini sudah lama merantau ya. Tapi akhirnya pulang juga ya. Nah, jadi Bang Toib kayaknya ini.
1: Iya.
0: Ya. Ini terkait pelaksanaan ibadah kurban. Ini tidak ubahnya juga seperti perintah kita ketika membayar zakat. Nah, zakat anjurannya ya di mana kita berusaha, di mana kita tinggal, maka disitulah sebaiknya kita membayar zakat kita. Begitu juga tentang ibadah kurban. Di mana kita tinggal, di mana kita berdomisili, disitulah kita persembahkan atau melaksanakan ibadah kurban, karena kita ingin berbagi dengan tetangga kita, ambil tolak kita yang ada di sekitar kita. Nah, kalau memang ada satu waktu niat untuk ingin juga berbagi dengan saudara kampung juga boleh ya. Kalau umpamanya ada kemampuan, yang satu ekor di tempat tinggal kita, satu ekor di kampung halaman juga tidak apa. Semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ucu Amin.
1: Baik, sudah dijawab ya Ucu Amin ya. Mungkin Ustaz, ini mendekati menit-menit terakhir nih ya Ustaz ya. Bagaimana menumbuhkan kerinduan untuk berhaji sejak dini dan juga untuk berkurban sejak dini Ustaz, bagaimana?
0: Baik, terima kasih Pak. Untuk menumbuhkan semangat kita untuk berhaji ini, sesungguhnya pada diri kita ini, kalau ditanya, Pak, Bu, apakah kita atau Anda ingin berhaji? Oh, pasti itu yang didambakan oleh semua kaum muslimin. Tapi terkadang banyak yang kita lihat di lapangan ini, ya memang di dalam kewajiban haji memang ada satu syarat yang melekat, yaitu manis tatoa ilaih jadina. Nah, jadi kemampuan yang mampu dalam hal fisik, ya kesehatan jasmani, dan mampu dalam hal finansial atau keuangan belanja yang akan dibawa. Tapi kalau kita melihat dengan jujur bahwa semua kita ketika kita mendambakan semuanya untuk dapat melaksanakan ibadah haji, dan ini sudah harus, seharusnya sudah tertanam dalam diri kita umat Islam ini sejak kita mulai balik ya, sejak kita ditaklif oleh Islam. Kenapa? Karena kalau umpamanya kita masih kecil ya, sebelum balik kita pun pengen berhaji, itu pun kalaupun dilaksanakan memang, kalaupun juga ada kemampuan, kan itu belum dihitung. Nah, kecuali pahalanya nanti akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Nah, maksud saya muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bisa mencermati hal ini, apalagi nih di saat-saat sekarang kita sedang melihat kondisi antrian yang begitu panjang. Kalau saya tidak salah, kemarin saya cek di salah satu bank syariah di Pekanbaru itu, mereka mengatakan diratakan menjadi 25 tahun antriannya. Nah, bagi kita yang masih berumur muda nih, anak-anak muda hari ini mungkin yang masih berumur 20 tahun ya, 25 tahun, nah maka bersegeralah mulai hari ini, mungkin ya mendaftar dengan cicilan, dengan hal-hal yang mungkin bisa kita upayakan supaya kita terdaftar dulu. Dan kebetulan nanti pelunasannya panjang, sampai 25 tahun. Nah, kalaupun tahun, tidak sampai 25 tahun pembiayaan itu, ya mungkin 10 ya, kita ini memastikan diri sudah melunasi PPH itu sebelum kita berangkat. Nah, baik. Ini tentunya kalau dalam segi hukumnya sangat dibolehkan, dan tidak ada indikasi kita berhutang. Karena kita lunasi dulu baru berangkat. Bahkan ulama akan boleh juga pergi dulu baru nanti dicicil, dibayar, dengan catatan bahwa kita setelah pulang haji itu benar-benar memiliki sumber dana yang pasti untuk bisa mencicil cicilan haji atau umroh.
1: Baik.
0: Nah, begitu juga sebaliknya, bagaimana spirit kita menumbuhkan semangat kita untuk berkurban sama. Nah, kalau kita hitung 3 jutaan itu sesungguhnya tidak besar. Nah, kita buat satu ilustrasi, kita sisihkan saja 10.000 rupiah per hari kali 360 hari dalam setahun, itu sudah 3.600.000 lebih dari biaya untuk kita membeli satu ekor hewan kurban. Nah, sebaliknya ada saudara kita yang mungkin yang merokok misalkan, untuk membeli rokok 25.000 sampai 50.000 hari. Baik. Kali 360 hari. Berapa duit yang bisa terkumpul boleh mungkin pintu 3 ekor hewan kurban. Nah, tetapi inilah yang kemudian yang belum tumbuh dalam jiwa kita kaum muslimin ini, mana yang kita lebih prioritaskan, antara ibadah kah atau antara kebutuhan kita sehari-hari, dan bahkan kebutuhan itu menyalahi hukum Allah Subhanahu wa taala atau masuk dalam kategori mubazir.
1: Baik.
0: Nah, itu kan merokok misalkan. Memang ini akan diserang kita oleh orang yang ahlul hisab nih. Ya, karena merokok bagi orang tertentu itu tidak bisa tinggal. Kalau dia tidak merokok katanya, ya maka kepalanya akan pusing, pikirannya tidak akan muncul, dan sebagainya.
1: Baik.
0: Terlepas dari itu, kita melihat unsur mana yang besar manfaat daripada mudarat. Kalau memang besar mudaratnya, kita tinggalkan. Kita tabung untuk ibadah kurban untuk tahun-tahun berikut.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya di pagi hari ini ya Ustaz ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Ustaz juga sehat selalu ya Ustaz ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, baik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi dengan tema keutamaan bulan haji. Sampai bertemu di Mutiara Pagi selanjutnya. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Alhamdulillah, inilah kami mengucapkan terima kasih pada pemerintah pusat ya terhadap kebijakan-kebijakan ini. Inilah yang ditunggu oleh masyarakat.

tiga buah, 36 buah. Itu yang disampaikan kepada masyarakat. Padahal ada daya tampung yang melebihi itu sebenarnya. Nah, ini tidak disampaikan ke

kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB karena sudah diberikan kemudahan dapat membayar PKB tanpa harus mempergunakan KTP pemilik pertama. Sejumlah wilayah seperti Kepulauan Meranti masih menjadi perhatian khusus akibat angka kematian yang masih relatif tinggi. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Pranoto. Warta Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bodo FM, dan Suara Indra Kiri FM.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB karena sudah diberikan kemudahan dapat membayar PKB tanpa harus mempergunakan KTP pemilik pertama. Femi Astiovani melaporkan selengkapnya.
1: Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Riau memberlakukan pembayaran PKB tidak harus mempergunakan KTP pemilik pertama bagi wajib pajak yang belum melakukan balik nama kendaraan. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan program yang ada tersebut. PLT Gubernur menuturkan dengan adanya ketentuan itu, maka masyarakat tidak ada alasan untuk tidak membayarkan pajak kendaraannya.
2: Alhamdulillah, inilah kami mengucapkan terima kasih pada pemerintah pusat ya terhadap kebijakan-kebijakan ini. Inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Dengan kemudahan ini kita himbau masyarakat agar manfaatkanlah waktu, jangan lagi takut bahwa tidak punya KTP membayar. Tidak ada. Jadi, kami yakinkan, pastikan bahwa seluruh UPD kesamsatan ini siap menerima.
1: Sementara Kepala Bapenda Riau Nino Wastikasari mengatakan pelaksanaan program ini hanya satu tahun, yakni sampai dengan 31 Desember 2026. Nino menjelaskan dalam pembayaran PKB tanpa KTP pemilik pertama, nantinya masyarakat diminta untuk mengisi formulir sebagai bentuk identifikasi bahwa kendaraan yang dibayar pajak benar merupakan miliknya.
3: Jadi masyarakat yang sudah membeli kendaraan bekas itu bisa membayar pajak. Hanya memang ada formulir yang akan diisi bahwa itu untuk identifikasi bahwa kendaraan itu benar punya yang mengajukan pembayaran pajak. Pemberlakuannya sebetulnya sih ini udah lama di Provinsi Riau, hanya penegasannya baru kemarin. Sebelumnya itu pun dengan Komisi 3 sudah pernah digaungkan kan untuk pembayaran pajak tanpa KTP. Hanya kemarin kita sudah mensosialisasikan dengan pihak-pihak Dirlantas dan pihak Jasara Harja, dan ini akan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026.
1: Kepala Bapenda Riau Nino Wastikasari mengharapkan dengan adanya program pembayaran PKB tanpa KTP pemilik pertama dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, dan juga kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraannya juga mengalami peningkatan. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Komisi 3 DPRD Pekanbaru dan BPMP Riau soroti daya tampung SPMB yang tidak transparan dan kecurangan oleh kepala sekolah. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Riau, Nilam Suri, menjelaskan informasi tentang daya tampung SPMB yang disampaikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya akurat. Menurutnya, kapasitas resmi yang diumumkan seperti 32, 36 atau 28 siswa per kelas hanya angka standar, padahal beberapa sekolah memiliki daya tampung yang melebihi jumlah tersebut.
5: SPMB itu yang dipaparkan kepada masyarakat adalah yang jumlahnya standar. 32, 36, 28. Itu yang disampaikan kepada masyarakat. Padahal ada daya tampung yang melebihi itu sebenarnya. Nah, ini tidak disampaikan kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Niar Erawati menyoroti praktik abuse of power dari kecurangan yang masih terjadi dalam penerimaan murid baru di SD dan SMP. Yang menyebut meskipun adanya pernyataan bahwa 3 tahun terakhir situasi sudah clear, DPRD Pekanbaru menemukan bukti praktik penyulap kursi sekolah oleh beberapa kepala sekolah.
6: Untuk mengenai masalah abuse of power, kami memang sebagai anggota dewan juga menyayangkan praktik penerimaan sekolah, penerimaan murid baru di SMP maupun SD masih terdapat kecurangan. Kalau misalkan Bapak Ketua Ombudsman menyatakan bahwa 3 tahun terakhir sudah clear, kami yakinkan belum. Karena tahun lalu juga kami menerima laporan bahwa kursi itu masih dijual oleh oknum kepala sekolah. Dan itu ada bukti videonya, dan itu juga kepala sekolah, dan itu juga ada bukti videonya, ada juga bukti
7: dibandingin.
6: Maksudnya kita mengklirkan apa data yang dari Ombudsman, kita selaraskan gitu Pak. SMP. Dan masih ada buktinya, dan itu sudah kami laporkan kepada Dinas Pendidikan, dan memang langsung ditindaklanjuti, dan saya apresiasi juga kepada Dinas Pendidikan.
4: Diharapkan BPMP Riau dan Dinas Pendidikan dapat segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan transparansi SPMB, memastikan informasi daya tampung serta tersampai kepada masyarakat tanpa kecurangan. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Sejumlah wilayah seperti Kepulauan Meranti masih menjadi perhatian khusus akibat angka kematian yang masih relatif tinggi. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
8: Tren kesehatan balita di Provinsi Riau menunjukkan grafik yang menggembirakan. Data terbaru menunjukkan angka kematian bayi atau infant mortality rate kini berada di level 13,28 per 1000 kelahiran hidup. Capaian ini merupakan kemajuan besar jika dibandingkan dengan data tahun 2010 yang mencapai 22,94. Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa penurunan ini mencerminkan semakin baiknya peluang hidup bayi pada tahun pertama kehidupan di wilayah Riau.
9: Sedangkan 2,13 maknanya terjadi kematian 2,13 kematian bagi masyarakat berumur 1 sampai dengan 4 tahun per 1000 kelahiran hidup. Berikutnya untuk U5MR itu adalah angka kematian balita. Jadi kematian yang terjadi di masa balita. Nah, kematian sebelum umur 5 tahun per 1000 kelahiran penduduk. Di tahun 2020 U5MR ini terjadi 18,24 di tahun 2020 dan kemudian terjadi 15,41 terjadi di tahun 2025 per 1000 kelahiran penduduk.
8: Selain angka kematian bayi, survei ini juga menyoroti mobilitas penduduk atau migrasi seumur hidup. Fenomena ini banyak ditemukan pada warga yang menetap di Riau namun memiliki tempat kelahiran yang berbeda, yang menandakan tingginya daya tarik provinsi ini bagi warga luar daerah. Hal ini dirasakan langsung oleh salah satu warga pendatang yang kini menetap di Pekanbaru, Rahma Anggi Pratiwi, sebagai warga lokal Rokan Hulu yang mendatang ke Pekanbaru.
10: Kalau saya pribadi memang termasuk yang migrasi seumur hidup itu. Sekarang saya tinggal dan bekerja di Provinsi Riau, tapi tempat lahir saya sebenarnya di
8: Rokan Hulu.
10: Jadi memang pindah ke sini untuk mencari peluang hidup yang lebih baik.
8: Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat terus mempertahankan tren positif penurunan angka kematian balita ini, terutama dengan memberikan perhatian ekstra pada wilayah pesisir seperti Kepulauan Meranti agar kualitas hidup masyarakat kian merata di seluruh kabupaten dan kota. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Preferensi ruang belajar, kafe jadi alternatif populer. Mahasiswa Pekanbaru memanfaatkan ruang publik untuk kegiatan akademik. Rodatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
11: Tren mengerjakan tugas kuliah dan diskusi kelompok di kafe kini semakin diminati oleh kalangan mahasiswa di Kota Pekanbaru. Meski perpustakaan tetap menjadi referensi utama, namun kafe kini hadir sebagai pilihan alternatif yang dinilai lebih dinamis dan mendukung kolaborasi. Pergeseran ini didorong oleh ketersediaan fasilitas teknologi serta suasana yang lebih fleksibel bagi generasi muda. Salah seorang mahasiswa, Dava, menyebutkan bahwa kombinasi antara akses internet cepat dan suasana kafe yang tidak terlalu kaku membantu mengurangi tekanan saat menyelesaikan tugas akhir.
12: Ya, tergantung sih ya, kalau itu masalah preferensi orang sih. Kalau dari saya sendiri memang lebih suka di kafe ya, soalnya vibe-nya lebih santai aja gitu daripada di perpus. Tergantung dari banyak tugasnya sih kak, bisa normalnya bisa dari mulai dari 2 jam sampai 4 atau 6 jam mungkin gitu kak, paling lama. Itu jadi poin fleksibilitas ya kak, untuk beberapa orang mungkin yang memang nyarinya gak terlalu mahal gitu jadi opsinya. Jadi mempermudah juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau ke kafe cuman buat ngerjain tugas juga.
11: Fenomena ini turut mempengaruhi pola operasional di sejumlah kafe di Kota Pekanbaru. Pegawai kafe, Via, menjelaskan bahwa saat ini terjadi peningkatan kunjungan dengan tujuan bekerja atau belajar, terutama pada jam-jam tertentu. Pihak kafe pun mulai beradaptasi dengan menata ulang ruangan serta menambah fasilitas pendukung seperti titik kontak listrik untuk menunjang kebutuhan perangkat elektronik pengunjung.
13: Itu sekitaran jam siangan mungkin ya, jam 1 sampai malam gitu, jam 8. Kebanyakan bawa laptop ya kak ya, tapi beberapa juga ada bawa kertas, tapi lebih dominan bawa laptop sih. Duh, hampir setiap meja ya kak, kita sediain colokannya, kayaknya itu kebutuhan deh jatuhnya. Kalau misalnya datang sini, sebenarnya kita juga gak masalah ya kalau bisa bawa makanan dari luar, tapi misalnya kayak untuk jaga kebersihannya, kayak mungkin juga kalau ribut sih gak masalah, tapi diorder kalau yinder mah tahu ada yang lagi nugas atau benar-benar butuh ruang untuk sunyi yang belajar. Jadi kalau misalnya di indoor kayaknya nggak apa-apa sih kalau nggak terlalu ribut gitu. Tapi kalau di outdoor kita bebas.
11: Perubahan preferensi tempat belajar ini menunjukkan adanya adaptasi anak muda terhadap lingkungan yang lebih terbuka dan multifungsi. Ketersediaan ruang publik yang menjadi representatif diharapkan dapat terus mendukung produktivitas mahasiswa Riau di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Raudatul Fatih Arizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, tingkatkan kenyamanan belajar mengajar SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru terus gesa pembangunan fasilitas. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
14: Pembangunan dan pembenahan fasilitas di SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru terus dilakukan guna meningkatkan kenyamanan belajar siswa dan menunjang kualitas pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru, Mulia Siregar, mengatakan sekolah tersebut sebenarnya sudah lama berdiri, namun perkembangan dan pembenahan fasilitas baru dilakukan secara maksimal dalam 2 tahun terakhir. Ia menjelaskan sejumlah fasilitas sekolah kini mulai dibenahi, mulai dari halaman sekolah yang sebelumnya masih berupa tanah, hingga pembangunan sarana sanitasi dan kebutuhan air bersih untuk warga sekolah.
15: Untuk halaman sekolah, alhamdulillah sudah kita paving block, dan paving blocknya memang kita pilih yang paling bagus kualitasnya, yang berwarna. Selama beberapa belas tahun ini, ya masih halaman tanah, tapi alhamdulillah beberapa bulan ini sudah kita benahi, termasuk juga sanitasi di sekolah, termasuk juga kebutuhan air juga sudah kita buat bor yang baru, sumber bor baru, dan itu membuat warga sekolah, baik guru maupun para murid, sangat nyaman sekali dalam belajar.
14: Mulia menambahkan pembangunan dan pengembangan fasilitas sekolah selama ini sebagian besar berasal dari dukungan serta swadaya masyarakat yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru. Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang telah ikut berkontribusi dalam mendukung kemajuan sekolah tersebut. Melalui berbagai pembenahan fasilitas tersebut, SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru diharapkan semakin berkembang menjadi sekolah yang nyaman, modern, serta mampu mencetak generasi berprestasi yang berakhlak mulia. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Polisi razia peredaran narkoba di sejumlah lokasi hingga tempat hiburan malam di Pekanbaru. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
16: Polresta Pekanbaru kembali menggelar razia narkoba di sejumlah lokasi yang rawan dan juga sejumlah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, adapun lokasi yang disasar yakni di kawasan Jalan SM Amin hingga tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Polisi menemukan 5 paket diduga sabu dan pecahan pil ekstasi di salah satu warung remang-remang di kawasan Jalan SM Amin. Saat penggerebekan, pelaku sempat melarikan diri, namun pemilik tempat berinisial B telah diamankan polisi. Razia dilakukan di salah satu tempat hiburan malam. Polisi melakukan tes urin terhadap para pengunjung. Hasilnya, pemeriksaan menunjukkan seluruhnya negatif narkotika.
17: Razia gabungan dengan granat dan tembaga di lokasi Jalan SM Amin, yaitu di sebuah 3 tempat tenda biru, yang mana salah satu tenda biru ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan satu pecahan prestasi, yang mana sabu itu ada 5 paket kecil. Karena waktu kami lakukan penggeledahan, pelakunya lari, pintunya didobrak anggota kita, dan pelaku lari dari belakang. Tempat tersebut ialah pemiliknya Benget, yang sekarang sudah ditahan di Polres. Kemudian kami laksanakan lagi razia di tempat hiburan malam, yaitu Puraya dan RP di Jalan Riau, yang mana kami laksanakan tes urin terhadap pengunjung dan hasilnya negatif.
16: Polisi menghimbau masyarakat dan pengelola tempat hiburan malam untuk tidak terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, serta bersama-sama mendukung upaya pemberantasan narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Kabar selanjutnya, pendengar, keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah Provinsi Riau membatalkan pelaksanaan Popda dan Peparpeda 2026. Namun Dispora Riau tetap optimis Porprov 2027 di Dumai dan Siak dapat terlaksana. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Kondisi keuangan daerah yang belum stabil membuat sejumlah agenda olahraga rutin di Provinsi Riau terpaksa dibatalkan. Salah satu pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Peparpeda tahun 2026. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis, mengungkapkan keterbatasan anggaran menjadi faktor utama tidak terlaksananya agenda olahraga pelajar tersebut tahun ini. Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program prioritas, termasuk juga kegiatan olahraga yang membutuhkan biaya cukup besar. Meski demikian, pihaknya tetap membangun optimisme untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau 2027 yang direncanakan digelar di Dumai dan Siak sebagai tuan rumah bersama.
2: Nah, kita tetap membangun satu optimisme ya, dan kita juga sudah merancang untuk Porprov ini di 2027. Nah, tetapi ya nanti kita lihat lagi di mana endingnya gitu. Ya, karena susah kita kalau berbicara basis utamanya ada keuangan. Ya mudah-mudahan nanti di 2027 kita bisa melaksanakan Porprov. Dan kemudian juga akan kita lihat urgensi dari Porprov itu apa.
1: Sementara itu, pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, mengaku pembatalan Popda membuat pihaknya mengalihkan fokus pembinaan atlet menuju persiapan Porprov 2027 serta agenda olahraga tingkat nasional dan internasional lainnya. Menurutnya, pembinaan atlet tetap harus berjalan meskipun kompetisi tingkat pelajar tahun ini tidak terlaksana.
3: Karena dipersiapkan, karena kita niatnya kan sepak takraw Pangkalan ini kan kiblatnya untuk Riau, bahkan untuk Indonesia. Pelatihan pagi sore, jangka pendek gini, kayak Popda dan untuk anak-anak pelajar. Konsentrasinya kita nanti ke Porprov ya 2027 nanti di Dubai, Malaysia, dan juga yang anak-anak kita persiapkan juga untuk PON. Ada nanti yang terpilih ini di Asian Games.
1: Ia berharap pembinaan olahraga di Riau tetap mendapat dukungan agar prestasi atlet daerah tidak mengalami penurunan meski di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB karena sudah diberikan kemudahan dapat membayar PKB tanpa harus mempergunakan KTP pemilik pertama. Sejumlah wilayah seperti Kepulauan Meranti masih menjadi perhatian khusus akibat angka kematian yang masih relatif tinggi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, kita baru saja menyimak Warta Riau bersama penyiaran RRI Pekanbaru. Saat ini kita kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
4: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
6: Huh?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Saya nikahkan kamu dengan anak saya sekarang patapatapa binti sekarang beribu pa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai sah semuanya.

0: Dengerin selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bengkalis dimanapun berada. Ya, apa kabar pendengar hari ini Sabtu 16 Mei 2026 ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat ya menjalani akhir pekan Anda. Ya, pendengar temani aktivitas Anda pagi ini untuk yang sudah bangun, sedang menyiapkan sarapan, menikmati secangkir kopi hangat ataupun yang sudah memulai aktivitas sejak subuh tadi, terima kasih sudah setia bersama kami pagi ini ya di RRI Bengkalis. Pendengar, pagi ini cuaca di Bengkalis sedang diguyur hujan ya, hujan ringan. Suasana terasa lebih sejuk dengan langit mendung dan rintik hujan yang membasahi halaman kita. Pendengar, untuk Anda yang harus beraktivitas di luar rumah, tetap hati-hati di jalan ya. Pastikan membawa jas hujan ataupun payung ya. Dan utamakan keselamatan selama berkendara di jalan. Dan pendengar, pagi ini sejumlah lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Dan nantinya pada pukul 7, jangan lewatkan pula, kita kembali update informasi bersama Sentral Pro 3 RRI, berita jaringan nasional. Ya, kembali kita dengarkan sebuah lagu dari Coldplay dengan single A Sky Full of Stars.

0: semuanya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain nufa beita, banosa sih sarateu.
3: Jadi astoni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Tetap susah.
2: Jadi malah teman-teman pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
4: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat. Usaha kecil dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
5: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Tetap susah.
2: Jadi malah teman-teman pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
6: jumlah
1: isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
5: Sementara kasih UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi.